kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Oke, okay, teman Pro 2, kita balik lagi di Sparda dan kita bakalan langsung sampein informasi yang sudah kita sampein tadi di headline yang ya,
1: yang pertama.
0: Pertama pagi tadi ya. Itu adalah Komdigi luncurkan Komdigi atau Komdigi sih? Komdigi.
1: Komdigi. Ya? Kementerian tapi Komunikasi kan, dan Digital.
0: Kamu kan digital bukan digital.
1: Iya sih.
0: Komdigi. Ini luncurkan Garuda Spark Hub di 10 kota di Indonesia. Nah, jadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.
1: Komdigi.
0: Kok enak ya. Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Ya udahlah Komdigi aja lah. Yang normal-normal aja yang pada umumnya. Ini meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub, teman Pro 2 ya. Atau GSIH untuk menghubungkan 10 kota di Indonesia. Jadi program inovasi tersebut membuka akses ekosistem teknologi bagi seluruh pelaku usaha rintisan di berbagai daerah.
1: Ya betul banget, dimana 10 hub tersebut berada di Jakarta, Batam, Medan, Bandung, Malang, Makassar, Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Surabaya. Dan ini bukan cuma 10 kota, rencananya Komdigi sendiri ini ingin berkembang hingga 500 titik yang ada di Indonesia. Dengan di target selanjutnya itu tambah 20 hub baru.
0: Dan tujuan utama program ini adalah membangun kemandirian bangsa dalam transformasi digital nasional. Sekitar 68% penduduk Indonesia pada 2030 berada pada kelompok usia produktif 15-64 tahun, teman Pro 2. Dan program inovasi berskala nasional ini juga secara terencana diarahkan menjadi gerbang global dunia dua arah. Dan pelaksanaan program menggandeng itu ada Sinar Maslen, terus juga ada Indosat Uridu, terus juga ada Ericsson, terus juga ada Nongsa Digital Park. Gitu ya.
1: Di mana program ini diharapkan ya teman Pro 2 dapat memberikan kesempatan yang lebih merata lagi bagi talenta yang ada di daerah, khususnya para pemuda, sehingga anak-anak muda nih nggak harus selalu pergi ke pusat untuk mendapatkan akses terhadap ekosistem inovasi tersebut.
0: Betul, memang kalau udah di era sekarang memang udah harus benar-benar
1: digital
0: dan lu memang benar-benar harus bisa melek teknologi nih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya lu pelaku UMKM, terus juga bisnis-bisnis yang memang membutuhkan banget untuk dunia luas gitu. Yep. Jadi memang lo udah harus mengerti banget lah teman Pro 2. Kalau misalnya sekarang kan kendalanya adalah orang tua ya yang katanya mama ini gaptek, kamu aja lagi nih. Ajarin nyokap lo gitu. Jangan lo yang kerjain. Misalnya kan, nah ini gimana sih, ini mama ini gaptek nggak bisa kemauanin. Kamu ajarin mama kamu ya.
1: Biar sama-sama bisa. Biar jangan lo bisa sendirian doang.
0: Mentang-mentang lo ngerti, lo kerjain beres. Akhirnya orang tua bingung kan. Besok-besok kalau misalnya lo gak ada, lo disuruh pulang. Jadi orang tua itu memang juga harus diajarin lah sekarang. Meskipun memang di era dia dulu muda memang belum digital gitu ya. Sekarang udah mulai harus diperkenalkan. Ya yaudah, pokoknya buat kalian semua, nanti kita bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok @RRI_BandarLampung, @Pro2BDL, @BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau.

Mohede terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Salah pencet gua.
1: Pagi teman Pro 2, matahari udah makin tinggi nih, makin hangat dan makin semangat tentunya kita siaran. Dan kalau tadi kita bakal terus memberikan informasi dan berita terbaru dan terhangat kepada teman Pro 2. Kalau tadi kita habis ngebahas tentang Komdigi, selanjutnya kita bakal geser ke sektor pangan. Okay. Di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia menargetkan perluasan tujuan ekspor beras pada tahun 2026. Sejumlah negara yang menjadi sasaran antara lain adalah Timur Leste, Filipina, Papua Nugini, Palestina, dan Arab Saudi.
0: Oke, jadi tahun ini targetnya ke beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor beras tadi, kayak yang disebutin nama Asbi tadi, Timur Leste, Filipina, terus juga ada Papua. Itu ujar Amran ya di Lampung Tengah pada hari Rabu kemarin, 26 Agustus 2026. Menurutnya, Indonesia sebelumnya telah merealisasikan ekspor beras ke Malaysia sebanyak 1000 ton pada tahun ini. 1000 ton.
1: Banyak.
0: Beras 1000 ton buat satu rumah sih bisa bertahun-tahun loh habis ini ya.
1: Seumur hidup kalau kata gua mah.
0: Iya, jadi dia mengatakan volume ekspor ke Malaysia berpotensi meningkat hingga 200 ribu ton karena kebutuhan beras negara tersebut cukup besar gitu. Jadi selain Malaysia, pemerintah juga membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara lain. Ekspor ini juga akan ke Palestina, bahkan sampai Arab Saudi, katanya gitu.
1: Dan stok beras nasional di Indonesia saat ini mencapai 5,2 juta ton yang disebut sebagai stok tertinggi.
0: Sarapan dulu.
1: Ini jadi stok tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia.
0: Wah. Jadi untuk menampung stok tersebut, pemerintah bahkan telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas sekitar 2 juta ton. Stok beras tertinggi sepanjang sejarah dengan 5,2 juta ton tadi. Dan mereka sudah menyewa gudang untuk kapasitas 2 juta ton karena kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Jadi dengan kondisi stok yang melimpah, pemerintah tidak hanya menyiapkan ekspor tapi juga tetap menyalurkan beras kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program bantuan pangan. Gitu. Jadi kemarin sempat viral nih. Mentan itu datang ke Unpad kalau nggak salah.
1: Unpad
0: ya kan, terus tiba-tiba ada si mahasiswanya pengen ngomong gitu, ngomong.
1: Oh iya iya, gue tahu, udah pernah kan? Lihat ya videonya.
0: Unpad Pak Undip ya, Undip ya.
1: Aduh, Undip. Ya? Seingat gue Undip.
0: Undip, terus tiba-tiba apa Unbro? Ah lupa lah gue, pokoknya kampus besar di Indonesia lah. Terus tiba-tiba dia nyetuk dipanggil sama Mentan. Sini sampai di depan mic aja. Dia nyebut kalau di daerahnya itu kekurangan
1: harga beras.
0: Beras
1: itu naik di sana, ya, tinggi.
0: Beras itu tinggi. Jadi kalau misalnya musim tidak panen, itu bahkan beras itu sangat tinggi. Akhirnya Mentan nyuruh Bulog untuk langsung terbang ke, gue lupa dah,
1: ke daerah mana?
0: Alor.
1: Ya, sudah Alor.
0: Alor, terus langsung terbang ke Alor, terus memberikan pasokan beras, ya, terus beras. Juga harga beras diturunkan menjadi 12.500 kalau nggak salah, gue lupa.
1: Wow, dia berarti jadi pahlawan lah ya buat daerahnya sendiri gitu.
0: Betul ya, itu dia perbuatan yang sangat terpuji. Bahasanya PPKN banget sih. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya sebelum kita nanti di jam 9 ngobrol dengan narasumber kita yang
1: spesial buat teman Pro 2
0: hadir ya. Ataukah lewat telepon, tungguin aja, jangan kemana-mana,
1: hanya di Sepada.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 R.

0: Oke, teman produk, kita balik lagi di Spa pada pagi hari ini. Dan buat lo semua ya, yang sekarang baru aja mungkin sampai ke tempat aktivitas. Ngapain lo?
1: Hah? Awan.
0: Makanya ready. Jangan bongong-bongong. Sambet lo. Hah, pagi hari. Tadi itu.
1: Ya, benar.
0: Yang ini. Hah? Ini apaan sih?
1: Ini yang sekarang. Informasi yang terbaru lagi yang bakal kita berikan pada teman Pro 2.
0: Oh, berkaitan dengan yang kedua tadi.
1: Betul, berkaitan.
0: Ah, gimana nih pagi hari ini ya? Ya udah pokoknya gua pagi hari ini habis sarapan tadi. Lo enggak sarapan ya?
1: Gua emang enggak bisa sarapan kalau masih pagi hari.
0: Ah, Allah.
1: Biasanya ada panggilan alam kalau lagi sarapan pagi gitu. Jadinya lebih better mending gue siang aja kalau sarap, kalau makan gitu.
0: Ah, kemarin Pitra juga kayak gitu. Bilang aja lu berdua anak kos. Gue sarapan kalau gue pagi. Biar gue fokus ngapa-ngapain ya. Gue gak bisa kalau gak sarapan gue. Apalagi pak, makan sarapannya
1: apa tuh?
0: Langsung berat gitu. Nasi, si uduk, lontong, bubur. Ih, si padang.
1: Nasi padang?
0: Iya.
1: Pagi-pagi?
0: Iya. Yeah. Orang gue kadang-kadang nasi kandar yang gue makan. Pakai sotong gitu kalau misalnya lu nonton. Yaudah. Jadi gue punya informasi nih, kita punya informasi ya. Yang selanjutnya nih, jadi tadi kita sempat sounding sedikit. Kita nyentil-nyentil sedikit tadi di Bulog ya.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita bakal bahas Bulognya nih. Jadi Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras selama 3 bulan yaitu Juli kemarin, Agustus dan September kepada 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Jadi setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras atau 10 kg per bulan. Oh,
1: banyak banget.
0: Lumayan banyak.
1: Dan khusus di Kabupaten Lampung Tengah nih, bantuan diberikan kepada lebih dari 187.000 penerima pemanfaat dari beras Bulog tersebut.
0: Oke, jadi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Presiden untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Gimana program ini diharapkan ya teman Pro 2 dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas pasokan beras Bulog itu sendiri.
0: Oke, jadi khusus di Provinsi Lampung bantuan pangan tersebut itu menyasar 1.242.582 penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 37,2 ton. Sekitar 37,2 ton. Gila ya, lumayan tuh, banyak tuh.
1: Gimana setiap penerima itu mendapatkan 10 kg per bulannya. Per bulan dapat 10 kilo
0: per orang.
1: Iya,
0: per
1: keluarga.
0: Oh, 10 kg per bulan?
1: Iya.
0: Lumayan banyak itu.
1: Lumayan banget.
0: Gua aja kalau beli 10 kg. Ah, enggak juga sih, ya normal sih. Tapi gua 10 kg itu gua biasanya untuk gua selalu beli yang 5 kg sih. Cuman kalau berarti gua 5 kilo aja gua bisa hampir sebulan sih kalau gua.
1: Sebulan.
0: Ya karena mungkin gua jarang makan di rumah kali ya, tapi gua cukup lumayan banyak tuh kalau 10 kg. Jadi sampai saat ini realisasi penyaluran bantuan pangan secara nasional telah mencapai hampir 40% dan Bulog menargetkan seluruh penyaluran untuk periode tersebut dapat direalisasikan 100% pada akhir September 2026. Wow. Ya, mudah-mudahan bisa cepat 100% lah ya, biar semua Amin. Masyarakat Indonesia itu bisa tersalurkan untuk beras gitu. Jadi gak kekurangan-kekurangan lagi beras lah ya. Terus juga harga beras
1: stabil,
0: mudah-mudahan nggak melonjak-melonjak amat lah, karena kan ya bahan pangan pokok lah ya itu.
1: Betul.
0: Ya
1: orang Indonesia kalau nggak nyentuh nasi ya belum makan bilangnya.
0: Nggak, kalau gue nggak.
1: Oh nggak.
0: Gue nggak setuju tuh. Gue tadi pagi gue nggak makan nasi kan,
1: tapi makan
0: gorengan.
1: Pakai lontong nggak?
0: Nggak dong. Gue pakai sambel, pakai gorengan. Lu bayangin bakwan dicocol pakai sambel goreng merah tuh,
1: sedep.
0: Terus ditambah secangkir kafe latte. Enak banget.
1: Pantesan lo siarannya ini kayak lebih semangat, udah makan gorengan.
0: Enggak, kalau gue memang semangat terus, lu yang lemes. Makanya sarapan.
1: Sorry, siap-siap, next gue bakal sarapan.
0: Gue kalau siaran sama orang yang gak sarapan ya, selalu lemes. Kemarin Fitra, gak sarapan, lemes juga. Lu, lemes juga.
1: Oke,
0: okay, next sarapan.
1: Oke, okay, next siaran teman-teman gue bakal nyoba sarapan nih sesuai tips dari lo, gue bakal tetap sarapan biar semangat juga. Gue gak mau kalah pokoknya sama lo.
0: Kalau perut udah terisi, itu lo fokus semuanya gitu. Kayak gue nih, nanti gue jam 9 gue harus ngopi dulu gue. Gue mau minum Mont Blanc nanti mal, nanti jam 9.
1: Oke. Okay.
0: Sama hotdog Lyle. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol ya jam 9 setengah jam lagi lah dengan narasumber yang kayaknya sih bakalan dateng, tapi nggak tahu ya bagaimana info selanjutnya. Tapi yang jelas kita bakal ngobrol satu topik yang ini harus lu pahamin banget lah teman Pro 2 ya, harus dipahamin, harus mengerti lah ya, karena ini memang penting untuk kita sadarin.
1: Betul.
0: Ya. Jadi lo harus dengerin sampai jam 10 nanti cuma di Pro FM.

0: pengibaran sang merah putih.
1: Maju!
2: Paskibraka dibentuk pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: misteri, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: 92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi ya di pagi hari ini. Dan sekarang kita masuk ke segmen dialog nih Mi.
1: Betul
0: ya. Kita bakal ngobrol dengan narasumber yang mungkin sudah kalian lihat di
1: Instagram kita.
0: Instagram ya. Jadi gak asing lagi. Dan sebelumnya nih kita bakal ngebahas satu topik yang mungkin harus bisa dipahamin lah untuk anak-anak muda khususnya ya, biar lebih paham nih Mi.
1: Betul, dimana kita bakal ngebahas topik tentang memberdayakan pemuda sebagai garda terdepan pencegahan bahaya narkoba.
0: Oke, jadi anak muda ini sering banget disebut sebagai generasi penerus bangsa nih ya. Itu gak asing banget lah di telinga kita kalau misalnya anak muda itu adalah penerus bangsa. Betul. Tapi sebenarnya anak muda juga bisa menjadi garda terdepan untuk hari ini, termasuk dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Apalagi tantangan narkoba ini semakin beragam dan bisa menyasar itu siapa aja. Jadi gak pandang bulu nih ya, termasuk melalui lingkungan pertemanan dan di ruang digital gitu ya. Jadi karena itu pencegahan bukan hanya tugas aparat atau pemerintah nih, tetapi membutuhkan keberanian dan keterlibatan anak muda untuk saling mengingatkan, membangun lingkungan positif, dan berani mengatakan enggak pada narkoba.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan ya, pada kesempatan kali ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol langsung bersama Pak Maman Permanan, SP Kepala BNNK Lampung Timur. Mungkin Bapak boleh sapa-sapa dulu teman Pro 2 nya
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Oke, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Kayak lagi seminar ya John.
2: Sehat-sehat.
0: Sehat ya Pak ya. Tadi sebelum ke studio, Pro 2 FM dari mana dulu nih Pak sebelumnya?
2: Kita kemarin baru selesai kegiatan di Festival Melinting ya. Jadi BNN Lampung Timur sekarang nempel kemana-mana nih ceritanya. Jadi artinya kan kegiatan pencegahan itu bukan hanya tanggung jawab BNN ya. Jadi setiap event BNN berusaha mendekati lah, approaching berbagai kegiatan dan kami nempel di situ. Jadi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan tentang narkoba, baik itu bahayanya maupun dampaknya.
0: Pagi hari ini mau tes urin dulu ngapain nih Pak?
2: Nah, ini kayaknya tes urin dulu ini dua orang ini.
1: Aduh.
0: Kalau saya mah aman Pak. Bisa dipastikan kalau saya mah aman dari barang-barang tersebut. Cuman memang pembahasan kita kan memang cukup menarik nih Pak ya. Masih banyak juga orang-orang yang mungkin, terutama anak muda yang masih belum paham narkoba itu seperti apa. Terus juga masih banyak yang denial gitu ya. Bisa dibilang kalau misal narkoba, narkoba kan saya cuma makainya cuma sekali, sedikit gitu-gitu. Nah, ini harus dapat pemahaman. Tapi kita lebih fokus ke anak muda juga nih, Pak. Kalau menurut Pak Maman nih, kenapa anak muda dianggap punya posisi penting dalam upaya pencegahan bahaya narkoba nih, Pak?
2: Kita bicara kondisinya dulu ya. Jadi kan sebetulnya Indonesia itu darurat narkoba sejak zamannya Pak Jokowi ya. 2005 sudah menyatakan darurat loh. Jadi BNN itu kan melaksanakan survei 2 tahunan. Nah di tahun 2023 itu ada 1,73% penduduk Indonesia yang terpapar narkoba. Nah angkanya itu, prevalensi penyalahgunaan itu di 2005 justru meningkat. Jadi 2,11 itu ada sekitar 4,15 juta penyalahguna di Indonesia.
0: Waduh.
2: Nah, itu di antara para penyalahguna itu satu dari tiga penyalahguna itu generasi muda.
0: Itu. Saya pikir prevalensinya masih ratusan ribu, ternyata udah jutaan ya Pak.
2: Jutaan di Indonesia. 4,15 juta.
0: Seperti
2: itu. Jadi satu di antara tiga penyalahguna itu adalah generasi muda. Usia 15-24 tahun.
0: Nah itu baru mau saya tanyain mudanya itu semua. 15-24 tahun ya Pak ya. Jadi tapi kalau misalnya dari pandangan Pak Maman, itu penyebarannya rame di mana Pak?
2: Jadi sekarang ini penyebaran narkoba itu ya tidak hanya di perkotaan, justru di pedesaan juga meningkat.
0: Sudah meningkat.
2: Meningkat.
0: Bisa dapat akses ke sana ya Pak ya berarti ya? Narkoba-narkoba aja ke desa-desa, ke kabupaten.
2: Ya sekarang kan zaman ruang digital ya, terbuka ya. Artinya digital apa, pemasaran juga barang haram itu sudah melalui media sosial, sudah melalui dunia digital seperti itu.
0: Oke. Ini pertanyaan bodoh sih. Sebenarnya bukan pertanyaan bodoh, pertanyaan orang awam nih Pak sebenarnya, yang tidak pernah berhubungan dengan barang-barang tersebut. Sebenarnya kenapa orang bisa beralih ke, kalau dari secara bukan pemakai ya, pengedar nih Pak, kenapa orang itu bisa memilih untuk berbisnis ini nih Pak? Kenapa sih?
2: Sebenarnya kebanyakan ya. Jadi orang pertama kali menyalahgunakan narkoba itu karena lingkungan terdekatnya. Dan kebanyakan yang di memperoleh aksesnya itu secara gratis.
0: Awalnya
2: secara gratis. Ini hasil survei yang membuktikan. Secara gratis, kemudian karena dia ketagihan ya, kemudian kesulitan untuk membeli, bisa ditawarkan untuk menjual. Kenapa orang-orang menjual narkoba? Karena dari sisi nilai ekonomis memang tinggi. Seperti itu ya. Jadi bayangkan satu di kita di Lampung ya, satu paket kecil itu bisa sampai apa namanya dari 50 sampai 200 ribu. Seperti itu.
0: Paket kecil itu jenis apapun?
2: Untuk jenis sabu ya.
0: Sabu.
2: Jadi artinya di situ ada nilai keuntungannya yang lumayan buat mereka, sehingga mereka tertarik seperti itu. Padahal sanksi hukumnya sangat berat seperti itu.
0: Cuma
2: mereka kan tidak menyadari banyak yang didasarkan hanya karena kebutuhan secara ekonomis maupun karena kebutuhan untuk make. Seperti itu. Dia menjual tapi dia dapat gratis make, contohnya seperti itu.
0: Akhirnya kena, akhirnya kalau di film-film tuh
1: ya.
0: Kalau lo ketagihan, jadinya ke siapa lo tahu kan?
2: Kalau film-film kayak gitu.
0: jadi memang karena harganya itu mahal, menggiurkan bagi orang-orang penjual ini, tapi nggak tahu efek
2: secara hukumnya
0: ya Pak ya.
1: Dan faktor lingkungan itu ternyata sangat berpengaruh ya Pak.
2: Jadi narkoba itu hasil survei yang 2025 dari orang-orang terdekat, dari pacar, dari teman, itu yang memperoleh pertama kali itu.
1: Dari teman, dari pacar tuh Pak. Gimana saya ini penasaran nih Pak, gimana sih kalau dalam circle atau pertemanan gitu, kan kita anak muda nih ya Pak, kadang-kadang tuh ada tekanan gitu, udah lo kalau gak pakai narkoba gak gaul dan lain sebagainya gitu. Tanggapan Bapak sendiri tentang tongkrongan yang kayak gitu sendiri gimana Pak?
2: Sebaiknya ya itu kan kita bisa sebut lingkungan yang toksik ya. Artinya sedapat mungkin kita menghindar seperti itu loh. Artinya BNN juga terbuka di sini. Artinya jika teman-teman butuh konsultasi, kami itu ada call center yang 24 jam setiap saat terbuka untuk membuka ruang bagi masyarakat terutama generasi muda untuk konsultasi.
0: Seperti itu. Pak, jenis narkoba nih Pak yang paling ramai dipakai sama anak muda itu jenis apa Pak?
2: Kalau di kita ya di Lampung ini kan dua ya, sabu dan inex ya. Sabu dan inex. Yang paling tinggi tentu sabu ya. Yang inek ini biasanya di peredarannya besar di tempat-tempat hiburan malam lah. Malam seperti itu. Nah yang kedua ini sekarang yang paling berbahaya ini sedang masifnya di Indonesia ya. Cuma di Lampung kami belum mendeteksi dengan ini ya, baik di BNN provinsi maupun di kabupaten. Itu yang namanya etomidet. Jadi etomidet nih narkoba jenis cair yang disusupkan ke dalam
0: liquid
2: pep.
0: Yang kemarin rame ini apa namanya? Vape
2: dilarang.
0: Iya enggak, yang vape engling apa sih? Ada tuh Pak, rame Pak di TikTok.
2: Pot getar.
0: Iya. Vape geleng lagi. Pot getar. Kemarin rame itu Pak ya? Oh, jadi sekarang udah menyasar ke sana.
2: Wah, udah banyak.
0: Nah,
2: kemarin BNN baru saja menyita 2,8 juta ton. Bayangkan. Yang mau masuk ke Indonesia di perairan Batam. Sebelumnya lagi 3,2 juta ton kuncup bunga ganja di Surabaya. Itu bahan baku liquid juga. Disita oleh BNN bersama Bea Cukai dan kepolisian.
0: Pak, tapi kalau misalnya secara peredaran yang ada di liquid namanya apa tadi Pak?
2: Etomidet.
0: Nah, itu kan masuk ke liquid ya, ke liquid. Itu memang peredarannya sudah terang-terangan di vape store atau bagaimana Pak?
2: Ya tentu kan ini barang haram ya. Peredarannya tentu tidak secara terbuka.
0: Sembunyi. Iya. Oh, saya pikir sudah masuk ke dalam toko karena berkamuflase dengan liquid-liquid legal lainnya ya, gitu.
2: Seperti itu. Contoh yang di Batam terakhir itu kan di sebuah gudang ya ditemukan bukannya cairnya tapi udah dalam bentuk cartridge-cartridge-nya.
0: Udah jadi dalam the cartridge. Ya. Jadi orang tinggal pakai. Waduh.
2: Nah, ini waduh, kan ngeri yang nih. Lagi hype di anak-anak muda kan itu.
0: Iya, pot getar kemarin rame tuh. Yang kemarin ngeliat sih di media sosial mereka sekali isep efeknya jadi kayak zombie gitu merekanya. Iya. Tapi memang ternyata memang pasarnya itu ke anak muda ini memang lebih gampang kayaknya Pak ya masuknya ya Pak.
2: Ya mas, anak-anak muda kan di fase yang
0: rawan. Jati diri ya,
2: cari yang jati diri.
0: Ya kayak kata si Asmi tadi Pak, coba aja dulu ah, nggak gaul loh, gitu-gitu ya Pak ya.
1: Awalnya coba-coba.
2: Iya. Makanya itu kan harus hati-hati ya bergaul ya.
0: Seperti itu. Kadang kalau ngomong ah enggak ah, nah ini takut nih Pak, takut dijauhin sama temen.
2: Iya memang seperti itu.
1: Udah nggak usah nongkrong lah sini kalau nggak mau nyoba.
0: Dia anaknya cupu gitu, minum aja vanilla latte. Oh jadi dia memang menyasar ke anak muda itu memang lebih mudah Pak ya mungkin ya?
2: Iya seperti itu.
0: Para pengedar ini Pak ya?
2: Betul.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kondisi sekarang nih Pak, tantangan narkoba yang paling dekat dengan kehidupan anak muda ini sebenarnya apa sih? Memang rentan karena dia mencari jati diri atau bagaimana Pak?
2: Kalau berdasarkan klien, kan kami di BNN tuh merangkap sebagai klinik ya.
0: Yeah.
2: Semua kantor BNN itu merangkap juga sebagai klinik pertama.
0: Mm-hmm.
2: Nah kalau berdasarkan klien-klien rehab yang kami terima di BNN Kalimantan Timur, jadi klien yang dari kalangan generasi muda itu banyak yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis seperti itu. Kemudian juga ada karena pengaruh dari teman-temannya sampai dia menyalahgunakan seperti itu. Jadi artinya yang penting sebetulnya bagaimana anak-anak muda tuh memiliki bekal dulu lah pengetahuan tentang narkoba itu apa sih bahayanya gitu loh. Seperti itu. Memang untuk 1-2 kali pakai mungkin tidak terlalu berdampak kepada tubuh ya, itu kita bicara kesehatan ya. Nah, tetapi dalam efek jangka panjang itu secara fisik dan mental itu sangat berpengaruh sekali.
0: Oh iya.
2: Banyak
0: sih.
2: Banyak BNN kami menangani ya. Ini bayangkan penyalahgunaan Sinte ya. Ada anak sekolah yang menyalahgunakan Sinte dari SMP sampai SMA. Begitu keluar SMA, dia sudah mulai hang-hang.
0: Iya, ngelak. Dia ngelak. Oh iya, Sinte itu Pak ya?
2: Sinte.
0: Tapi memang sih waktu saya beberapa tahun yang lalu ketika di circle-circle pertemanan saya, tapi bukan circle utama saya ya Pak ya, di sebelah kanan-kanan, sebelah kiri circle saya itu memang lagi ramai banget dengan Sinte itu Pak. Apa sih itu? Gorila ya Pak?
2: Tembakau gorila.
0: Ya, tembakau gorila. Itu Sinte ya Pak termasuknya?
2: Iya.
0: Nah itu maksudnya perbedaan yang Sinte sama yang apa nih namanya, yang tanaman beneran nih. Ya. Ini gimana Pak efeknya? Perbedaannya?
2: Sebetulnya secara efek ya lebih jahat yang tembakau gorila itu Sinte.
0: Sinte.
2: Karena kan dia dari bahan bukan asli tanaman ya.
0: Iya.
2: Dari bahan kimiawi yang disemprotkan ke tembakau.
0: Seperti
2: itu. Efeknya justru lebih jahat.
0: Kalau secara ekonomis nih Pak, itu mahalan yang memang yang mana Pak?
1: Yang udah diolah atau masih murni?
0: Maksudnya kalau misalnya sama-sama murah, kenapa nggak yang?
2: Saya nggak mau bicara itu lah, nanti
0: tar. Oh jangan. Iya. Enggak, maksudnya ternyata kalau saya pikir mungkin si para pengedar ini, para penjual ini mungkin mikirnya karena itu susah dan mahal, mungkin kita buat secara sintetis gitu. Akhirnya dijuallah dengan harga yang murah gitu kali Pak ya. Dan efeknya lebih bahaya,
2: lebih jahat.
0: Ya sebenarnya yang organik juga bahaya.

0: kita itu cari lingkungan yang benar-benar bisa ngebantu kita loh, ngetamengin kita, nge-backup kita untuk menghindari dari bahaya narkoba tersebut.
1: Pak, tapi kalau secara lingkungan pertemanan nih Pak, apakah media sosial ini atau ruang digital lah ya, itu juga menjadi pintu masuk munculnya ancaman narkoba Pak?
2: Justru sekarang itu media sosial itu kan memerankan dua peranan ya, yang baik dan yang tidak baik, yang positif dan negatif. Banyak hal baik tetapi banyak hal tidak baik juga. Yang tidak baiknya contoh, sekarang peredaran narkoba ya, banyak memanfaatkan teknologi digital. Mulai dari pemesanan, pemesanan ya, contoh mulai DM, IG segala macam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk transaksinya, mapping, itu dia naruh di satu tempat, mengirimkan share lognya ke sini, itu kan pemanfaatan digital ya.
1: Ih ngeri ya.
2: Iya, makanya sekarang itu seperti itu.
0: Bisa nggak perlu?
2: Kalau dulu zaman dulu kan penjual dan pembeli sering bertemu ya. Nah sekarang kan penjual dan pembeli nggak ketemu lagi.
1: Iya, dulu kan barang. Dulu nggak bisa share lock, dulu nggak ada WA bro. Jadi dia ketemuan, makanya dia sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau sekarang tinggal nih di bawah batu bata merah nih.
0: Makasih aja.
2: Makanya sekarang aparat penegak hukum harus lebih canggih juga.
1: Itu benar. Itu yang mau saya tanyakan tadi, bagaimana para stakeholder terkait ini ya kan, untuk menangani hal-hal yang mungkin semakin licin para pengedar ini kan. Pak, tapi katanya sekarang kalau misalnya kita pengguna ya, pengguna ini katanya sekarang hanya rehab, tidak kena jalur hukum.
2: Jadi gini ya, sebetulnya penyalahguna itu berdasarkan pasal 127 memang memiliki hak untuk direhabilitasi ya, sebagai itu. Tetapi kan dengan beberapa ketentuan ya, sebagai salah satu contoh, dia melaporkan dirinya secara sukarela kepada institusi penerima wajib lapor ya, IPWL. Nah, IPWL itu kan tidak hanya BNN ya, ada puskesmas, ada rumah sakit, dia lapor diri lah, tapi kalau lapor diri biasanya takut ya orangnya, artinya datang konsultasi lah mau sembuh,
1: takut
2: seperti itu loh,
1: takut malu lagi. Nah,
2: itu tidak diproses hukum.
1: Oh.
2: Tetapi ada juga yang rehabilitasi karena proses hukum, sebagai salah satu contoh, seseorang ditangkap,
1: tertangkap tangan
2: menyalahgunakan narkotika, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika ada padanya.
1: Oh,
2: artinya dia hanya tes urin, seperti itu. Kemudian dia bukan daripada jaringan. Artinya dia hanya tes urin, tetapi dia tidak terlibat dalam jaringan. Dia bukan pengedar. Nah, kalau terbukti dia seorang pengedar, kan biasanya terdapat percakapan di bukti digitalnya di HP gitu. Nah, itu dia bisa juga direhabilitasi, tetapi melalui tim asesmen terpadu. Proses hukumnya oleh penyidik diajukan kepada tim asesmen terpadu untuk diajukan rehabilitasi.
1: Itu
2: bukan hanya BNN, ada penyidik Polri, ada dari penyidik BNN, ada dari kejaksaan.
0: Baik nih Pak. Jadi kalau misalkan nih teman kita atau saudara lingkungan sekitar kita ini ada yang mau pakai narkoba, itu kita bisa ngelapornya itu gimana biar bisa direhab gitu, atau gimana? Soalnya kan sebagai jujur nih saya Pak masih bingung kayak alurnya gimana kalau semisalkan di lingkungan sekitar saya itu ada yang pakai narkotika tersebut.
2: Sedapat mungkin kita utamakan pendekatan terlebih dahulu. Artinya kita persuasif dulu ke yang bersangkutan untuk diberitahulah bahwa diajak untuk rehab ke BNN. Seperti itu kan, kalau rehab di BNN kan ada tiga jaminan tuh. Pertama gratis, kedua tidak dipidana, yang ketiga itu
1: dirahasiakan.
2: Seperti itu.
1: Tapi kalau dia enggak mau, Pak, saya mau laporin diam-diam aja gitu. Biar dia aman gitu. Kan biasanya kayak gitu enggak mau nih, Pak.
2: Ya, kalau dilaporin bisa melalui call center BNN 184 maupun di call center BNN Provinsi Lampung atau BNNK Lampung Timur, ada call centernya.
1: Oh.
2: Itu.
1: Saya pelapor dirahasiakan juga?
2: Itu dirahasiakan.
1: Takut juga. jadi boleh kita melaporkan itu ya?
2: Boleh, tetapi kita harus memandang penyalahguna itu sebagai seorang korbannya. Berbeda kalau yang dilaporkan itu pengedar, bandar, seperti itu.
1: Tapi saya masih bingung nih Pak, perbedaannya apa sih Pak? Pengedar, bandar nih, dengan korban atau pemakai.
2: Kalau penyalahguna, pemakai itu kan dia menyalahgunakan hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengedar kan bisa saja dia menyalahkan gunakan untuk diri sendiri, dan dia juga menjual kepada orang lain atau menjadi perantara.
1: Gitu loh. Kurir
2: seperti itu.
1: Iya. Karena saya pernah dengar kalau misalnya kita tertangkap tangan, Jumlahnya masih ada dalam kadar yang penyalahguna nih. Iya, itu betul. Masih
2: nah, ini jadi yang disebut penyalahguna itu

0: ada aturannya ya, surat edaran Mahkamah Agung nomor berapa saya lupa ya.
1: Yeah.
0: Tapi yang jelas bahwa seseorang dinyatakan sebagai penyalahguna itu ada batasannya. Dia artinya konsumsi barang itu untuk keperluan satu hari. Sebagai contoh, sabu masih di bawah 1 gram. Kemudian ganja masih di bawah 5 gram. Kemudian inex ya, ekstasi masih di bawah 8 butir. Seperti itu. Itu batasan seseorang masih boleh direhabilitasi. Bisa dinyatakan sebagai penyalahguna.
1: Tapi kalau dia oke tertangkap tangan dengan sabu di bawah 1 gram gitu atau yang lain-lain masih di batas gramnya yang penyalahguna ya, gitu Pak ya.
0: SEMA istilahnya, Surat Edaran Mahkamah Agung.
1: Oh iya, di bawah itu. Tapi ketika kita cek nih badan di medical check up, ini udah pemakai berat nih gitu. Itu tetap masuk ke rehab, bukan pengedar atau pelaku gitu.
0: Jadi gini, harus dibedakan dulu secara hukum dan secara medis ya.
1: Yeah.
0: Tadi yang disebutkan dia kategorinya ringan sampai dengan berat itu secara medis.
1: Oh ya.
0: Tetapi secara hukum itu yang paling penting. Apakah dia hanya tadi ya barang buktinya di bawah SEMA itu ya. Yang terus yang kedua dia tidak terlibat jaringan. Artinya berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik secara langsung maupun hasil pemeriksaan di database intelijen dia bukan pengedar. Yang ketiga urinnya harus positif. Gitu loh.
1: Oh, harus positif malah.
0: Iya. Urinnya positif. Syaratnya seperti itu. Nah, baru kemudian di asesmen secara medis. Nah, asesmen medis itu untuk menentukan dia itu apakah nanti cukup direhabilitasi rawat jalan, apakah rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau kategorinya sedang sampai berat, maka dia harus direhabilitasi rawat inap.
1: Rawat inap. Kalau misalnya Pak, ini kita tertangkap nih ya. Pertanyaan kita awam banget ya. Ya wajar dong. Misalnya kita tertangkap nih di dalam motor, misalnya ada razia dibuka, wah ada sabun nih, tapi kita masih negatif. Di tes urin segala macam, itu gimana Pak jatuhnya Pak?
0: Itu ya artinya kan nanti di asesmen lagi tuh apa namanya, di asesmen lagi secara hukum ya, diperiksa sampai penyidik ya. Kan nanti kita cek tuh HP-nya kita.
1: Tetap dicek
0: itu HP itu. Transaksinya apakah dia betul barang itu hanya untuk pemakaian dia, apakah barang itu untuk dijual lagi, seperti itu loh.
1: Baik,
2: kalau pengedar itu kan jual beli gitu kan ya Pak. Tapi gimana kalau kasusnya nih, dia emang beli tapi dia gak jual beli lagi, tapi untuk di-share ke teman-teman, itu hitungannya pengedar juga atau gimana?
0: Itu bisa jadi perantara.
2: Perantara.
1: Dia kurir dia. Dia kurirnya. Karena sering gak Pak ditemukan misalnya dia memang pengedar nih, atau mungkin dia termasuk dalam jaringan tapi dia negatif gitu. Banyak, ada. Apa rata-rata semua jaringan itu pasti dia positif ininya? Enggak,
0: justru bandar-bandar itu malah pinter. Justru malah dia tidak menyalahgunakan narkotika.
1: Lah.
2: Dia tahu dampak negatifnya, jadinya dia gak mau pakai.
1: Iya. Oh, ada juga berarti yang kayak gitu ya Pak, malah banyak. Negatif dia malah ya. Aduh, ini kita sekarang bicara ke kategori jenis narkoba-narkoba ini Pak. Katakan ada golongan 1 sampai golongan
0: 3.
1: Nah, ini mungkin kategorinya apa? Yang paling berat itu golongan 1 atau 3 Pak?
0: Golongan 1.
1: Oh, 1 malah terberat.
0: Iya.
1: Oh, yang dari 3 apa dulu ini Pak?
0: 3 itu lebih kepada apa ya contohnya ya? Saya harus buka dulu nih. Tapi sekarang justru yang berbahaya ini loh. Ada yang namanya NPS. New Psychoactive Substance.
1: Oke.
0: Sebagai salah satu contoh adalah etomidate. Kenapa dia disebut NPS? Karena pada saat sebelum 2025 ya, dia narkotika tetapi belum digolongkan dia apakah masuk golongan 1, 2 atau 3.
1: Jadi
0: kan golongan 1, 2, 3 itu kan berdasarkan Undang-Undang 35 ya, tahun 2009 digolongkan. Tetapi kan narkotika itu bergembang lebih cepat daripada peraturan.
1: Berkembang terus dia.
0: Sebagai satu contoh, etomidate. Etomidate kan sebetulnya semacam obat bius gitu, anestesi. Sebelum 2025 dia belum dinyatakan sebagai narkotika. Tetapi di 2025 sudah keluar surat Menteri Kesehatan yang memasukkan dia sebagai narkotika.
1: Di tahun 2025 kemarin.
0: Ya.
1: Oh, baru banget berarti Pak ya?
0: Baru banget. Nah, masih banyak lagi narkotika-narkotika jenis lain di dunia ya yang masuk ke Indonesia. itu yang belum masuk ke golongan narkotika 123 itu.
1: Oh.
0: BNN yang terus mendorong ya, artinya setiap ada jenis narkotika baru yang ditemukan, kita dorong untuk dinyatakan dimasukkan ke dalam daftar golongan narkotika 123 itu.
1: Oh. Rokok, Pak, itu masuk ke dalam golongan enggak, Pak?
0: Rokok ya bukan narkotika.
1: Bukan lah. Ya.
0: Bukan.
1: Tuh.
0: Rokoknya ya.
1: Rokoknya. Pertanyaannya sih memang agak aneh-aneh. Cuman memang ini kan memang kalau pertanyaan anak, kalau beda ya, kalau mungkin orang-orang yang sudah berpendidikan, orang-orang yang mengerti, melek, pasti kan pertanyaan-pertanyaan yang udah tingkat selanjutnya. Kalau anak-anak muda ini kan banyak yang masih nggak ngerti nih, Pak. Bilang yang nggak merokok bilang jangan, itu rokok itu termasuk narkoba gitu. Jadi memang anak-anak muda ini memang masih banyak yang belum paham, Pak. Ternyata bahkan sampai ke bahaya pun mereka tidak peduli gitu. Efek jangka panjangnya. Padahal mereka sudah melihat sebenarnya teman yang ketika make itu kayak zombie lah, ngomong ngelantur, terus efek lainnya juga sudah mulai ke arah kriminal, mencuri, terus barang-barang di rumah dijual-jualin, ya kan?
2: Efek tergantungan, ketergantungan.
0: Kekerasan loh.
2: Kekerasan. Nah,
0: terhadap orang tua, terhadap saudara.
1: Iya, iya.
0: Seperti itu.
1: Oh, efeknya akhirnya ya?
0: Karena dia udah pengen,
1: gak
0: ada duit, minta orang tua gak dikasih, sampai kekerasan
2: terhadap. Ya harus ada, mau gak mau harus ada.
1: Oke, tapi kegiatan apa, Pak, yang untuk mengalihkan sebenarnya anak-anak muda dari terjeratnya masalah narkoba ini, Pak?
0: Sebetulnya kan sekarang banyak lah ya, komunitas-komunitas ya, komunitas gaming, komunitas olahraga. Kayak lari itu kan lagi hype banget tuh.
1: Iya, betul.
0: Lari sepeda,
1: oke,
0: banyak loh kalau anak-anak muda memanfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal positif seperti itu.
1: Nah, kan dulu nih stigmanya, Pak, narkoba identik dengan musik,
0: ya. Dunia malam,
1: ya, dunia, ya malam. Dunia malam lah, musik, apalagi anak band di tahun 90 pertengahan kan, kalau kita ngeband nggak narkoba nggak keren nih, Pak. Ini kalau menurut pandangan Pak Maman bagaimana?
0: Justru sekarang ini sebagai contoh Sinte ya, Sinte itu kan udah anak-anak SMP juga udah banyak nih.
1: Oke.
0: Itu kan sudah bukan lagi apa namanya ya, kayak semacam tadi ya, harus pakai segala macam. Lebih kepada lingkungan pertemanan kalau sekarang itu.
1: Oke.
0: Sinte itu luar biasa sekali di contoh di Lampung Timur ya, peredarannya. Jadi lebih kepada pencarian jati diri lagi anak-anak itu sebetulnya.
1: Okay.
0: Terus bagaimana dia ada ruang untuk berkomunikasi seperti itu. Dia di rumah mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, dengan keluarga ya. Ada teman curhat, tetapi yang ternyata yang teman lingkungan pergaulannya ternyata yang seperti itu, dia mau tidak mau masuk
1: kejebak
0: seperti itu. Mau lepas bingung,
1: nggak
0: tahu bagaimana caranya, gitu loh.
1: Pak, tapi salah nggak kalau misalnya kita nih sebagai anak muda remaja gitu ya, mikirnya gini, sekarang kan kita tahu, sekarang anak-anak pun udah ngerti kalau misalnya kita kena narkoba kita tinggal rehab. Nah, ini orang mikir, ah pakai dulu aja deh, nanti kalau misalnya gue udah agak-agak aneh tinggal rehab.
2: Malah nyepelein gitu.
1: Nah, itu gimana, Pak, menurut Pak?
0: Ini satu lagi ya. Dalam dunia rehabilitasi narkoba, tidak ada istilah sembuh.
1: Oh, nggak bisa sembuh itu, Pak?
0: Nggak bisa sembuh.
1: Cuman apa?
0: Pulih.
2: Pulih.
1: Oh, pulih. Iya.
0: Pulih. Jadi artinya sistem saraf kita yang sudah terlanjur rusak oleh narkoba itu tidak bisa sembuh 100%.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Makanya sebutannya dalam dunia pengobatan rehabilitasi narkoba itu adalah pulih, bukan sembuh.
1: Oh.
2: Nanti kalau udah direhab gitu, Pak, sewaktu-waktu misalkan kayak udah pulih tapi bisa kambuh lagi nggak sih, pengen lagi penggunaan narkoba?
0: Sangat
2: lagi?
0: Bisa,
2: relax. Sangat bisa.
0: Jadi orang-orang yang menjalani rehabilitasi memang tidak 100% semua sembuh ya, semua pulih ya. Ada berapa persen yang pasti kembali, karena yang faktor paling penting itu adalah lingkungan pergaulan. Kalau dia masih kembali ke lingkungan pergaulan yang sama, itu potensi untuk relapse-nya sangat besar.
1: Oh,
0: seperti itu.
1: Iya. Oh, jadi yang harus difikirkan ketika ada pemikiran seperti itu, bahwa efek dari narkoba itu nggak bisa sembuh.
0: Ya, itu yang penting. Nggak bisa sembuh.
1: Tuh, ya. Jadi jangan mentang-mentang BNN sudah gratis untuk rehab, merahasiakan. Jangan dicoba tetap, jangan dicoba. Karena kita nggak tahu. Lah, siapa tahu belum ada pikiran untuk rehab dipanggil sama Tuhan di luar.
2: Aduh, no comment kalau itu.
0: Bukan dipanggil BNN ya.
1: Dipanggil Tuhan duluan akhirnya ngeri. Mendingan enggak usah dicoba ya, karena kan
2: enggak usah nyoba, jauh-jauh aja dari hal kayak gitu.
1: Yang saya bingung, saya Pak, saya memang takut menggunakan narkoba adalah efeknya, karena saya tahu gitu ya. Banyak orang-orang yang sudah mulai walaupun dia banyak teman-teman saya sudah ada beberapa lah yang meninggal gara-gara narkoba. Karena saya era di era 90-an memang lagi gila-gilanya tuh Pak. Suntik, terus juga ada yang melukai badan gitu kan Pak ya. Jadi saya tumbuh di era yang seperti itu dan akhirnya udah banyak yang meninggal nih. Nah tapi memang saya masih bingung dengan anak-anak yang tidak mengerti efek itu. Apakah sekarang semakin berkembangan zaman edukasi itu makin menurun atau bagaimana Pak sebenarnya?
0: Kita memang perlu mengakui ya bahwa penyebaran informasi tentang bahaya narkoba mungkin masih terbatas ya, seperti itu. Makanya sekarang semua BNN tuh memanfaatkan ruang-ruang digital sebagai ruang edukasi. Coba lihat aja sekarang BNN dimanapun pasti memiliki media sosial, semua jenis media sosial. Itu adalah salah satu upaya kita menjangkau anak-anak muda itu.
1: Itu.
0: Jadi informasi yang kita sampaikan kita sedapat mungkin sebesar-besarnya, seluas-luasnya menjangkau anak-anak muda itu.
1: Iya. Ya sebenarnya memang bukan karena kurang edukasi di era sekarang, tapi memang saking cepatnya memang jadi kejar-kejaran ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Kejar-kejaran dari perilaku dan eranya dengan sistem informasi. Jadi uber-uberan nih. Kalau dulu kan kalau kita taunya dari koran, dari mading, dari penyuluhan, dulu media sosial belum ada.
2: Ya media sosial, dan di media sosial itu kan banyak banget ya, jadinya komunikasi informasi dan edukasinya itu ya balap-balapan juga, info ini jadinya kadang literasinya kadang kurang kebaca gitu mungkin oleh anak muda.
1: Pak, gimana cara negur orang yang kita kenal nih, entah teman, saudara yang mungkin dia menggunakan narkoba, tapi biar dia ini nggak tersinggung atau merasa digurui atau bagaimana Pak?
0: Ya, sebetulnya harapannya ya orang-orang terdekat itu yang menjadi faktor pendukung paling utama ya, untuk mengingatkan seseorang itu bahwa narkoba itu berbahaya, dampaknya baik secara medis maupun secara hukum ya, seperti itu. Ya kita upayakan dulu komunikasi secara secara baik-baik lah.
1: Baik-baik.
0: Ya sebagai kita teman yang baik kan kita harus mengingatkan. Orang tua harus mengingatkan anaknya seperti itu. Nah, jika tidak memang ruang itu tidak komunikasi itu ternyata tidak berhasil, BNN membuka diri untuk membantu seperti itu.
1: Di semua tempat kan sudah ada BNN Pak ya? Semua kabupaten kota
0: belum,
1: ya?
0: Di Lampung belum
1: ya?
0: Baru dari 15 kabupaten kota baru ada 5.
1: Nah,
0: tetapi setiap BNN dibebani tanggung jawab 3 kabupaten. Sebagai contoh Lampung Timur ya, rayonnya itu Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat seperti itu.
1: Tapi kalau kita melapor langsung memang ke BNN apa bagaimana Pak sistemnya?
2: Ya, antara atau bagaimana?
0: BNN sekarang punya program contoh di sekolah ya, Sinari Sekolah. Jadi sekolah. BNN tuh melatih guru-guru kesiswaan, guru-guru BP,
1: BP.
0: Untuk memiliki kemampuan menemu kenali melalui instrumen tertentu bahwa anak ini ada potensi penyalahgunaan narkotika seperti itu. Bisa saja gurunya nanti yang melapor ke BNN, bisa saja anak-anak itu juga melapor melalui guru-guru itu. Tetapi kan anak-anak biasanya takut ya.
1: Takut sih. Takutnya ngerembet ke yang lain bukan narkoba. Sepatu kamu putih nih, rambut kamu gondrong. Ngerembet ke yang lain.
2: Malah dia yang ditani BK.
1: Tapi Pak mungkin bisa kasih tahu lah ke kita gambaran ketika rehab itu seperti apa, dari tingkatan yang mungkin rendah sampai yang keberat. Itu sebenarnya rehabnya itu seperti apa? Apakah menakutkan atau bagaimana sebenarnya Pak?
0: Iya. Jadi kita bicara rehab rawat jalan dulu ya, rehabilitasi rawat jalan. Jadi yang melaksanakan rehabilitasi rawat jalan itu para penyalahguna yang dikategorikan dia masih tahap ringan ya. Tahapan uji coba pakai, tahapan rekreasional, tahapan eksperimental, itu masih kategori ringan. Itu biasanya rawat jalan. Nah, rawat jalan ini ditangani oleh tenaga ahli. Di BNN itu ada namanya tenaga ahli dokter, tenaga ahli konselor, dan tenaga ahli psikolog. Jadi untuk yang rehabilitasi ringan itu sesinya adalah sesi konseling. Konseling yang dilakukan oleh 3 ahli ini, dokter, psikolog, sama konselor. Nah, untuk yang kategori berat sampai dengan sedang dengan rekomendasi rawat inap, itu biasa kita arahkan dia untuk inap. Kalau di kita di Lampung bersyukurnya punya lembaga rehab BNN yang di Kalianda. Oh iya, di Kalianda. Mm-hmm. Kemudian juga ada juga yang punya pemerintah tuh yang rumah sakit jiwa. Tapi kita jangan lihat rumah sakit jiwanya ya. Dia punya fasilitas balai rehabilitasi.
1: Oh, di Kurungan Nyawa ya?
0: Di Kurungan Nyawa.
1: Oh ya, sekarang berganti nama tuh rumah sakitnya.
0: Oh, betul.
1: Ya, rumah sakit Alam Sah
0: Prawira Negara ya.
1: Prawira Negara. Udah enggak jadi RSJ, cuman di dalam situ ada
0: fasilitas rehabilitasnya.
1: Oh, iya iya. Nah, terus selanjutnya, Pak?
0: Nah, untuk yang rawat inap memang tahap pertama itu dia pertama kali datang ya dimasukkan ke apa namanya, perlakuannya itu kan berbeda untuk menghilangkan apa namanya
1: residu
0: ya, semacam itulah. Sekitar seminggu itu dia dihilangkan dulu zat untuk ketergantungannya, baru kemudian diberikan sesi konseling, kemudian juga sesi keterampilan. Pokoknya 24 jam itu kegiatannya ada. Bukan seperti di penjara, enggak. Dia enggak ditempatkan dalam satu sel
1: gitu, enggak ya,
0: 24 jam dijaga, enggak. Jadi kayak kehidupan di asrama lah.
1: Yang rawat inap itu untuk kategori berat?
0: Itu sedang sampai berat.
1: Sedang, oh, sedang sampai berat.
0: Nah, itu biasa minimal 1 bulan sampai maksimal bisa 12 bulan.
1: Oh. Minimal 2 bulan, Pak. 1 bulan.
0: 1 bulan.
1: Itu pun kalau dia udah berhasil ya 1 bulan ya. Kalau enggak lanjut terus sampai 12 bulan, Pak.
0: Ya, tergantung hasil asesmen di awal itu, apakah dia cukup dengan rehab 1 bulan, 2 bulan. Nah, seperti itu. Kalau yang sangat berat, tentunya rekomendasi dokter 12 bulan. 12 Tetapi bulan. Dalam perkembangannya memang dia sudah pulih sampai 6 bulan, ya tentunya direkomendasikan bisa untuk pulang waktu itu.
1: Oh, bukan ke tahap rawat jalan gitu.
0: Nah, setelah selesai itu nanti ada tahap lanjutannya lagi, namanya tahap bina lanjut atau pasca rehab. Oh. Jadi bukan selesai rehab terus kita lepas, enggak, ya. Tetap kita dampingin.
1: Oke.
2: Berarti masih dikontrol gitu ya, Pak? Ya, dan itu ada harus laporan gitu tiap bulan kah atau bagaimana?
0: Ya, semacam lapor lah.
1: Oh, Pak, dalam tahap rehabilitasi itu dia tetap mengkonsumsi obat?
0: Itu tergantung pada, ya makanya pada awal itu kan kita putus obatnya dulu di tahapan pertama pada saat dia masuk rehab, seperti itu.
1: Oh, nggak ada obat-obat lagi yang harus masuk, obat dari dokter gitu untuk menenangkan gitu, nggak?
0: Kalau pada saat kondisi tertentu dokter memandang itu perlu, dokter pasti memberikan
2: obat-obatan. Soalnya pernah dengar nih ya, Pak, kayak kalau bahwasanya orang yang pakai narkoba itu nggak bisa berhenti langsung gitu. Nah, kalau di rehab itu emang langsung diputus penggunaannya atau emang dosisnya dikurangin dulu sampai akhirnya nanti bisa berhenti?
0: Itu tergantung nanti hasil asesmen dari dokternya.
1: Itu udah ke arah medis sih memang sih. Arah medis kayaknya. Yang saya baru ngeh itu ternyata rehabilitasi itu bukan di dalam BNN ya, Pak. Kantor BNN itu bukan ya, Pak?
0: Bukan. Jadi setiap kantor BNN itu ada kliniknya.
1: Oke. Ya,
0: kantornya ada, kliniknya ada, ruang tahanan juga ada gitu loh.
1: Oh, baru nanti diarahkan ke rumah sakit kalau untuk rehabilitasinya.
0: Kalau untuk yang rawat jalan ya di klinik BNN.
1: Oh, di klinik BNN aja.
0: Di kantor BNN itu ada bagian yang namanya klinik.
1: Oh.
0: Ada ruangan dokter, ruang pemeriksaan, ruang konseling.
1: Oh, gitu. Gitu. Bukan. Ya, karena kita tidak pernah berurusan dengan instansi ini, jadi kita memang awam. Jadi kita memang harus tahu ya, Pak, ya ternyata ya. Dan kalau misalnya kita tadi melaporkan korban dirahasiakan, pelapor pun dirahasiakan. Dijamin apa ya?
0: Dijamin.
1: Aman. Yang bahaya itu yang melapor, tahu kadang-kadang.
0: Cepu-cepu.
1: Iya. Yang melapor ngerinya. Terus dibilangin kita yang kena lagi sama jaringan-jaringan itu.
2: Jadi kasus lagi.
1: Kayak di film-film pokoknya. Jadi takut. Tapi kalau BNNK Lampung Timur sendiri seperti yang seperti apa, Pak, yang udah melibatkan pemuda dalam program pencegahan edukasi narkoba, Pak?
0: Oh ya, ini saya ambil salah satu contoh ya, salah satu desa di Lampung Timur itu di Desa Banjarjo, Kecamatan Batanghari. Jadi kami di sana sudah bergerak dari awal tahun ini dengan komunitas pemuda di sana ya. Di sana itu ada komunitas seni, ada komunitas apa namanya, ada anak-anak muda yang di dunia kopi, terus juga ada komunitas yang apa namanya, hortikultura Banjarjo itu. Kami berusaha menggandeng teman-teman anak-anak muda di sana untuk bergerak bersama-sama dengan BNN ya. Kita punya program edukasi tiap bulanan yang namanya Border Space. Border Space itu ruang edukasi yang terbuka untuk umum setiap malam minggu biasanya. Di situ tuh ada diskusi, ada pertunjukan musik, ada UMKM.
1: Jadi kayak ini pagelaran pentas seni jadinya.
0: Ya, seperti itu.
1: Oh, ada UMKM juga di sana, Pak ya.
2: Nah kalau sebagai pemuda nih Pak, kayak saya misalnya penasaran gitu, pengen ikut gabung bergerak gitu, itu bisa dapat informasinya dari mana?
0: Pantau aja terus media sosial BNN.
2: Media sosial
0: ya. Itu biasanya kami ada program rutin setiap tahun tuh yang namanya penggiat dan relawan anti narkoba.
2: Oh, ada relawan ya. Ya.
0: Artinya penggiat dan relawan narkoba ini adalah ya salah satunya adalah pemuda ya yang kita yang tertarik untuk bergabung dengan BNN untuk sama-sama kita mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Nanti mereka dibekali dengan pengetahuan tentang dasar-dasar narkoba, dasar-dasar rehabilitasi, public speaking, terus literasi digital. Artinya begitu selesai diklat dia memiliki kemampuan untuk juga menyuluh seperti itu.
1: Yeah. Oh, ada enggak sih Pak komunitas di bawah naungan BNN gitu Pak? Para pemuda gitu.
0: Ya itu selain itu tadi penggiat dan relawan, terus juga BNN sekarang punya di kepermukaan punya sak anti narkoba. Kemudian di sekolah-sekolah punya juga yang namanya Satgas Ananda Bersinar. Seperti itu.
1: Keren juga. Satgas Ananda BNN Bersinar.
2: Berarti BNN ini masuk di sela-sela masyarakat lah ya, dari sekolah, pramuka dan lain sebagainya.
1: Terutama sih di lingkungan pendidikan memang ya. Pendidikan. Emang agak serem sih, apalagi dengar Pak Maman tadi anak SMP sudah mulai nyinte itu udah. Gimana
2: masih SMP loh.
1: Maksudnya gimana lingkungannya ini? SMP sudah mulai.
0: Ini saya bicara ini aja ya. Minggu lalu kami baru melaksanakan sosialisasi di salah satu sekolah ya. Itu pada tingkatan anak SD kelas 3 sampai kelas 6. Pada satu penyuluhan kita kan ngobrol wawancara. Anak-anak mengakui bahwa dia merokok saja udah tidak malu-malu loh. Bayangkan pada usia kelas 3 sampai kelas 6 dia menyatakan bahwa bu saya sudah merokok, bu saya sudah
2: gawat ya.
1: Gawat ya.
2: Ya Indonesia cemas, tapi Indonesia cemas kalau kayak gini jadi.
1: Kelas 3 itu kan berarti kisaran umur 9 sampai 10 tahun kan kelas 3 SD itu.
0: Makanya
1: kan
0: itu adalah PR kita bersama, bukan PR BNN. PR kita bersama, tanggung jawab kita bersama bagaimana mengedukasi itu mulai dari anak-anak usia dini itu.
1: Betul.
0: Nah, BNN juga punya program sekarang terkait dengan kurikulum anti narkoba. Ada namanya integrasi kurikulum anti narkoba atau program IKAN. Jadi bagaimana bahaya narkoba itu, pengetahuan bahaya narkoba kita sisipkan di kurikulum yang sudah ada. Jadi kita tidak membuat kurikulum sendiri tentang anti narkoba, tetapi materi-materi seperti penjas yang agama kita sisipi tentang bahaya-bahaya narkoba.
1: Oh, masuk dalam seperti kurikulum. Iya. Biar lebih gampang gitu untuk diterima ya.
0: Betul, betul.
1: Iya. Tapi gimana Pak peran keluarga dan lingkungan lingkungan pendidikan lah terutama ya. Mendukung anak muda itu biar berani menjadi bagian dari gerakan anti narkoba.
0: Ya pertama sih ya apa namanya dari sekolah sendiri kan harus memiliki tanggung jawab yang sama ya. Paling tidak dalam setiap upacara gitu loh, mengingatkan ya tentang bahaya narkoba. Kalau nggak bisa setiap minggu ya sebulan sekali lah diingatkan terus anak-anak itu. Seperti itu. Karena peredaran narkoba di lingkungan bukan di dalam sekolahnya ya. Anak-anak itu kan sudah masif sekarang.
1: Iya. Terkadang di lingkungan sekolah hanya menjadi sebuah wacana, stiker-stiker doang, stop narkoba, terus narkoba membunuhmu gitu-gitu. Maksud saya yang seperti-seperti itu apakah masih berefek positif Pak untuk generasi muda?
0: Upaya-upaya seperti itu tetap menurut saya tetap harus dijalankan ya. Tetapi kegiatan-kegiatan positif yang di sekolah juga harus diperbanyak. Terus juga jangan lupa artinya BNN selalu siap hadir gitu loh. Jadi kami ini di Lampung Timur ya, saya selalu bilang ke teman-teman kita jangan menjadi penyuluh panggilan. Artinya menunggu orang bersurat ke kita baru kita datang. Kita nggak seperti itu. Artinya kita yang datang proaktif, kita datang ke itu
1: teman sekolah. Jemput bola
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Lebih bagus lagi memang sekolah-sekolah itu secara rutin menjadwalkan gitulah edukasi bahaya narkoba ya, dengan mengundang BNN atau tidak harus BNN, bisa saja dari Polsek ya, bisa saja dari lembaga-lembaga masyarakat yang memang berkecimpung di tentang kepedulian anti narkoba.
1: Neva, ini pertanyaan juga nih. Kalau misalnya kita melihat ada sesuatu ya peredaran lah, entah itu pemakai, korban atau pengedar, sebenarnya harus kita lapor duluan terus ke siapa? Ke polisi atau ke BNN sebenarnya, Pak?
0: Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tadi ya tentang narkotika. Jadi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika itu ada dua, penyidik BNN dan penyidik Polri. Jadi bisa ke BNN, bisa ke Polri.
1: Oh boleh ya Pak ya. Gitu. Jadi nggak usah bingung ya kan.
2: Tinggal pilih aja.
1: Ini kita lapor ke BNN atau polisi? bingung. Polisi aja, ah enggak, ini mah BNN. Kabur orangnya akhirnya.
2: Lama mikir.
1: Oh iya iya. Oh jadi dua-duanya punya wewenang ya, Pak? Penyidik
0: wewenang,
1: ya, penyidik Polri dan penyidik BNN. Oh, enggak usah bingung jadinya. Jadi ya kalau polisi kan lebih gampang ya, ada polsek terdekat. Kalau BNN kan
0: hanya sampai kabupaten.
1: Iya. Kalau di Bandar Lampung, jujur nih, yang di Bandar Lampung, BNN kota deh, di mana coba lo?
0: Belum ada.
1: Enggak ada, Pak.
0: Ya BNN provinsi ada.
1: Oh, BNN provinsi. Eh, BNN provinsi di mana coba? Ayo.
2: Jujur enggak tahu.
1: Jujur. Saya juga enggak tahu.
2: Kita kasih tahu aja, Pak, di mana tuh, Pak, kalau di BNN provinsi.
0: Provinsi ini adanya di Jalan Ikan Bawal ya, nomor 92. Kalau bicara jalan kan orang bingung juga.
1: Iya, iya, di Teluk,
0: di Pak. Gudang Lelang.
1: Di Gudang Lelang, di Teluk. Iya, iya. Saya tahu dulu ada di Wai Halim, di dekat PKOR.
0: Dulu kan BNN waktu pertama kali terbentuk kan belum punya kantor sendiri, itu masih sewa lah.
1: Yeah.
0: Sekarang udah kantor sendiri di Gudang Lelang.
1: Di Gudang Lelang ada di depan jalur Gudang Lelang, kalau belum tahu.
2: Okay. Gue mau
1: canda doang, itu yang samping gangnya ke arah food malam-malam ya, yang Aliong dan lain-lain tuh di situ.
2: Okay.
1: Gak tahu sih yang lurus terus ketemu pagoda nanti.
2: Oh iya iya,
1: di situ main-main. Siap. Sama gua masih sering. Oke, okay. Pak, hampir terakhir nih, Pak, kalau misalnya ini kita tadi sempat bahas sedikit tapi mungkin lebih diperjelas lagi, Pak, kalau misalnya kita melihat seseorang atau teman terjerumus lah, dan apakah sebenarnya itu masih bisa diselamatkan orang tersebut, Pak?
0: Menurut saya masih bisa diselamatkan.
1: Walaupun dia udah berbusa gitu, Pak, masih bisa
0: kita selamatkan.
1: Okay.
0: Yang penting dukungan dari keluarga dan keinginan dari yang bersangkutan. Faktor nomor satu kepulihan seseorang itu ya dari keinginan dia untuk pulihnya itu sangat besar.
1: Oke. Okay. Berarti kita
0: dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat.
1: Oh, walaupun kita lihat dia sudah terkapar,
2: udah parah nih.
1: Ada yang mungkin temannya udah mungkin sudah, wah ini udah zombie banget sih, udah kurus, terus ngomong udah ngelantur gitu itu. Justru itu nggak boleh didiemin ya, Pak ya, harus segera
0: bantu.
1: Harus dibantu ya, Pak ya.
0: Kalau secara apa namanya sudah ke sisi saraf itu, kita arahkan dia dengan rumah sakit jiwa. Kita kerjasama dengan rumah sakit jiwa juga kok, BNN.
1: Pak, berarti mohon maaf nih, berarti apakah pengguna narkoba itu efeknya sama dengan orang yang gangguan jiwa akhirnya?
0: Ujung-ujung bisa ke situ.
1: Oh, nggak keren loh, Mi, nggak keren
2: gitu. Keren-keren ya, dari dampaknya.
1: Saya bingung, karena patokannya mungkin ngeliat orang-orang atau artis atau influencer yang sudah lepas dan menjadi keren. Ya kan, Pak, mungkin kita ngelihat ada beberapa artis atau penyanyi yang tadinya dia pemakai berat, sekarang dia pulih nih, jadi keren. Takutnya itu menjadi patokan, Pak. Ini dulu dia dulu selengean nih, sekarang keren kok. Nah, dia berarti kan itu berbahaya, Pak. Influence kan, menginfluence dari sosok. Nah, ini bagaimana, Pak, kita cara menanggulanginya? Karena kan peredaran hiburan itu di media sosial udah sangat luas sekali, Pak.
0: Iya, jadi sebetulnya para artis ya, influencer, dia kan dengan kemampuan dia mempengaruhi orang lain ya, harusnya dia menjadi patron positif dong, seperti itu loh. Artinya kalau dia memang sudah terlanjur menyalahgunakan terus tertangkap kemudian direhab dan dia pulih, ya harus punya rasa tanggung jawab dong.
1: Yeah.
0: Jangan serta-merta apa namanya karena dia artis dia ini mau seenaknya aja kan, seperti itu.
1: Betul.
0: Dia harusnya menjadi patron, contoh yang positif buat anak-anak muda.
1: Oke. Okay. Tapi kan itu mungkin dia artis ya. Kita sulit untuk menjangkau mungkin ya. Tapi berarti harus tetap dari rumah membentenginya itu, Pak.
0: Dari rumah, keluarga itu nomor satu.
1: Iya, tuh.
2: Orang-orang sekitar dulu lah ya, Pak, ya, berarti.
1: Terutama sih pendidikan dininya itu sih, Pak, ya. Kayak mungkin media sosial mungkin harus dibatasi. Pemblokiran-pemblokiran dari orang tua ke anak-anak untuk media sosialnya. Jadi memang udah harus diperhatikan sih, jangan anaknya tantrum, kasih handphone dia. Bahaya.
0: Pembatasan jam malam juga artinya kan, anak-anak kalau betul, anak kita sudah pulang larut malam segala macam kan kita harus mengingatkan ya.
1: Kalau udah pulang terlalu larut malam mungkin udah terlanjur udah nyampe rumah, Pak, sebelum dia keluar mungkin di
2: diwanti-wanti.
0: Ya kadang kan udah diwanti-wanti
2: udah di rumah.
1: diem. Oh, di kamar kok, di Asmi di kamar, pas di kamar jendelanya jebol. Jaman dulu banget ya. Tapi memang benar kata Pak Maman, memang itu dari rumah dulu sih ya, benteng banget sih itu. Pak, terakhir kalau boleh memberikan satu pesan nih, Pak, singkat kepada anak muda Lampung, khususnya Lampung sih, Pak, ya. apa yang harus mereka lakukan agar bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah bahaya narkoba?
0: Yang pertama itu terus bekali diri masing-masing ya, dengan pengetahuan tentang narkoba. Setelah dari diri masing-masing, baru kita mulai bergerak di lingkungan kita terdekat kita. Artinya yang nomor satu tuh paling penting itu harus berani mengatakan tidak pada narkoba. Say no to drug.
1: Wah, itu legend sih. Say no to drug. Jauhi narkoba, dekati calon mertua. Dulu itu dulu gitu tuh. Dulu itu andalan banget tuh. Tapi ya berarti memang anak muda lah Pak ya, menjadi garda terdepan juga ya Pak ya, untuk mencegah, karena memang sangat gampang sekali memang masuk ke dalam lingkungan anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda yang masih mencari jati diri banget tuh. Biar dianggap keren, biar bisa diterima di lingkungan. Kadang-kadang mereka justru malah salah dalam masuk ke dalam lingkungan yang toksik tadi, yang dibilang Pak Maman tadi. Oke, Pak, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi kepada para anak muda?
0: Iya, yang terakhir ya mungkin ya. Mengingatkan jika ada ya di antara teman-teman kalian, keluarga kalian yang terlanjur terpapar oleh narkoba ya. Konsultasikan dengan BNN, BNN siap membantu. Tentunya dengan tiga jaminan tadi tuh, rehabilitasi di BNN itu yang pertama gratis, kedua tidak dipidana, yang ketiga adalah dirahasiakan.
1: Gitu. Semuanya Pak ya, di BNN manapun ya.
0: Di BNN manapun.
1: Oke. Jangan kamu milih-milih. Ya pengennya di metro ke metro.
0: Terdekat.
1: Oke. Pak Maman, terima kasih pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi apa yang menjadi tujuan BNN itu bisa. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah berdialog dengan orang BNN juga, targetnya zero prevalensi ya Pak ya?
2: Iya.
1: Untuk Indonesia. Berat nggak Pak?
0: Sangat berat.
1: Tiap tahun nambah gimana? Oke, berarti memang mudah-mudahan apapun yang menjadi tujuan BNN itu pasti sudah sangat positif dan terbaik untuk Indonesia ya, Indonesia emas tentunya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi Pak di lain kesempatan, mungkin dengan topik yang berbeda, entah itu entah kita ngebahas jenisnya, tapi nggak usah lah ya, ntar orang pada ngerti ya, nggak usah apalah, efek-efeknya aja lah, ya nanti kita mungkin bisa ngobrol lagi Pak, kalau misalnya diundang siap untuk datang lagi ya Pak ya.
0: Insyaallah siap.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Maman, ya, selamat pagi. Oke, itu dia teman produk obrolan kita di pagi hari ini, tentunya di Spada ya. Gimana Mi, lo udah mulai tercerahkan pikiran lo?
2: Udah terbuka dan lebih peduli lagi setelah mendengarkan informasi dan edukasi yang luar biasa.
1: Masih ini. Mau nyoba nggak?
2: Kan masih mau nyoba.
1: Kan bisa direhab.
2: Enggak dulu. Mending gue tidur di rumah daripada direhab.
1: Mendingan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain lah ya, olahraga atau game tadi. Yang penting yang jangan sampai kepikiran untuk mencoba narkoba meskipun katanya nanti ada rehab, tapi kan kita nggak tahu apakah kita sampai bisa direhab. Atau kita meninggal di luar.
2: Aduh, ya kan? Amit kan. Jadi buat teman-teman Pro 2, betul kata tadi kata Indra, jauhi narkoba, dekati mertua aja. Dah intinya
1: jauhi narkoba, dekati calon mertua.
2: Dekati calon mertua.
1: Kalau udah jadi mertua mah enggak usah dideketin, emang deket.
2: Iya,
1: aneh sih. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 kayaknya kita juga harus pamit ya dari pendengaran kalian di program Spada pagi hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan apapun yang kita obrolin hari ini itu menambah insight baru lah untuk kalian semua ya.
2: Yaudah, saatnya gue Azmi Ananta
1: dan juga Indra Viko pamit
2: dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, let's device share and express your willingness, only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara
2: tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Now, bye-bye.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamu Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lucas.

Bhayangkara Precision Lampung FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027 di bawah arahan pelatih asal Spanyol, Oscar Buruzon Barreras, The Guardian of Saburai, berambisi tampil sebagai salah satu kuda hitam musim ini. Oscar mengatakan persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik, dan skuad Bhayangkara kini telah memasuki pekan keempat latihan dengan komposisi pemain yang sebagian besar merupakan wajah baru. Menurutnya kondisi fisik pemain terus mengalami perkembangan setelah menjalani pemusatan latihan. Walaupun demikian, tim masih perlu memperkuat kekompakan, terutama dalam organisasi permainan dan bertahan. Oscar menegaskan prioritasnya adalah membangun permainan yang mampu mengontrol pertandingan serta memperkuat kerjasama antar pemain. Dan ia juga berharap tim segera menemukan bentuk permainan terbaik menjelang bergulirnya kompetisi. Bhayangkara Precision Lampung FC musim ini mendatangkan sejumlah pemain berpengalaman, termasuk pemain asing asal Amerika Latin dari sejumlah negara lainnya. Oscar juga masih membuka peluang adanya tambahan pemain sebelum jeda transfer ditutup. Dan pada laga perdana nanti Bhayangkara akan tampil di hadapan pendukungnya di Lampung, dan Oscar menilai pertandingan tersebut menjadi ujian penting untuk mengukur kekuatan tim yang sedang dibangunnya. Untuk mengarungi musim 2026-2027, Oscar Buruzon akan dibantu asisten pelatih Adrian Rubio Martinez dan pelatih fisik Javier F. Sanchez.

Berdasarkan rilis yang diterima RRI dari Humas Kantor Pertahanan Kota Bandar Lampung, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terus melakukan persiapan dalam menyambut implementasi program perintis atau peralihan hak terintegrasi yang akan mulai dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 24 September 2026 bagi bagian dari transformasi layanan pertahanan yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Penekanan mengenai pentingnya kesiapan seluruh jajaran disampaikan oleh PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Danar Fiscusia, dalam momen apel pagi. Dan dalam arahannya, Danar menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program perintis membutuhkan kesiapan dan integrasi dari seluruh pegawai, tidak hanya pada satu unit kerja, tetapi melibatkan berbagai seksi yang saling mendukung dalam proses pelayanan. Program perintis sendiri merupakan inovasi layanan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun secara terintegrasi. Dan program ini menjadi salah satu terobosan Kementerian ATR BPN dalam upaya mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Program perintis diresmikan oleh Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid pada 17 Agustus 2026 sebagai kado kemerdekaan bagi Indonesia. Dan melalui program ini, proses balik nama atau peralihan hak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, pasti, transparan, dan mudah.

0: Demikian info Pro 2 untuk siang hari ini. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Iwi Lukas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info

Sis Nation Cup kembali hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Ayo bareng-bareng dukung sekolah kamu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta. Saksikan dan dukung tim futsal sekolah kamu di Preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di GOR UIN Lampung. Nontonnya gratis dan cara registrasinya kamu bisa langsung aja akses microsite anc.axis.co.id. Pilih region Sumatera bagian selatan, pilih GOR UIN Lampung, pilih tanggal 4, 5, atau 6 September 2026 dan registrasi nomor Axis kamu. Setelah itu kamu akan mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue ANC, dan buat kamu yang udah punya kartu Axis, dapetin voucher iGO gratis di booth Axis. Kalau misalnya kamu beruntung, akan mendapatkan kuota 2 GB per hari selama 1 tahun. Dukung aksi terbaik di laga para juara. Axis Nation Cup 2026, emang kita beda.

0: saya adalah sampai saya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

90,5 Pro 2 RD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, langsung dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Ada Gil Lukas temenin kamu semua di santai siang hari ini teman Pro 2 ya, sampai dengan jam 3 kita bakalan ya ngebuat siang kamu lebih santai lagi ya, barengan terus sama Lukas sampai dengan jam 3. Keep on tuning.

Selamat siang teman Pro 2 Lagi Belaga sampai dengan jam 3 nemenin kamu dan ngasih kamu informasi-informasi juga pastinya ya. Untuk kamu semua, di hari ini kita bakal bahas tentang makanan-makanan yang sifatnya fermentasi teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang emang manfaatnya apa sih dari makanan-makanan fermentasi kayak kimchi dan sebagainya lah gitu ya, nanti kita bakal bahas. Terus juga nanti kita bakal ngomongin tentang Laut Bercerita yang tayang di tanggal 29 Oktober 2026 di bioskop. Dan abis itu kita bakal ngomongin tentang keberhasilan Vietnam untuk menangin Piala AFF keempatnya dan Kim Sang Sik nih ya, ini terima julukan Raja Sepak Bola Vietnam. Ah, jadi iri deh. Selalu kabar kamu bisa dengerin di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Selain nanti kita bakal ngebahas informasi-informasi yang udah Lukas spill gitu ya di awal tadi, actually teman Pro 2 bisa request lagu favoritnya atau mungkin yang bisa ngebuat santai siang lo hari ini teman Pro 2 ya. Langsung aja WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ya udah makin dekat sama akhir Agustus teman Pro 2 dan kayaknya udah mulai siap-siap ke bulan September. Kok gitu ya, tanggal-tanggal ini bisa gak sih nge-freeze sebentar gitu? Atau misalnya let's say kita tambah ya, bulannya tuh jadi 32 atau 35 gitu ya, jangan 31 aja. Meskipun ini akan sangat memberatkan bagi orang-orang yang menunggu gajian, entah itu di akhir bulan atau di awal bulan gitu ya. Tapi daripada ganti bulan, berarti kan sudah makin dekat ya 2026 ini berakhirnya gitu. But anyway, di siang hari ini jangan kepikiran jauh-jauh banget lah ya. Kayaknya apa ya, step by step aja, one step at a time aja gitu teman Pro 2 untuk dijalaninnya siang hari ini. Semoga punya apa ya, kesenangannya sendiri, punya hal-hal barunya yang exciting pastinya, amin. Dan pastinya untuk teman Pro 2 kalau misalnya mau request lagu, sekali lagi boleh WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita juga bisa di @pro2bdl. Sebelum nanti Lukas bakal bacain dan puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2, kita bakalan dengerin lagu-lagu yang Lukas pilih sendiri ya. Terdengar NPD ya. Ya, yang pertama ini lagu yang dibawain ulang, sebenarnya penciptanya sama ya, dari Toh Pati juga, anyway gitu ya. Cuman ini dibawain ulang sama musisi yang bisa dibilang cukup baru juga, dari Siska Saras, ex JKT48, barengan Toh Pati, Gemintang, teman Pro 2.

Kalau tadi lagunya cukup imut ya, atau cukup imut gitu ya, kerasa banget gitu sisi feminimnya gitu ya. Sekarang kita dengerin lagu baru dari Pamungkas, teman Pro 2, dari judul aja udah statement banget ya. Ada Adam yang nanti kita bakal dengerin.

Makanya pastiin kamu keep on tuning di Pro 2 Rebel Lampung, teman terbaik kamu, untuk dengerin lagu-lagu favorit kamu. Keep on tuning ya, sampai dengan jam 3.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. RRI Bandar Lampung, teman.

You're still listening to 92.5 Pro 2 Era dengan lambung teman terbaik kamu bareng di Lukas di siang hari ini di santai siang ya. Waktunya sekarang Lukas untuk bacain requestan dari teman Pro 2. Kalau kamu mau ikutan gabung, WhatsApp aja kita 0811 7208 925. Gue ngecek-ngecek direct message-nya Pro 2 BDL, beberapa ada yang nanya gitu ya, nomor WhatsApp-nya ganti ya? Obviously. Karena udah nomornya aja gue kadang-kadang salah sebut gitu ya. Jadi lo atau kamu gitu ya teman Pro 2 bisa langsung save aja kontak atau nomor baru kita 0811 7208 925. Begitu. Atau di Instagram kita di follow juga di @pro2bdl. Ya kan, bisa langsung aja DM apa sih requestan yang pengen teman Pro 2 dengerin di siang hari ini. Yang udah masuk di WhatsApp 0896 3821. Sekian. Dia mau request lagunya Sena Spyro. Yang apa aja kak, yang penting diputerin. Oke. Actually kita banyak loh. Kalau gue pilih kayaknya Great Expectation aja ya. Soalnya kemarin itu gue kan juga santai siang ya. Udah muterin Pure. Aneh ya kenapa gue masih inget ya sampai sekarang ya. Ya pokoknya intinya hari ini kayaknya gue puterinnya Great Expectation aja ya, oke? Okay? Terus juga ada lagi, masih dari WhatsApp. Ada Sisi 08218236 sekian. Dia mau request lagunya Loser dari Tim Impala, oke? Okay? Satu lagi dari 08229938 sekian. Gak ada namanya, dia mau request lagunya Lomba Sihir di Seberang. Oke, langsung aja Lukas puterin lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2. Kalau misalnya pengen ikutan gabung, sekali lagi WhatsApp 0811 7208 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Dede Milike Lomba Sihir di Seberang. Udah lihat belum musik videonya? Gua rasa sih itu salah satu musik video yang rilis di 2026 yang proper ya. Dan gua suka aja gitu sama musik videonya gitu ya. Di antara banyaknya musisi-musisi ataupun sekarang kita tahu sendiri kayak musik video itu kayak relevan gak relevan gitu ya, kayak penting gak penting. Tapi gue rasa tetap ada apa ya, masa-masa dimana lu tuh memang butuh visualisasi gitu ya untuk expand apa yang lu pengen sampein gitu gak sih dari karya gitu. Dan kita juga sebagai yang ngeliat gitu ya atau yang menikmati gitu ya, kita juga butuh interpretasi lain ya kan, either itu jauh dari liriknya atau justru malah ngedalemin liriknya gitu ya. Anyway, gue ngomong apa sih? Dan kamu masih dengerin Pro 2 Ada di Malamu, teman terbaik kamu di siang hari ini barengan Gabriel Lukas ya. Untuk kamu teman Pro 2 mau ikutan gabung untuk request, masih ada waktu. WhatsApp 08 11 7208 sekian sekian sekian. Kenapa sekian sekian sekian? 925 ya, 08 11 7208 925. Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita lanjut lagi yang udah gabung di Instagram kali ini. Ada dari Atia. Atia menarik ya namanya. Dia mau request lagunya Stuck dari Lenny. Oke. Terus juga dari WhatsApp ada dari 08 96 328 3 sekian sekian sekian sekian sekian sekian. Gak ada namanya. Dia mau request lagu Close to Me dari Ellie Goulding. Oke. Satu lagi dari 08 11 68 32 sekian sekian sekian sekian sekian dari Akbar. Mau request lagunya Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Puterin ya kak. Oke, langsung aja lo kasih puterin lagu-lagu requestannya. Jadi keep on tuning.

dan dunia yang sekarang. Waktunya kamu selama 1 jam ke depan dengerin lagu-lagu yang ngebuat kamu throwback ke dunia yang lalu, teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Throwback, cuma di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Tahun Perudu RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Nah, rangkaian kegiatannya itu akan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio tahun 2026. Pelaksanaan acaranya bakal dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi teman Perudu bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa follow Instagram kami di @rribandarlampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelang pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 1000 Years dari James Arthur di Pro 2 RD Lampung, teman terbaik kamu. Tapi kamu gak perlu nunggu lama-lama kalau misalnya nungguin ya, untuk ditemenin lagi sama Gibber Lukas di Santai Siang hari ini sampai dengan jam 3.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Waktunya kita gak santai, teman Pro 2 ya, mencari makanan siang atau maksi. Kenapa sih harus disingkat ya? Gue tuh selalu bingung kenapa semua hal harus selalu dan terlalu disingkat gitu ya. But anyway, makan siang hari ini mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang udah menetapkan diri gitu ya, atau udah netepin hari ini mau makan apa gitu. Teman Pro 2, mungkin lu suka orangnya eksploratif gitu ya, suka banget makan makanan yang gak biasa mungkin, baik itu secara rasa atau daerahnya atau asal dari makanan tersebut, atau cara penyajiannya, atau mungkin bahkan cara pembuatannya gitu, teman Pro 2. Salah satu hal yang mungkin gue tuh masih setengah hati gitu ya untuk menerimanya, itu ketika makanan itu diolah menggunakan teknik fermentasi. Gak tahu kalau ini personal apa ya, personal opinion aja gitu ya, di gue kayak masih 50-50 lah gitu untuk menerima makanan-makanan yang memang cara pembuatannya itu dari fermentasi gitu. Kayak gue pernah waktu itu nyoba kimchi, mungkin entah gue salah mungkin ya, selalu kan perkenalan pertama terhadap makanan atau apapun itu harus punya kesan yang menyenangkan. Makanya lo jangan salah pilih gitu ya kalau pengen mengenal sesuatu hal yang baru. Gue gak tahu itu mungkin salah tempat gitu ya, gue gak dapat rekomendasi dan segala macem. Tapi gue sih sampai sekarang agak sedikit trauma gitu ya sama kimchi ya, kayak gak works aja di gue gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang suka banget gitu ya, dan kimchi kan memang dari fermentasi gitu ya, teman Pro 2. Begitupun dengan yogurt masih bisa keterima lah ya menurut gue. Terus juga ada kefir, bahkan ada kombucha juga gitu ya. Ini udah banyak banget ditemukan di sekitaran kita, teman Pro 2 ya, dan mungkin bisa lo cicip di siang hari ini. Tapi memang teman Pro 2 ya, popularitas makanan fermentasi ini meningkat seiring banyaknya penelitian yang mengaitkan makanan ini dengan kesehatan usus dan penurunan resiko berbagai penyakit. Makanya kan mungkin ini membawa misi untuk mencintai ususmu, minum jangan jadinya iklan. Nah, bahkan pedoman gizi terbaru di Amerika Serikat untuk pertama kalinya menganjurkan konsumsi makanan fermentasi seperti kimchi, kefir, miso, dan juga sauerkraut sebagai bagian dari pola makan sehat untuk menjaga kesehatan saluran cerna atau saluran pencernaan. Tapi benar gak sih makanan fermentasi itu selalu baik untuk tubuh kita gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin tentang makanan fermentasi, itu kan adalah makanan atau minuman yang mengalami proses pengolahan alami oleh mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur. Proses ini gak cuma membuat makanan lebih awet, tapi juga menghasilkan cita rasa yang khas, kayak asem, gurih, terus kayak tajam gitu lah pokoknya rasanya gitu ya. Selain itu kan salah satu contoh yang sering sekali orang Indonesia konsumsi adalah tempe lah ya, bisa dibilang. Terus juga kemarin-kemarin tuh sempat banyak juga yang suka roti sorda, cuka apel juga, itu kan baik untuk kesehatan gitu ya, dan banyak banget contohnya sebenarnya. Jadi memang manfaatnya yang pertama itu menjaga kesehatan usus, teman Pro 2. Sebuah penelitian di tahun 2021 yang melibatkan 36 orang dewasa sehat menemukan bahwa peserta yang mengonsumsi lebih banyak makanan fermentasi selama 10 minggu punya keragaman bakteri usus yang lebih tinggi dibandingkan sebelum penelitian dimulai gitu ya. Jadi keragaman mikrobiota usus yang baik itu bisa berkaitan dengan kesehatan metabolisme dan penurunan risiko berbagai penyakit kronis. Terus juga ini bisa membantu mengurangi peradangan, teman Pro 2. Nah, penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa kelompok yang rutin mengonsumsi yogurt, kimchi, dan kombucha itu memiliki penurunan penanda inflamasi dalam darah. Dan peradangan kronis itu memang diketahui berperan dalam berbagai penyakit kayak diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan autoimun. Dan ini nih bisa dihindari gitu ya kalau misalnya makan makanan fermentasi. Terus juga makanan fermentasi mendukung kesehatan metabolisme, teman Pro 2. Karena dari penelitian observasional menemukan hubungan antara konsumsi makanan fermentasi dengan penurunan tekanan darah, lingkar pinggang yang lebih kecil, kadar trigliserida yang lebih rendah dan kadar insulin yang lebih baik. Tapi para ahli juga menegaskan bahwa hubungan ini belum tentu gitu yang membuktikan makanan fermentasi sebagai penyebab langsung dari manfaat tersebut. Terus makanan fermentasi itu bisa membantu menjaga berat badan dan juga membantu penyerapan nutrisi, bahkan menambah kandungan vitamin pastinya dan berpotensi meningkatkan sistem imun, masalahnya gitu ya. Karena memang para peneliti menduga mikroorganisme baik dalam makanan fermentasi dapat, tanda kutip nih, melatih sistem kekebalan tubuh supaya mampu membedakan mikroba yang bermanfaat dan yang berbahaya. Dan mekanisme ini diperkirakan membantu mengurangi peradangan sekaligus meningkatkan respon imun terhadap infeksi. Tapi temuan ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia. Jadi gitu sih ya. Sekarang waktunya kita untuk lebih sadar lagi gitu apa yang dikonsumsi. Kan selalu terdengar gitu ya famous saying bilang you are what you eat. Iya, jadi ya mungkin sekarang waktunya kita untuk mulai mengenali apa aja yang kita konsumsi dan apa manfaatnya untuk tubuh kita gitu, asik. Jadi kayak ini ya, penyuluhan dari Kemenkes ya gue ya. Yaudahlah, nanti teman Pro 2 kita bakal balik lagi. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

Capital Letters, Hellas Stanfield, Blood Pop, di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lucas. Masih nemenin kamu ya di santai siang hari ini sampai dengan jam 3. Makin trik aja teman Pro 2 ya, cuaca di luar sana. Tapi ya pastiin siang lu gak jadi bete gitu ya. Karena masalah cuaca gitu. Dan semoga aja sih tempat lu sekarang, entah itu kantor atau mungkin sekarang ada di tempat kuliah lu, sekolah, kok bisa ya dengerin radio? Atau mobil lu itu AC-nya bekerja dengan baik ya, biar gak kepanasan teman Pro 2. Tapi terkadang panas itu bukan masalah suhu doang, tapi kadang-kadang terjadi di hati gitu ya. Mungkin lo punya, ya kita tahu semua lah ya, manusia bukan mewajarkan, tapi sering terjadi gitu ya. Itu wajar terjadi kalau misalnya ada rasa panas terhadap seseorang, entah itu karena pencapaiannya atau memang simply dia nyebelin aja. Tapi ya paling dihindarin adalah perasaan iri itu ya, perasaan panas gitu ya, untuk apa ya, bisa di ubah gitu teman Pro 2. Jadi justru lu malah jadi kompetitif ya gak sih? Lu malah jadi terpacu gitu untuk jadi orang yang berkompetisi sama dia gitu ya, secara sehat ya kan. Kayak baru-baru ini gue tuh panas banget sama Vietnam ya, karena kembali lagi mereka menjadi juara Piala AFF 2026 tahun ini. Dan ya sepertinya selebrasi untuk nunjuk patch gold di lengan kanannya pemain Vietnam itu akan terus berlanjut ya, setidaknya 2 tahun ke depan lagi gitu teman Pro 2, ketika kita akan mungkin akan melawan mereka di 2028 gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang pencapaian Vietnam nih teman Pro 2, ini kan jadi satu hal yang menarik karena coachnya atau pelatihnya itu adalah Kim Sang-sik ya, yang akhirnya bersedia dijuluki Raja Sepak Bola Vietnam yang disematkan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ya saat berkunjung ke Vietnam. Julukan baru ini diterima Kim Sang-sik ya, dan akhirnya dia bersedia gitu untuk mendapatkan julukan ini setelah dia berhasil memimpin Vietnam meraih gelar juara Piala AFF 2026 begitu ya. Dan kayaknya nggak bisa ditolak ya, soalnya dapetnya dari presidennya sendiri gitu kan, Presiden Korea Selatan kan, serem ya kalau ditolak gitu ya. Dan sebagai konteks ya, Kim Sang-sik ini adalah warga negara Korea Selatan ya, jadi jangan heran kok Vietnam tapi ngomonginnya Presiden Korea Selatan, enggak gitu ya. Ini istilahnya kayak presiden mengapresiasi warga negaranya yang berprestasi di negara lain gitu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang pertandingannya, Vietnam memastikan gelar juara Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2 sama melawan Thailand di kandangnya sendiri Stadion My Dinh Hanoi di hari Rabu kemarin. Dan hasil ini cukup ya, hasil imbangnya itu cukup mengantarkan Vietnam bisa juara Piala AFF 2026, karena Vietnam ini justru malah menangnya 2-0 itu di kandangnya Thailand sebelumnya ya, di final pertama, leg pertama Bangkok teman Pro 2. Dan Kim Sang-sik gak lupa juga mengapresiasi perjuangan gigih tim asuhannya sepanjang turnamen, karena para pemain ini mampu melewati masa-masa sulit bersama gitu ya. Dan Kim Sang-sik saat ini tercatat sebagai pelatih pertama yang mampu mempersembahkan 2 gelar Piala AFF untuk Vietnam. Hebatnya lagi, trofi ini diraih secara berturut-turut alias back-to-back ya. Vietnam ini total udah 4 kali juara Piala AFF, 2 diantaranya terjadi di era Kim Sang-sik, dan 2 trofi lainnya itu dipersembahkan oleh Henrik Kalisto dan pelatih Korea lainnya ya, yang kita akrab sekali ya. Penggemar sepak bola Indonesia pasti akrab banget sama Park Hang-seo ya. Nyebelin-nyebelin tapi jago, mau gimana ya gak sih? Selalu kayak gitu Vietnam, ya udahlah. Mau gimana lagi gitu. Dan ini jadi hal yang menarik juga gitu, karena kalau ngomongin pertama kali ditunjuk ya teman Pro 2, dia ini si Kim Sang-sik ini itu justru lebih lama Sinteyong. Awalnya lebih awal Sinteyong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, baru habis itu Kim Sang-sik yang melatih Vietnam. Dan udah 2 gelar. Kitanya kapan ya?

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Jangan lupa ya, cek

Baru juga mendengerin lagunya Wisnu Santika ya, sama Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Gue gak nyangka ternyata dibawa seperti itu lagunya. Gue kira kayak bakal Wisnu Santika yang as we all know gitu ya. Ola kepas. Gue kayak ngebayangin gimana kalau Ari Lesmana bawain lagu EDM yang dance banget gitu, maksudnya yang upbeat banget gitu. Ternyata ya well produced juga sih, gitu kan. Lirik-liriknya memang nge-Ari Lesmana banget gitu, asik. Anyway, langsung aja kita update lagi ya teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga. Tadi kan kita udah ngomongin tentang Kim Sang Sik ya, yang akhirnya menerima julukannya sebagai Raja Sepak Bola Vietnam langsung dari Presiden Korea Selatan, alias Presiden dari negaranya sendiri ya, negaranya si Kim Sang Sik, teman Pro 2. Sekarang waktunya kita ngomongin tentang salah satu hal yang ditunggu-tunggu teman Pro 2. Dari dunia voli, yaitu adalah AVC Continental, karena Indonesia akan menghadapi Iran ya di babak perempat final AVC Women's Continental Championship 2026. Jadi pertandingan Indonesia melawan Iran itu dijadwalin akan berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium di Tianjin, di China obviously, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus ya, jam 2 waktu Indonesia Barat. Jam 2 maksudnya 14.00 alias jam 2 siang gitu ya, teman Pro 2. Dan kepastian Indonesia menghadapi Iran ini didapat setelah tim merah putih ya kemarin berhasil menang gitu melawan Australia, dan juga tim merah putih menempati peringkat keempat klasemen gabungan AVC Women's Continental Championship 2026. Dan dengan posisi ini Indonesia menghadapi Iran yang berada di peringkat kelima gitu ya. Dan kemenangan atas Australia, as I said before, asik. Kayak yang gue bilang tadi gitu ya, menjadi hal yang penting gitu, menjadi kemenangan Indonesia kedua juga ya di turnamen ini. Sebelumnya Medioku dan kawan-kawan berhasil mendumbangkan Kazakhstan dengan skor 3-0 di laga perdana. Tapi Serikandi Merah Putih harus mengakui keunggulan Thailand pada pertandingan kedua setelah kalah 0-3 dari tim voli putri Gajah Putih ya. Dan pada pertandingan terakhir di fase grup, Indonesia tampil meyakinkan dengan mengalahkan Australia 3-0 dari game 25-18, 25-17, dan 25-21. Hasil ini mengantarkan Indonesia finish sebagai runner-up pool B sekaligus langsung lolos ke perempat final. Sementara itu Iran melaju ke perempat final setelah finish di posisi kedua pool A, dan Iran mengoleksi 2 kemenangan dari 3 pertandingan fase grup. Pertandingan Indonesia melawan Iran itu bisa disaksikan gitu ya teman Pro 2 di salah satu TV nasional dan juga pastinya live streaming juga. Dan pertandingan ini akan menjadi penentu langkah kedua tim menuju semifinal AVC Women's Continental Championship 2026. Dan pemenang laga ini selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan China melawan Vietnam di semifinal.

0: Teman Perdua RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Nah, rangkaian kegiatannya itu bakalan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi teman Pro 2 bisa langsung ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lukas di Santai Siang hari ini ya. Masih bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3. Tapi khusus 1 jam ke depan, teman Pro 2 Gilbert Lukas gak sendirian lagi. Karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya. Salah satu bisa dibilang pelaku usaha UMKM gitu, teman Pro 2. Pasti dari dunia F&B juga pastinya. Kali ini kita bakal ngobrol sama owner dari Lafay Kitchen. Kenapa chicken? Beda lagi. Masa ganti-ganti fokus usaha orang gue ya. Lafay Kitchen, ada siapa boleh dikenalkan dulu namanya?
1: Halo, ini Farah.
0: Farah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar Farah hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Apa udah capek gitu ngurusin dari usaha gitu ya?
1: Capek. Tapi nggak boleh nyerah.
0: Nggak gitu. Boleh nyerah, asik. Karena memang kalau dari Lafay sendiri itu udah dari kapan adanya?
1: Dari awalnya tuh Februari 2025.
0: Februari 2025, di hari Valentine ya? Enggak
1: dong.
0: Kenapa harus maksa? Oke, berarti udah hampir setahun lebih ya?
1: Iya, satu tahun ya kan? Setengah.
0: Setahun lebih. Gimana perjalanannya untuk ngebuka usaha UMKM? Indis ekonomi ditambahin tuh.
1: Iya. Prosesnya pasti awalnya cuman coba-coba gitu ya. Terus dari evaluasi rasa, terus belajar memahami apa sih yang sebenarnya disukain sama pelanggan-pelanggan itu. Akhirnya dari situ sampai ngadepin tantangan juga gitu kan secara langsung. Yang penting jangan nyerah dan tetap semangat untuk buka usaha gitu.
0: Oke. Farah boleh mendekat ke mic, lebih mendekat lagi
1: boleh.
0: Ke mic. Nah, biar lebih didengar lagi nih, karena memang ini hal yang menarik nih kan, kita udah tahu gitu ya bahwa anak muda itu selalu punya inisiasi untuk pengen buka usaha. Tapi sedikit yang akhirnya berani gitu kan untuk terjun langsungnya gitu kan, cuman ide doang. Kenapa Farah akhirnya bisa apa ya ngeksekusi itu, ngeksekusi ide untuk bikin usaha? Akhirnya beneran dibuka usahanya.
1: Akhirnya kayak serius gitu ya.
0: Akhirnya serius.
1: Akhirnya mikir kayak awalnya kan coba gitu ya. Terus akhirnya tuh mikir kayaknya di bidang kuliner ini bisa banget diseriusin. Kenapa enggak? Karena kan apalagi makanan tuh kita sering banget dan pasti ya kita butuh makan gitu kan. Nah, jadinya dari peluang ini bisa jadi passion. Ngerasa banyak banget makanan-makanan yang di luar sana walaupun banyak ibaratnya sama gitu ya. Tapi kan kita punya ciri khas sendiri gitu, dan teman-teman yang udah coba, pelanggan-pelanggan juga ngerasa kayak oh ya nih rasanya pas nih, balik lagi. Dan dari situ rasa semangat untuk selalu berkembang buat Lafay Kitchen ini semakin meningkat gitu. Apalagi kan teman-teman tuh ngerasa pelanggan-pelanggan tuh ngerasa oh rasanya pas, harus banget nih dipertahanin gitu. Jadi tetap ngerasa harus serius dalam dunia perkulineran ini gitu.
0: Oke, jadi berarti intinya karena memang sebenarnya kalau ngomongin pesaing usaha apalagi di dunia makanan gitu ya, F&B gitu ya, itu udah banyak banget. Cuman masalahnya pelanggannya juga banyak kok, konsumennya juga banyak gitu kan. Tergantung konsumennya nanti gitu kan. Tapi apa sih yang akhirnya ngebuat Farah sendiri memilih untuk yaudah deh jualannya dimsum mentai aja gitu? Atau mungkin ada beberapa varian lainnya gitu yang kamu jual di Lafay Kitchen ini? Lafay Kitchen.
1: Ya kalau menunya sendiri bukan dimsum mentai aja. Jadi dimsum mentai juga ada dua varian ya. Ada varian dimsum mentai reguler. Itu kita pakai mentai lokal dan free-nya chili oil. Tapi kalau misalkan mentai premium, itu kita pakai mentai Jepang dan tobiko yang biasanya dipakai di sushi-sushi yang ada di restoran mall-mall. Dan free-nya juga chili oil. Setelah itu menu kita yang lainnya juga ada dimsum goreng keju. Ada dimsum goreng keju mentai, dan ini juga pakai mentai premium, udah free chili oil juga. Lalu juga ada wonton chili oil. Wonton chili oil tuh seperti pangsit gitu ya, tapi chili oil kita padukan pakai chili oil. Terus juga ada fudgy brownies. Fudgy brownies ini kita pakai coklatnya juga yang premium. Ada ukurannya, ada yang 20x10, 20x20, ada juga yang brownies bites, jadi pakai cup. biasanya buat nyemil aja gitu. Mm-hmm. Jadi nggak mau yang banyak-banyak, tapi bisa per cup gitu. Itu juga bisa. Kalau fudgy brownies bisa juga dipesan lewat WhatsApp gitu.
0: Okay.
1: Karena PO dulu.
0: Okay. Mm-hmm. Jadi beberapa seluruhnya atau beberapa menu itu pre-order dulu gitu ya?
1: Itu khusus yang brownies.
0: Oh, khusus yang brownies. Hmm,
1: kalau yang selain lainnya itu bisa dipesan melalui Shopee Food, GoFood, maupun di apa tuh, kalau misalkan di hari Sabtu di wisata kuliner, Gatot Subroto. Terus kalau misalkan di hari Minggu di CFD, kita standnya ada di depan Starbucks.
0: Oke, itu ya tadi teman produk, kalau misalnya mungkin penasaran gitu ya sama Love Hey Kitchen ini teman produk. Kalau misalnya teman produk juga pengen ikutan nanya-nanya gitu ya sama Farah di siang hari ini, boleh langsung aja WhatsApp 08179 nomor WhatsApp yang baru dong, 08117208925, atau di Instagram kita di @produkbdl. Kita break dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi. Jadi keep on tuning di Produk Area Depan Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak, mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Yap, masih di Pro Dari Urban Lampung, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lucas dan juga masih barengan Farah juga, owner dari Love Hey Kitchen, teman Pro 2 ya. Bisa kamu cek Instagramnya di @lovehaykitchen. Asik, dapat username-nya gak pakai underscore sama angka, bagus
1: berarti ya. Iya, langsung ya.
0: Tapi tadi kan kita udah ngobrolin gitu ya, awal mulanya Love Hey Kitchen gitu. Terus tadi Lucas itu sempat pengen ngeriman lagi ke teman Pro 2. Kenapa sih awalnya Farah nih bisa punya keputusan gitu untuk mulai si Love Hey Kitchen ini?
1: Ya yang kayak tadi saya bilang kan, sebenarnya saya melihat kuliner itu kayak punya kedekatan yang sangat kuat ya untuk kita semua gitu. Apalagi di kehidupan sehari kita tuh sangat butuh makan. Dan akhirnya dari makanan itu bukan hanya soal rasa aja, tapi juga bisa menciptakan kayak pengalaman yang bahagia buat orang yang saat makan gitu. Jadi setiap orang tuh pasti punya selera dan cerita yang masing-masing terhadap makanan yang dia suka gitu. Akhirnya dari situ saya membuat keputusan kayak, oh bisa nih di bidang kuliner ini saya seriusin. Dan akhirnya saya mulai memikirkan dari produknya, mencoba resepnya, terus melihat respon orang-orang juga, pelanggan, sampai akhirnya melihat secara langsung pelanggan tuh menikmati apa yang kita buat gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya memutuskan untuk bangun Love Kitchen ini lebih serius. Terus harapannya Love Kitchen juga bukan hanya bisnis yang bisa hanya berkembang aja, tapi bisa buat orang-orang sekitar tuh ngerasa bisa kayak pas makan tuh, oh gue suka nih makanan ini. Jadi bisa buat ngasih pengalaman yang kayak klik gitu di hati-hati para pelanggan gitu.
0: Okay. Menarik banget ya, berarti gak cuma sekedar lidah juga gitu ya, tapi masalah attachment. Terus juga bisa pada akhirnya nanti pelanggan-pelanggan atau yang nyobain itu bisa apa ya, pikiran pertama itu ya Love Hey Kitchen gitu ya.
1: Jadi kayak pas coba ini, oh ini Love Hey Kitchen ya gitu.
0: Menarik sih, karena itu kan jadi hal yang apa ya, jadi dasarnya Love Hey Kitchen ya berarti ya. Nah tadi kita juga udah sempet bahas menu-menunya, boleh diriman lagi ke teman Pro 2, ada apa aja di Love Hey Kitchen?
1: Jadi di Love Hey Kitchen itu ada berbagai macam menu. Ada dimsum mentai, dimsum mentainya juga ada dua varian, dimsum mentai premium dan reguler. Bedanya apa sih gitu kan? Kalau mentai premium itu kita pakai mentai Jepang plus tobiko yang biasanya ada di sushi-sushi yang ada di restoran maupun di mall-mall. Itu rasanya buat teman-teman yang belum coba, mungkin kata para pelanggan yang bilang tuh mirip banget itu rasanya kayak yang ada di sushi
0: itu deh pokoknya
1: gitu. Rasanya juga mirip dimsum mentai premium. Itu free-nya chili oil. Nah kalau yang satunya lagi itu ada dimsum mentai reguler, itu mentai lokal. Itu juga tanpa tobiko ya, jadi terus itu free-nya chili powder atau cabai bubuk. Terus ada juga wonton chili oil. Ada juga dimsum goreng keju, dimsum goreng keju mentai. Kalau dimsum goreng keju mentai juga ini pakainya mentai premium. Ya, terus juga ada fudge brownies. Ini fudge brownies juga nih kita pakai coklat yang coklat premium juga yang pastinya enak. Ada beberapa ukuran. Jadi buat teman-teman yang punya acara bisa di ukuran 20x20, satu loyang gitu, 20 cm, ataupun 20x10. Dan juga ada yang per cup, itu brownies bites. Itu jadi kayak bisa buat nyemil-nyemil seharian gitu. Kalau buat acara juga bisa sih, kalau per pieces gitu, jadi per dimika gitu. Jadi buat yang mungkin punya acara ulang tahun, nikahan, itu kita bisa banget dari dimsumnya bisa kita siapin, maupun brownies juga bisa gitu.
0: Berarti juga bisa di custom di custom ya berarti ya.
1: Iya, bisa.
0: Tergantung kebutuhannya nanti.
1: Iya, nanti kan usahanya. Dimsum mentai juga kan ada yang berbagai paketnya ya. Ada yang paketnya isi 2, isi 6, isi 8, ataupun mungkin sama teman-teman atau keluarga mau isi 16 juga bisa. Nah, biasanya kalau buat nikahan juga bisa yang 2 pieces, ngambil 2 pieces gitu bisa, atau browniesnya juga pengen brownies juga bisa yang 1 pieces gitu.
0: Jadi memang banyak variannya untuk teman Pro 2 di semua perayaannya lah gitu ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin ya sekedar pengen makan aja gitu kan.
1: Bisa di Shopee Food maupun GoFood juga bisa. Langsung gak aja ketik Lave Kitchen, LAVHEY Kitchen. Terus kalau misalkan di hari Sabtu itu ada di Wisata Kuliner Jalan Gatot Subroto. Kita ada di depan patung polisi perempuan. Terus kalau misalkan di hari Minggu kita ada di CFD depan Starbucks. Itu kita ada standnya di situ.
0: Okay. Ini dibuat clear lagi kalau misalnya tadi di hari Sabtu itu ada di Taman UMKM ya, yang ada patung Soekarno, Bapak Soekarno gitu ya. Di kalau KRRI mau ke bawah aja gitu kan, gampang banget gitu. Dan dekat-dekat LPMP di situ Taman Pro 2 ya. Nah, di kalau di CFD itu kan banyak juga ya, berarti ya tempat-tempatnya, tapi lebih konsistennya depan
1: Starbucks kan ya. Sebelahnya tuh kayak ada service Apple gitu ya. Nah, kita ada di depannya, pokoknya bannernya warna merah aja.
0: Bannernya warna merah menyala berarti.
1: Iya, merah menyala.
0: Oke, itu ya kalau misalnya pengen nyobain langsung, ya kan? Atau pengen pesan tadi udah tersedia juga gitu kan. Nah, tapi dari semua menu itu yang apa ya, yang jadi andalan itu apa, yang best sellernya lah gitu?
1: Dimsum mentai premium.
0: Dimsum mentai premium. Berarti memang banyak juga yang akhirnya yaudah deh mau sedikit lebih mahal daripada dimsum yang biasa, tapi karena memang worth it berarti gitu ya. Tapi apa sih pertimbangannya? Kan dimsum nih, dimsum mentai, terus juga tadi ada yang apa keju juga ya, apa
1: dimsum goreng keju,
0: dimsum goreng keju dan segala macam. Tiba-tiba Faji Brownies datang nih, kayak kalau dikumpulin kayak keluarga,
1: dari asin ke manis.
0: Iya gitu, kenapa itu?
1: Mungkin karena nah itu dia, jadi aku pengen buatnya tuh kayak seimbang. Jadi mungkin kan ada orang yang nggak suka dimsum mentai, pengennya tuh yang manis-manis. Ada kok di sini Lave Kitchen ada Faji Brownies gitu.
0: Oh, biar pelanggannya tidak kelain hati berarti.
1: Bisa.
0: Ya, ngunci berarti.
1: Bisa gitu.
0: Kalau ditawarin, Mas mau nggak dimsum atau Mbak mau nggak dimsum? Ah nggak, saya pengen yang manis-manis. Ah, kita juga ada.
1: Iya, kita juga ada Faji Brownies. Jadi
0: gimana coba nolaknya lagi?
1: Ayo,
0: udah deh Mbak.
1: Okay, boleh kan gitu.
0: Karena memang sebulan lagi katanya bikin ini juga, beverage juga ya kamu ya.
1: Oh boleh,
0: usaha minuman juga. Jangan-jangan
1: tiba-tiba maca.
0: Ya ampun, maca lagi kan. Udah, itu memang ngunci banget ya berarti. Okay, tapi memang eksplorasi apanya ya, resepnya dan segala macam itu di kamu sendiri?
1: Iya, aku sendiri yang explore semuanya. Pasti kan kita riset pasar juga. Dari di Bandar Lampung maupun di luar kota, di Jakarta, Bandung. Akhirnya setelah riset, kita buat resep sendiri. Dicoba di orang-orang sekitar dulu, mereka responnya baik, maka kita lanjut nih, oh kayaknya mungkin orang-orang yang pelanggan yang belum coba juga kayaknya suka nih. Makanya pas kita dijual ke para pelanggan juga, oh respon mereka juga baik gitu. Repeat order gitu.
0: Berarti memang ada ininya ya, ada risetnya dulu ya berarti ya.
1: Iya,
0: bisa dibilang apa pengembangannya, ada R&D-nya berarti ya.
1: Iya, kan kalau misalkan kita nunggu sempurna kan gak tahu kapan.
0: Iya benar.
1: Jadi kita yang penting mulai aja dulu. Dengan tetap terus belajar belajar dan nggak menyerah sih itu.
0: Asik, benar-benar. Dan untungnya kayaknya kamu juga memang punya ketertarikan di masak juga.
1: Iya.
0: Okay. Soalnya kalau Lukas bayangin kalau misalnya aku nih nyoba pertama kali dicobain ke orang sekitar, takutnya keracunan mereka gitu. Wah. Kan tidak ada basic masak gitu kan. Berarti memang suka masak juga.
1: Iya.
0: Itu sih yang apa ya, jadi ininya ya, modal utamanya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Karena emang dari mamaku juga suka masak gitu. Suka masak, jadi aku juga pengen juga nih kayak coba masak gitu.
0: Oke. Nah, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol lain ya teman Pro 2 ya, tentang Love Hey Kitchen. Sekarang boleh langsung aja dicari, entah itu di Instagram, TikTok ada gak?
1: Ada.
0: Hah, serius?
1: Iya.
0: Kontenin TikTok-TikToknya si mentainya joget mungkin? Enggak ya?
1: Dimsumnya aja. Nah, kadang orang juga taunya dari TikTok juga. Atau treats juga gitu. Ada yang
0: bener.
1: Nge-WA untuk kak pesen gitu.
0: Iya, biar lebih menjangkau lagi gitu.
1: Iya, karena kalau misalkan dari CFD maupun wisata kuliner kan kita menjangkaunya cuma di sana saja. Tapi kan kalau misalkan media sosial tuh luas juga. Ada yang dari luar kota buat pacarnya itu LDR. Ada sambil curhat juga terus buat mereka juga pesan gitu.
0: Indahnya orang pacaran. Yaudah, nanti kita bakal balik lagi ya. Kita mungkin nanti bakal bahas tentang itu juga ya, sosmed juga gitu kan, di usaha-usaha ini. Siapa tahu juga menginspirasi teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi pengen juga untuk buka usaha. Boleh juga ya sekali lagi untuk nanya-nanya WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @prodobdl, karena nanti kita bakal balik lagi.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya, masih di Santai Siang teman Prodo, Agil Lukas dan juga Farah, owner dari Love Hey Kitchen teman Prodo ya, masih nemenin kamu dan juga masih kita bakalan tanya-tanya ya seputaran usahanya. Karena memang UMKM ini udah dari kapan ya? Kayaknya memang lagi apa ya, berkembang banget gitu kan, dan selalu jadi cara untuk mungkin anak-anak muda atau mungkin teman Prodo lainnya gitu untuk tanda kutip mengubah keadaan gitu kan, atau pengen menginisiasi sesuatu gitu. Nah tadi kita udah bahas tentang menu-menunya yang banyak banget, mau asin ada, manis ada, jadi lu nggak boleh ke lain merek atau ke lain usaha gitu ya. Ada fudgy browniesnya juga soalnya. Terus juga udah ngomongin tentang awal-awal usaha dan segala macam. Sekarang kita ngomongin tentang cara pemasaran, karena ini juga hal yang penting juga ya untuk UMKM sekarang. Meskipun produknya mungkin bagus atau produknya banyak yang suka, tapi kalau pemasarannya tidak ngejangkau banyak orang kan juga akhirnya stuck di situ aja, iya, gitu kan. Betul. Nah kalau Farah sendiri selama ini berarti gimana cara promosiinnya si Love Hey ini? Gitu.
1: Jadi Love Hey Kitchen ini kan yang kayak setiap Sabtu ada di Wisata Kuliner di Gatot Subroto, itu pemasarannya di sana. Kalau Minggu di CFD, biasanya juga aku kayak ngasih brosurnya juga, jadi sekalian gitu. Buat para pelanggan kayak biar tahu nih ada jualan dimsum maupun fudgy brownies gitu kan, karena bisa dipesan lewat WhatsApp maupun Shopee Food maupun GoFood kalau misalkan sehari-harinya pengen makanan yang asin ataupun manis. Dan juga kita juga ada di media sosial, di Instagram, di TikTok maupun Threads gitu. Jadi kalau di TikTok paling buat kayak video-video dimsum mentainya, kayak ngikutin tren juga, tapi nggak semua diikutin juga, kita pilih-pilih juga yang cocok buat makanan tuh apa sih gitu. Jadi fokus sama makanan. Terus dari kalau di Threads kayak ngajak buat beli jualan dimsum mentai maupun fudgy brownies. Nah dari maupun dari Instagram, TikTok maupun Threads juga, alhamdulillahnya ada aja buat orang yang kayak pesan gitu. Baik itu buat dirinya sendiri, buat orang tuanya, buat pacarnya yang lagi LDR-an, itu terus itu langsung mereka biasanya ada yang lewat WhatsApp gitu. Langsung pesan kayak, "Kak, mau ya pesan dimsum mentai 16 pieces buat pacar aku yang ada di Bandar Lampung, ternyata dianya ada di Batam gitu, atau enggak dianya ada di Bandung." Jadi dia pesen jauh-jauh buat pacarnya yang ada di sini gitu. Terus pakai notes gitu, kayak minta maaf.
0: Iya, ampun. Minta maaf tuh cowok.
1: Iya.
0: Kita memang banyak salahnya, guys. Akui saja. Terus Oke. Jadi itu hal yang uniknya juga ya dari jualan gitu ya.
1: Iya, jadi kayak seru juga gitu kan. Bantuin orang baikan gitu. Bantuin silaturahmi ke keluarganya. Kirim makanan mungkin ke anaknya gitu. Kalau misalkan di Shopee Food maupun GoFood juga kan ada notes-notesnya juga, kayak ngucapin ulang tahun, HBD siapa gitu, makin apa gitu. Jadi kan kita juga nyambung silaturahmi mereka, ngasih kebahagiaan ke para pelanggan gitu kan. Jadinya kita juga ngasih vibe positif lah ke teman-teman semuanya gitu.
0: Ini ada banyak banget yang pengen gue omongin. Yang pertama, tadi kan kita point out ya, sosial medianya tadi ada TikTok, Instagram, terus juga Threads gitu ya. Iya, dari awal itu gak pernah UMKM mention X atau Twitter ya, karena memang itu tempat orang berantem aja kayaknya ya. Gue juga gak ngerti kenapa. Yang kedua, tadi berarti Farah ini, lu tuh ngelihat, kamu itu ngelihat usaha itu nggak cuma tentang bisnisnya, tapi gimana itu connect ke orang ya?
1: Iya, jadi.
0: Ya. Ih, lucu banget sih. Tapi kita balik lagi ke sosmed tadi ya, yang paling banyak akhirnya pelanggan itu datang dari mana?
1: Biasanya itu ada dari TikTok.
0: Oh, TikTok ya?
1: Ada dari TikTok ataupun Threads. Kadang juga Instagram ada gitu.
0: Jadi
1: TikTok
0: memang
1: kan FYP gitu ya.
0: Oh,
1: tiba-tiba ada dimsum gitu, pengen gitu. buat acara apa.
0: Karena kayaknya sekarang juga orang-orang kalau nyari tempat makan gitu TikTok deh kayaknya.
1: Iya betul.
0: Karena udah ada lokasinya dan segala macam gitu kan. Mm-mm. Reviewer juga banyak di TikTok. Mm-mm. Gitu sih. Jadi memang ya itu mungkin jadi bisa jadi apa ya inspirasi juga gitu untuk teman Pro 2 cara pemasarannya gitu. Meskipun karena kalau kita ngomongin dimsum nih, gue sih gimana ya caranya promoin benda dimsum gitu kan? Kayak di foto udah biasa gitu kan, di videoin panning kamera biasa gitu kan. Tapi bisa FYP gitu.
1: Iya, nah itu mungkin emang FYP-nya ke teman-teman yang suka kuliner, suka makan, atau searching-nya mungkin dia dimsum mentai gitu kan, okay. Atau brownies, jadinya ke FYP-nya ke mereka gitu.
0: Oh, berarti secara nggak langsung algoritmanya TikTok itu menguntungkan juga ya untuk Lafay Kitchen ya?
1: Iya, jadi mereka juga kan, oh dimsum mentai nih, ada yang nyasar misalkan di Sumatera Yogyakarta gitu. Dikirain kita di Yogyakarta padahal kita di Bandar Lampung gitu.
0: Lucu banget, berarti pernah tuh kayak gitu.
1: Iya. Jadi kak mau pesan emang kak, boleh kak di mana di Yogyakarta? Oh, gak bisa kak, maaf belum bisa sampai luar sana. Kecuali kita udah ada frozen ya gitu.
0: Iya, iya benar ya frozen ya. Nah, berarti next-nya nih bakalan ngembangin kemana? Apakah frozen juga jadi salah satu hal yang dipikirin atau gimana nih?
1: Kalau frozen emang udah dipikirin sih, tinggal eksekusi aja sebenarnya. Okay. Terus juga mungkin di jualan frozennya juga di Shopee-Shopee gitu kan, atau di TikTok juga kan bisa ya. Jadi semua kita melakukan segala cara untuk promosi. Secara halal lah gitu. Terus mengembangkan dimsum maupun fudge brownies ini ke orang-orang sekitar, kayak buat mungkin kalau ada yang mau nikahan atau ulang tahun, khitanan atau arisan juga kan bisa gitu buat jadi buat peneman makan ngobrolnya lah gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari menu, apakah nanti bakalan apa ya udah kepikiran bakal nambah gitu kan ya? Mungkin tadi ya maca. Waduh, masa maca juga enggak gitu kan?
1: Kalau nambah belum ada ya. Paling yang kalau yang mungkin nggak suka dimsum mentai, kita juga udah ada dimsum original tuh udah dari awal udah ada. Jadi mungkin ada yang nggak mau pakai mentai juga nggak apa-apa karena kita ada dimsum original udah free juga sausnya gitu. Jadi aman aja. Jadi mau teman-teman nggak suka mentai, yang original juga ada.
0: Itu ya kan karena tadi jujur tadi menunya banyak banget. Gue tadi pengen coba ngerimain, udah lupa gitu kan. Intinya mah banyak dan bisa diakses di sosial media dan juga di online shop pilihan teman Pro 2 lah gitu ya teman Pro 2. Sekali lagi, Love Hey Kitchen, oke? Ada beberapa pertanyaan nih terakhir nih ya dari teman Pro 2. Mana WhatsApp-nya? Tadi kok ketutup? Oke. Bukan ini. Oke, kita bacain dulu aja teman Pro 2. Nah, udah buka. Ini dia dari 08870647 sekian. Dia bilang kak menu yang paling best apa? Oh tadi udah dijawab ya.
1: Udah dijawab. Dimsum mentai premium.
0: Dimsum mentai premium. Satu lagi 08516381 sekian. Kak kalau misalnya pre-ordernya itu ada batas
1: Hamin berapa?
0: Iya hamin berapanya nggak?
1: Kalau misalkan fudge brownies H-1 itu
0: ada kayak gitu ya pre-order ya. Gue soalnya tadi kaget emang ada H-.
1: Jadi kan kita harus persiapan dulu ya kalau gitu. Jadi kalau untuk brownies H-1-nya boleh pesen mau browniesnya tuh jadi kan banyak nih varian atasnya mau topping apa, ada almond, ada choco chips, mau keju atau original. Nah jadi bedanya fudge brownies sama brownies yang lain, kalau fudge brownies tuh atasnya itu kayak glowing gitu ya, shiny gitu, tapi teksturnya tuh lembut gitu, teksturnya lembut, atasnya garing gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan dia shiny gitu, berarti itu udah bagus gitu.
0: Oke, itu ya tadi ya berarti H-1 ya.
1: Iya, kalau buat dimsum juga kalau mungkin mau yang banyakan juga bisa lewat chat aja. Di WhatsApp
0: dan udah ada di bio Instagramnya teman-teman ya. Langsung save aja kontaknya. Terus sebenarnya beberapa pertanyaan ada lagi, cuman udah terjawab sih kayaknya tadi dari obrolan kita gitu ya. Semoga aja sih teman Pro 2, dan harusnya dengerin ya. Lu udah nanya, gak dengerin gimana teman Pro 2 ya. Sekali lagi bisa di follow Instagramnya Love Hey Kitchen. By the way, terima kasih Farah atas waktunya di siang hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih luas lagi nanti jangkauannya. Terus siapa tahu nanti bisa nyamperin orang yang mesen di Jogja itu ya. Itu bisa jadi target tuh.
1: Gitu
0: iya
1: ya.
0: Kan? Bisa jadi
1: sesuai, ada juga yang request gitu.
0: Benar. Itu bisa jadi motivasi ya selain macet tadi. Thank you sekali lagi Farah. Dan waktunya juga Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di siang hari ini. Terima kasih udah dengerin di Lukas di Santai Siang ya teman Pro 2. Dari jam 10 tadi sampai sekarang. Waktunya Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's see if I share and express your willingness. All it Pro 2 RRI Bandung Lampung. Teman terbaik kamu 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye bye.
2: This is Santai Siang.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Produseri Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai, suara kali ini ada siapa sih?
0: Ada Lucia Putri, teman Produa, dan juga
1: Liza Karyana, coba di
0: sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yeah, seperti biasa ya, di sore hari ini kita bakal ada banyak banget informasi yang bakal kita bacain. Tapi ada 3 top 10 ya.
1: Top 3 dong.
0: Gak apa-apa. Top 3 ya. Jadi ada drakor dari Married Empress yang umumkan tayang November di Disney Plus dan juga Hulu. Yang kedua ada apa tuh?
1: Ada Kenali Kebiasaan Sehari-Hari Yang Dapat Nambah Resiko Skoliosis.
0: Terus juga ada Sekjen PBB Serukan Penghentian Siklus Konflik dan Krisis Pangan. Semuanya cuma di
1: Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Yeah, selamat sore.
1: Sore, sore juga Liza.
0: Gimana kabar lo sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, masih semangat.
0: Masih semangat. Oke, pertanyaan sama ya.
1: Kalau Liza
0: pertanyaan
1: gimana?
0: Pertanyaan template gue, ya alhamdulillah panas sih ya.
1: Panas, jujur panas banget.
0: Karena biasanya gue yang harus hemat air gitu kan, akhirnya gue harus boros air gitu, les mandi.
1: Oh, biasanya gak mandi.
0: Kebongkar deh.
1: Ya, ketahuan tuh.
0: Ya, jadi gimana lagi nih?
1: Jangan-jangan, harus mandi, jangan. Harus mandi.
0: Harus betul. Mandi setiap hari ya. Buat teman-teman juga kalau misalnya sore hari ini kalian ngerasa panas ya, betul? Jangan gak mandi ya.
1: Betul, bener. Karena kalau misalnya habis mandi tuh rasanya bakal fresh banget. Aku justru bener. Suka banget sebenarnya mandi, tapi ya gak yang sering-sering juga lagi.
0: Iya sih ya, kalau misalnya lagi hujan gitu, kayaknya gue
1: nanti dulu deh, kita menghemat air kalau lagi hujan.
0: Tapi kalau misalnya di udara, udara sih cuaca kayak gini.
1: Di udara siapa tuh, avatar kah?
0: Kalau cuaca kayak gini, kenapa tuh? Kita menjaga kebersihan.
1: Betul.
0: Ya, benar banget. Jadi yaudahlah, daripada kita makin panjang, yaudah, tetap di 9.5 FM.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Axis Nation Cup kembali hadir di tahun 2006 di Provinsi Lampung. Jadi ayo bareng-bareng dukung sekolahmu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta. Saksikan dan dukung tim futsal sekolahmu di preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2006 di Gor UIN Lampung. Nontonnya gratis. Caranya registrasikan di microsite anc.axis.co.id, pilih region Sumatera bagian selatan, pilih Gor UIN Lampung, pilih tanggal 4 atau 5 atau 6 September 2006 dan registrasikan nomor Axismu. Setelah itu, kamu akan mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue ANC. Jadi buat kamu yang udah punya kartu Axis, dapatkan voucher AIGO gratis ya di booth Axis. Jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkan kuota 2 GB per hari selama 1 tahun. Jadi dukung Axis terbaik di laga para juara Axis Nation Cup 2006, emang kita beda.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Asong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minang muakeko, nah inilah langkah pertama naham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telo iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian bahan dasar itu adalah bo

0: sampai bumbu di dalam wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

Asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Kamu, Rujuk RRI Bener Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini mesti pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Ya. Halo teman Pro 2, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan.
1: Dan juga DJ Flo, kita berdua bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti ya kan Zan. Betul, ngebahas seputar music and movie. So keep it tuning hanya di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna.

0: kita sendiri.
1: Aduh, kayak Kahitna nih ya.
0: Always Kahitna ya, Flo.
1: Oh my God.
0: Terus yang terakhir ada dari mana, Flo?
1: Ada dari, tetap dari, oh dari movie. Dari Harry Potter kembali ke bioskop untuk rayakan 25 tahun. Oh my God, semua itu akan kita bahas cuman di Sore Ceria. Udah turunin lagi Maxon-nya. Oh my God.
0: Always comeback ya, selalu comeback. Kemarin gue comeback sama Ziva.
1: Oh,
0: terus
1: gitu.
0: Gue hari ini comeback lagi sama Flora.
1: Oh,
0: cuman
1: gitu
0: ya teman pro 2, kalau misalnya udah comeback sama Flora nih ya teman pro 2.
1: Flo.
0: Flo, betul. Tapi kan nama panjang lu Flora.
1: Oh, jadi lu pengen menyebutnya nama panjang gue,
0: iya,
1: bukan
0: betul.
1: Nama.
0: Supaya teman pro 2 juga tahu kan kita udah setahun ya, masa taunya Flo doang.
1: Oh gitu. Kalau Zan namanya kalau enggak salah Pak Ahmad ya teman-teman semuanya. Enggak, namanya itu adalah Fauzan.
0: Tapi
1: kok kita kayak bener deh? Kayak apa sih? Kalau orang hamil itu kan gender reveal, ya kan? Kalau kita reveal nama gitu ya. Gitu.
0: Name reveal ya berarti.
1: Name reveal.
0: Cuman
1: gitu.
0: Ya teman Pradua, selain kita yang comeback, tapi ada lagi yang bikin boom nih teman
1: Pradua. Apa tuh? Apa
0: yang
1: tuh
0: bikin boom nih, Flo?
1: Apa tuh?
0: Ada Syahrini yang comeback juga baru-baru ini.
1: Oh iya, ikutin.
0: Nah, gue kalau misalnya udah nginget Syahrini ya,
1: kenapa?
0: Jadi keinget sama lu nih, Flo. Karena kayak Syahrini itu yang lemah lembut, manjalita, yang ngomongnya selalu kayak asyik gitu-gitu ya. Jadi keinget lu gitu, Flo.
1: Emang gue kalau ngomong kayak gitu ya, Zan ya?
0: Iya, sedikit kayak Syahrini. Berarti lu ada jiwa-jiwa Syahrini ya gitu.
1: Alhamdulillah, semoga ya. Semoga juga gue dapet suami yang kayaknya seperti Syahrini. Yang kehidupannya seperti Syahrini nantinya. Amin. Allahumma amin ya Allah.
0: Amin.
1: Tapi ya, Zan ya. Ngomongin soal Syahrini nih ya. Kehidupan Syahrini sekarang. Gue pengen tau kehidupan lu hari ini, Zan.
0: Ini ya template-nya ya, tapi tetap aja ya teman produa.
1: Iya dong, karena gue peduli sama lo.
0: Betul, kita harus bangun chemistry dulu ya sebelum mulainya.
1: Udah kayak baru kemarin kenal aja deh.
0: Oke, teman produa, introduce myself dulu gak nih? Gak perlu.
1: Kok gue geli sih, saya denger rasa jujur ini, Bang.
0: Oke, di hari Kamis ini ya nothing special ya, Flo ya. Karena gue masih libur nih, UBL ini masih libur.
1: Sampai kapan lo liburnya?
0: Sampai 7 September, gue baru masuk nih, Flo.
1: Lama juga ya.
0: Lama banget.
1: Enak banget lo jujur.
0: Enak ya?
1: Iya.
0: Kalau lu kapan?
1: Kalau gue Senin nanti di tanggal 31 itu udah masuk kuliah. Okay. Dan gue gak siap untuk masuk kuliah. Karena jiwa gue tuh masih di kasur gitu loh, Zan. Kayak, aduh jangan dulu dong buat kuliah gitu. Cuman ya
0: namanya hidup.
1: Gitu ya.
0: Goodbye my bed gitu ya.
1: Welcome to the book. Aduh aneh.
0: Datang lagi ya ke tempat yang panas itu ya.
1: Astagfirullahaladzim, lu jangan kayak gitu dong. Jangan salah, gitarnya tuh Forest Campus. Asik well.
0: Menuju ini ya.
1: Menuju
0: generasi emas 2045.
1: Betul.
0: Oke,
1: salah
0: tapi
1: satunya gua.
0: Tapi Flo, kalau misalnya udah ngomongin tentang panas tadi itu, gua jadi keinget nih ya sama karut lah yang belakangan ini benar-benar

0: dari yang namanya Kahut lah ini, boleh langsung aja di WhatsApp kita di mana, Flo?
1: Di 0811720825 atau di
0: Instagram dia kita di @sorcerpro2.
1: Kita tungguin.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pendengar, saat ini akan kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 4 yang akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia, dan akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika. Kamu, itu era ribet rampung.

0: Ah. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara. Dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: 105 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, udah 2 jam nih ya DJ Flo dan juga DJ Zan nemenin kamu. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah request dan titip salam.
1: Ya, terakhir dari kita teman Pro 2, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Zan,
0: Flo, signing out. Bye Tom Pro 2. It's time to sore ceria.

Ya, hai teman Pro 2. Jadi saat lagi kita akan bergabung ke Program 2 Jakarta. Untuk kamu yang lagi di jalan, selamat mendengarkan. Dan untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman pro 2 buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman pro 2 di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya, minggu ini udah hari Kamis aja, dan besok Jumat udah deh ketemu weekend dan ketemu akhir bulan. Semoga lo baik-baik aja tentunya dimanapun kamu berada. Dan juga malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria yang sebelumnya udah pernah ngobrol bareng sama gue ya. Dan malam hari ini sudah balik lagi dengan single yang terbaru. Ada Bani ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Katanya dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Bener apa enggak ya? Ya udah coba nanti aja ya. Kita ngobrol bareng sama Bani. Jadi buat kamu teman pro 2 yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget ya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, I'll be back setelah ini ya. Satu theme song dan juga satu lagu, nanti gue bakal balik barengan sama Bani tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo everybody. Nih gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Gimana kabarnya bro?
1: Sehat,
0: sehat. Asik.
1: Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asik, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih. Karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di wheel spin. Pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: lihat
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit kita.
0: Seru ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli. Seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba. Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin. Iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Tidak ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, mesti kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya,
0: maksudnya
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pemecabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi
0: betul,
1: sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat upacara bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gue gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener, buat
1: netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok gitu sih kira-kira. Bener,
0: bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener. Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi itu kan. Ternyata si bilangnya gitu kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ingetin,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kan. Nah, dipikir nih proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak gitu. Kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: asli.
0: Ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lo yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya.
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April sih kan
1: gue tuh. Kalau nggak awal April ya.
0: Gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh, pindah.
1: Di, ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.

0: yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul,
0: gitu
1: semua ya.
0: Idola juga manusia gitu.
1: Benar-benar
0: sih, idola seru banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan, yang punya, ini yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
0: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini.
1: Makanya
0: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-paujan, Paujannya di mana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi.
0: Balik lagi ya.
1: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini rilis single yang terbaru nih.
0: Yes,
1: di tanggal 21 kalau enggak salah ya.
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gua denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini apa ya, kayak ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh, Mas Reza Aditya selaku produser, dia apa ya, kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang idola tuh emang udah di-challenge gitu buat, coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget, tapi tema sehari-hari aja. Kalau idola kan, ya cuman kalau idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah, bukan itu. Coba gitulah.
1: Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, lanjut.
1: Tapi kan lo kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lo ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
0: Betul ya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini, yes, romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya, mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple, dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ada beberapa, ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu
0: kan.
1: Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda ya. Bener lagi. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya, lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Perlu video brolin.
0: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya, ya kayak merasa kalau misalnya gue gak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, itu gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
0: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue nih udah kayak semi shelter sih, gitu. 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya.
1: Emang dari gua.
0: Berarti bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul,
0: tahu mana sih Lulan. Astaga, bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh ya, ada Kak Titi, ada Uze juga, halo, ada Uza. Dindin, ya, yeah, rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih, karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan. Ya udah jaga-jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda, sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu. Karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener.
1: Cuma pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuma maksudnya di istana.
0: Melewati.
1: Gitulah.
0: Iya.
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biarkan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi Hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Dan yang apa yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener-bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gitu. Dipikir gue untung gak kayak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih, ya kan? Karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simple banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyastuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu. Harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore teman-teman musisi di piano tuh, ada si Redinka Nahumuri itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau trompet, apa ya. Trompet, terlalu Betawi mas, tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh. Nonton apa, trompetnya bunyi trompetnya tuh si Bintang Raga, which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau lagi live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah. Asli. Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya,
0: ada ahamnya. Oke, berarti
1: main bass dua.
0: Berarti lo di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak Tadinya gue mau bilang, Mas Esa aja deh yang ngisi lagi. Bilang, jangan ban, kalau ini harus lu. That's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Bener-bener.
1: Gitu-gitu.
0: Oh,
1: emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second
0: up happy. Aduh, gak usah di-personet, Mas. Gak usah di-personet, Mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini enggak di apa istilahnya, enggak di
0: sengaja.
1: Enggak janjian, enggak disengaja kayak. Kayaknya kalau di tengah-tengah itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya gak ada. Gue gak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, eh coba lu isi solo bass banget iseng gitu. Gue langsung, pusing. Karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya gak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang gak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar. Asik, tapi jadilah ya, akhirnya jadi.
1: Akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
0: Asik, benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini, biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa apa kalau bulanan lu kurang. Baru gue
0: kagak lu jaga gue.
1: Iya.
0: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
1: Iya sih, gue menduga dia gengsi depan gue.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gue bilang gue tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak sulit lah kita, karena memang bukan berarti berantem mulu, nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuma padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu. Cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple,
1: romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ngikut pasti Budo udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya. Benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga. Kalau misalnya gue udah nggak ada, ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: Channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu tuh bikinnya di sini.
0: Oh iya.
1: Di sini.
0: Oke.
1: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang, daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu jaga-jaga ini.
0: Betul sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Itu yang penting.
0: Asoi sekali. Terima kasih Bang Bani. Gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih. Ini gue udah megang gitar.
0: Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Aduh. Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik. Okay. Musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Okay, so this is Jaga-Jaga.

0: tak videonya.
1: Body everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Sampai jumpa. Dadah.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kembali Mapro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat, teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama gue, Dinda Amalia, dan
1: Sisi Cecilia yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Cuma di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Masih bareng lagi sama gue, Rinda Malia dan
1: Sisi Cecilia. Teman produs seperti biasa di hari Kamis malam Jumat ini di Scary Night. Di segmen pertamanya kita ada Mistis or
0: Mina. Oh langsung ya, langsung bahas segmen ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik ya. Yang kedua ada
0: kita bakal ada segmen yang seru banget. Ada UGD.
1: Unit
0: gawat darurat bukan?
1: Unit.
0: Itu biasanya.
1: Ya,
0: tapi kalau kita unit
1: di
0: Scary Night itu unit gaib darurat. Okay. Dan terakhir ada apa?
1: Ada yang ketiga ada teror.
0: Apa teror?
1: Apa? Teman horor.
0: Oke, teman horor. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus. Cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Okay.
1: Hari
0: kenapa?
1: Ini sorry Dinda, ini kita first time tahu jalan bareng-bareng. Iya, iya sih atau gue lupa?
0: Iya sih, pertama.
1: Pertama kan?
0: Jangan terakhir kali lah ya.
1: Enggak.
0: Tapi by the way, teman Pro 2, malam ini kita lagi ada di studio Pro 2 Bandar Lampung. Rame banget nih. Ada tadi teman-teman Sorcha.
1: Iya,
0: halo, boleh dong halo gitu.
1: Mana suaranya? Enggak ada.
0: Enggak.
1: Enggak semangat
0: kayaknya
1: banget.
0: Kayaknya kita doang deh.
1: Kayaknya dia mereka udah capek deh dari sore tadi.
0: Iya, mereka udah ya? Udah siaran gitu. Tapi sih by the way malam
1: kenapa?
0: Ini lo.
1: Kenapa?
0: Gue salfok banget lo, cantik banget deh hari ini.
1: Masa sih?
0: Serius.
1: Ini enggak peres kan? Ini enggak di siarin ini aja
0: serius.
1: Kan?
0: Ini kita nggak live TikTok ya? Tapi kalau misalkan live TikTok nanti teman produ juga bisa lihat kita,
1: iya.
0: Karena pasti teman produ juga sama nih pikirannya kayak gue, karena lo cantik banget malam hari ini.
1: Masa?
0: Kayak gue pangling banget gitu lo sih.
1: Aduh, ini udah terlalu.
0: Enggak
1: tapi
0: beneran.
1: Makasih by the way.
0: Tapi ada satu, tapi lo ada yang baru nggak sih hari ini?
1: Gue lagi nyoba make up baru.
0: Oh, make up baru?
1: Yes.
0: Apanya yang baru?
1: Make up baru.
0: Iya, maksud gue kan ada yang baru nih,
1: iya,
0: apanya gitu.
1: New look make up gitu loh. Biasanya gue tuh simpel-simpel aja kan. Cuman karena mau ketemu lo hari ini, malam ini.
0: Bukan karena mau ketemu Mulando.
1: Enggak. Hey, boleh.
0: Iya kan?
1: Iya, mau ketemu semuanya.
0: Iya.
1: Mau siaran jadi kayak mau yang baru-baru gitu, yang mau new look gitu, freshy-freshy gitu.
0: Tapi lu aura ada tuh. Temen kita tali aura. Tapi auranya malam ini lu cantik banget.
1: Masa?
0: Jujur. Gak puji gue balik ya? Oh enggak.
1: Sabar, belum.
0: Oke.
1: Kok kayak NPD gitu, berarti dia gak ikhlas ya gak sih?
0: Gak serius, tapi gue cantik gak?
1: Lu cantik juga.
0: Iya, makasih lo.
1: Ini skincare-nya apa kak?
0: Skincare gue, Ertajin.
1: Orang ya kalau ditanya kan air wudu ya teman-teman. Ini kok air? By the way, air tajin itu apa sih?
0: Air tajin itu tau gak sih kalau misalkan nyuci beras tau kan? Nyuci beras tuh kita kan airnya kalau kita nyuci beras apa tuh berasnya? Enggak.
1: Ya, kita nyuci beras
0: airnya kan warna putih tuh. Nah itu sebenarnya itu namanya air tajin. Tapi itu sebenarnya punya manfaat sih.
1: Benar.
0: Apa kita bahas air tajin aja?
1: Jangan, enggak mau. Coba kasih tau dulu kita mau bahas.
0: Oke. Makasih ya. Ini kalau teman produser mau lihat TikTok kita, waduh. Mau tahu wajah gua malam hari ini.
1: Kenapa kita ketawa-tawa menggelitik sendiri nih teman produser?
0: Iya. Cantik banget.
1: Yang sebelah kiri.
0: Tapi enggak sih. Balik to topic ya tadi kan. Balik to topic, back to topic. Kan lo cantik banget malam hari ini.
1: Iya.
0: Ada lo bilang ada sesuatu yang baru, makeup baru.
1: Yes.
0: Tapi ada yang lain gitu enggak sih?
1: Ada.
0: Apa?
1: Pakai air wudu aja.
0: Oke, masih air wudu. Baik. Oke, air wudu wujudnya gini, air tajin gini wujudnya gue gitu maksudnya.
1: Enggak. Apa ya?
0: Apa?
1: Yang baru apa ya? Gue bingung. Enggak sih, gue new look aja.
0: Tapi gue tuh selalu amazed gitu ya. Amazed sama kalau misalkan seseorang gitu ya. Misalkan beda dari hari-hari sebelumnya gitu. Misalkan iya cantik, tetap cantik, tapi kayak ada yang beda gitu malam hari ini gitu. Bukan malam hari ini. Hari besokannya tuh kayak beda gitu. Apakah?
1: Enggak cuma gue doang kan maksudnya.
0: Iya, bukan lo aja.
1: Kebanyakan lihat orang kayak gitu.
0: Apakah benar-benar glow up? Tapi gue kayak FYP gue ya, akhir-akhir ini mulai banyak muncul kayak gue mulai tergoda nih.
1: Gue mulai tahu nih arahnya kemana
0: nih. Dengan hal-hal yang instan gitu loh sih. Ya kayak
1: jadi ya kayak
0: kita sebut aja lah ya, kita inisial
1: susuk. Satu-satu. Tapi mau inisial.
0: Iya, maaf. Tapi emang gue ngerasanya kayaknya itu jalan tercepat deh menuju Roma, bukan?
1: Memancarkan aura
0: gitu kan.
1: Biar supaya terlihat atau kayak biar apa ya?
0: Biar apa?
1: Syaratnya nggak sih biasanya itu?
0: Syarat-syarat apa? Ya nggak tahu sih, gue baru mau sih, baru mau. Maksudnya tertarik. Maksudnya sering muncul di FYP gitu loh tentang susuk.
1: Oh, jadi pengen mengenal lebih dalam kan
0: susuk itu kalau misalkan gue bayar lebih kan?
1: Bukan yang itu,
0: kembali. Maksudnya bukan.
1: Itu susuk juga. Itu kembalian aja.
0: Iya.
1: Rasa ininya.
0: Iya kan.
1: Kalau susuk kan beda lagi.
0: Benar sih. Tapi selain yang cantik-cantik, malam hari ini juga ada yang ganteng nih teman Pro 2 ya.
1: Siapa nih?
0: Salah satu partner kita.
1: Yes.
0: Mulando.
1: Oh.
0: Ganteng nggak ya?
1: Molo dibilangin ganteng Molo.
0: Makasih enggak?
3: Ganteng
1: sih
3: fisip
1: sih, guys. Yang fisip jangan ini ya, jangan beli sendiri ya.
0: Teman-teman fisip ya. Kalau misalkan ini mencoreng nama fisip
1: mungkin
0: gitu.
1: Agak geli sendiri nah, dengernya, maafin
0: Wanda. Gitu. Tapi teman berdua ngomongin tentang cantik ya. Jangan kemana-mana karena kita masih terus bakal obrolan yang lebih seru ya. Daripada topik yang cantik-cantik ini karena kita kan bahas tentang aura. Talita aura.
1: Bukan, itu teman kita.
0: Kewibawaan, kebijaksanaan apa sih maksudnya?
1: Bukan, pancaran aura.
0: Pancaran aura itu.
1: Ya. Sorry banget ya. Kita lagi.
0: Itu. Maksudnya kita akan bahas tentang aura-aura ini di
1: susuk. Tentang persusuk-susukan mungkin ya teman Pro 2. Aduh.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kata terus. Karena gue bakal puterin yang cantik-cantik buat kalian.

0: Haji, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

The Night We Met by Lord Huron ya teman berdua. Ini lagunya misalkan tentang bayang-bayang kebayang-bayang hantu atau di masa lalu gitu. Ya, daripada kita kebayang-bayang akan masa lalu, baiknya kita masuk langsung aja ke segmen Miss

0: Ya,
1: di Mrs. Armita.
0: Mrs. Armita
1: Sisi dan juga Dinda
0: Amalia. Wow. Jadi malam hari ini kita mau bahas apa sih?
2: Kita mau bahas kayak yang kita udah singgung tadi tentang persusuk-susukan.
0: Persusuk-susukan.
2: Ya, tentang memancarkan aura-auranya.
1: Aura kalian aura lagi. Enggak ya. Dia kayaknya batuk nanti kalau kita ngomongin terus.
2: Kebijaksanaan
0: aura
2: mungkin aura
0: itu Askibraka
1: 17 Agustus
0: bukan. Tapi ya sih ya, nih gue tuh pernah dengar cerita.
2: Apa
0: katanya toh? Nih teman gue lah, dia tuh teman gue dulu gitu. Emang orangnya tuh kayak punya apa ya, daya
1: Indra
0: tarik ke... yang berbeda.
1: Oh, kita ini punya Indra. Sorry.
0: Iya, kenapa? Mas Indra tapi dia punya. Maksudnya tapi teman gue ini emang kayak punya daya tarik yang beda gitu, kayak kayak apa ya, nggak cuma cantik gitu, tapi kalau ketemu orang tuh ya orang tuh gampang notice dia gitu,
2: gampang kayak
0: siapa nih?
2: Kenapa gitu. Emang orang-orang pada bilang gitu.
0: Nah katanya ada yang pernah nanya langsung gitulah ke kenalan gue ini,
2: temen lo
0: kayak, kok bisa sih banyak banget orang yang suka sama lo, gampang gitu suka sama lo gitu. Dia jawabnya malah bercanda gitu.
2: Iya
0: rahasia dong gitu.
2: Apa sih dia main-main gitu ya?
0: Kayak apa sih, kan kita mau tahu rahasianya.
2: Kita benar-benar mau tahu
0: gitu.
2: Nih. Lo jangan main-main dong, jangan main-main. Sorry.
0: Bukan dong.
2: Gimana?
0: Iya, tapi kayak sebenarnya antara percaya enggak percaya ya, gue bilang gitu kayak ada yang cerita juga kalau misalkan perempuan itu yang kenalan gue ini, kenalannya kenalan temen gue, kenalan gue kenal nggak sih sebenarnya? Ya maksudnya kenalan dari temen gue ini pasang sesuatu buat dirinya lebih menarik.
2: Pasang apa tuh?
0: Pasang apa ya dia?
2: Pasang surut?
0: Pasang lampu kan?
2: Pasang lampu.
0: Enggak. Tapi emang dia kayak masang sesuatu gitu loh, kayak benda-benda kecil yang ditanam di bagian tubuh tertentu gitu. Nah, yaitu yang sempat kita singgung tadi di awal tuh susuk.
2: Oh, jadi dari situ maksudnya dari orang-orang tuh obrolan-obrolan orang yang kayak dia tuh bikin tertarik terus, bikin orang tuh kayak notice dia terus gitu ya.
0: Karena
2: even pertama kali tuh langsung kayak udah kayak berbinar-binar mungkin matanya ya.
0: Cantik ya.
2: Udah
0: lewat tadi. Tapi emang beneran itu kayak emang kayaknya juga sekarang juga masih menjadi suatu kepercayaan di masyarakat enggak sih, kayak tentang susuk ini
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, mungkin masyarakat zaman dulu kali ya yang mungkin kayak gitu. Ya enggak sih? Atau
0: iya, makanya akhirnya
2: tapi gue untuk sekarang ini kayak belum sering dengar lagi tentang susuk ini.
0: Iya, tapi kalau misalkan gue sih percaya ya, jujur percaya. Karena akhir-akhir ini memang FYP gue itu tadi kan, gue bilang FYP gue itu tentang susuk-susuk itulah gitu. Dan kayak ada apa ya, Emang si dukunnya ini promosiin di sosial media gitu loh sih.
2: Emang
0: gitu.
2: Iya?
0: Serius. Makanya kayak
2: berarti dia mengikuti perkembangan zaman banget.
0: Jadi mungkin ya, kan sekarang udah serba digital gitu. Mungkin ya bisa lah kita promosiin ke sosmed gitu.
2: Tapi bisa aja gak sih ada faktor lain, kayak entah dia itu emang tiap ketemu orang tuh emang cheerful atau sikap dia yang gimana gitu, kan bisa aja.
0: Tapi ya apa ya, gimana ya, tapi bisa aja yang berubah tuh kan bukan mukanya gitu, tapi cara dia ngelihat dirinya sendiri gitu.
2: Oh gitu.
0: Tapi emang beneran juga sih, kayak beneran tuh ada yang kalau gue lihat ya di sosial media tuh bendanya tuh bener bener apa ya, ditanam gitu loh.
2: Emang ada yang kayak gitu?
0: Iya, kayak susuk. Kalau kalau lo tau nih ya, gue jelasin sedikit tentang susuk. Susuk itu kan kayak jarum kecil, beneran kecil banget. Dia itu kayak jarum gitu. Tapi jarumnya ini berbahan, bukan berbahan emas. Jadi dia ada macam-macamnya gitu, ada berbahan emas, berbahan tembaga, logam gitu.
2: Tapi bahkan, itu berbahaya nggak sih malahan?
0: Tapi ada juga yang berlian gitu. Jadi emang susuk itu tuh sengaja ditanam di bagian area
2: muka, mungkin
0: muka gitu, kayak
2: muka ya,
0: kayak karena jidat, pipi gitu, dagu. Terus bahkan ada juga yang di bibir bibir.
2: Tapi kayaknya itu bikin resiko lagi gak sih? Bikin masalah lagi gak sih? Kan kayak misalnya tadi ada yang titanium gitu-gitu ya, terus dimasukin ke dalam wajah gitu, bisa infeksi nggak sih kayak gitu tuh?
0: Tapi enggak juga sih.
2: Emang
0: sih,
2: aman ya, kayak gitu tuh?
0: Ya berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekitar yang gue dengar juga, gue apa ya, kayak katanya orang yang pakai susuk ini tuh bahkan bisa sampai hidup ratusan tahun gitu loh sih. Jadi kan kayak sounds menarik gak sih? Dan iya, menurut gue tuh kayak beberapa juga testimoninya ya, testimoninya emang beneran si susuk ini tuh memperpanjang apa tuh?
2: Umur,
0: usia gitu.
2: Okay. Tapi pernah gak sih kedengeran kayak ada jadi penyakit gitu?
0: Kalau penyakit sih,
2: soalnya yang gue dengar-dengar rata-rata yang umurnya jadi lama atau kayak udah tua, dia tuh sembari sambil sakit-sakitan gitu.
0: Tapi masih tetap cantik gak sih?
2: Iya.
0: Ya menurut gue kayak ya ada apa ya, benefitnya sendiri ketika pakai susuk gitu. Apalagi kan susuk itu juga ternyata tuh bukan cuman buat kecantikan temen berdua. Jadi kayak ada untuk ya itu tadi, kewibawaan, terus sih, atau bahkan kayak untuk menarik seseorang tuh dari apa ya, dari cara kita bicara gitu. Jadi bener, ketika kita bicara,
2: oh berarti tuh, susuk itu gak cuman tentang penampilan?
0: Gak tentang cuma penampilan, tapi bahkan gue juga dengar kayak ada yang untuk ekonomi juga, kesuksesan juga.
2: Mungkin bisa
0: gitu
2: aja orang-orang seneng datangnya dari kerjaan-kerjaannya datang dari situ mungkin.
0: Tapi, ya, tapi mungkin ini se-ekonomi worth it ya. Kayak kayaknya oke deh gitu. Tapi jujur gue sih setuju-setuju aja ya dengan susuk ini, karena menurut gue juga ya
2: mungkin itu juga udah jadi budaya orang zaman dulu kali ya.
0: Dan kalau misalkan ternyata gue baca-baca di internet juga ya, ternyata tuh ya susuk ini tuh sama aja kayak benang tanam sekarang gitu loh. Kalau
2: tanam benang,
0: ya kan, tanam benang gitu.
2: Manggilnya susuk itu susuk tanam benang.
0: Benang
2: tapi
0: gitu, gue
2: kalau tanam benang ya emang udah ada ininya kan, apa namanya, perawatannya
0: gitu-gitu tersendiri gitu.
2: Cuman kan emang udah teruji ya kalau misalnya tanam benang tuh ada beberapa, ada sertifikatnya gitu, dari dokternya mungkin.
0: Iya, mungkin kan
2: gitu,
0: susuk bisa jadi salah satu option ketika nggak bisa tanam benang nih gitu, ya nggak sih?
2: Iya ya, enggak sih, kayaknya enggak deh, gua enggak.
0: Tapi kalau menurut lo gimana susuk ini sih?
2: Kayaknya untuk di zaman sekarang enggak deh buat apa ya, untuk apa gitu loh.
0: Jadi lo gak percaya?
2: Gak percaya
0: dengan susuk
2: kayak
0: ini?
2: Kayak gitu gak percaya. Kayaknya tuh mungkin tanam benang deh, itu bukan susuk.
0: Bukan susuk,
2: bukan
0: gitu,
2: yang dari mungkin hal-hal gaib gitu, kayaknya enggak deh itu.
0: Tapi kayak, iya kenapa?
2: Iya itu kayak yang real-real aja yang udah
0: real-real aja.
2: Iya begitu.
0: Eh yang aku kata lo ya, kalau misalkan dia cantik mungkin skincare-nya baru.
2: Bener,
0: gitu.
2: Iya.
0: Pakai air wudu.
2: Terus juga kalau misalnya mungkin aja dia emang orangnya tuh extrovert, jadi kayak di orang-orang sekitarnya itu ada vibe tersendiri.
0: Oh mungkin dia punya komunikasi,
2: benar.
0: Cuma menurut gue tetap oke aja sih kayak. Tapi kan kadang something,
2: lo kenapa bisa percaya? Enggak,
0: maksud gue kayak misal kayak gue nih, kan gue sebenarnya introvert ya, introvert. Terus kalau gue pasang susuk, tiba-tiba besok gue extrovert dan punya banyak teman, itu worth it gak sih? Kayak
2: bukannya itu dari diri lo sendiri ya, kalau misalnya sikap itu?
0: Iya, tapi mungkin kan dari efek si susuk itu kan, jadi kan jampe-jampe dulu tuh.
2: Kayaknya nggak usah deh.
0: Kenapa sih? Tapi gue kayaknya oke deh gitu. Maksudnya nggak apa-apa pakai susuk gitu.
2: Jangan. Kalau lu mau extrovert, kalau lu mau introvert, bisa berbaur sama orang lain, itu lebih ke apa sih namanya?
0: Cuman aduh, kan gak instan, cuman gak instan loh sih.
2: Iya di dunia
0: kan
2: ini gak ada yang instan.
0: Oke, baiklah.
2: Hey.
0: Cuma mungkin ya memang
2: itu mitos sih.
0: Menurut mitos, mungkin memang ya susuk ini menjadi salah satu apa ya, tipu daya manusia lah ya. Kayak misalkan rayon-rayon perempuan gila gitu.
2: Ya bakal kita besarin.

0: Pro 2, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dalam rangkaian kegiatan juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026.
1: Untuk pelaksanaan acaranya akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September tahun 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: unit gaib darurat ya, teman Produa.
1: Saatnya kita apa ya?
0: Bacain cerita-cerita mungkin keluhan-keluhan ya dari teman Produa yang udah cerita
1: konsul
0: tadi
1: gitu ya.
0: Iya, di question box ya, kita.
1: Coba ini kan karena konsepnya UGD. Mau coba ya. Tolong pasien, mana pasien kita?
0: Mana pasiennya? Ini kita bacain aja ya.
1: Langsung bacain aja deh kak.
0: Dari nomor WhatsApp 0896-3271 sekian. Kita sebut aja namanya Rara ya.
1: Rara.
0: Halo kak, kata dia. Jadi waktu
1: halo
0: itu gue masih SMA. Dan gue punya satu tetangga yang menurut gue tuh cantik banget. Bukan cuma cantik sih, tapi kayak wajahnya tuh beda aja gitu. Setiap kali ketemu orang tuh pasti langsung diperhatiin. Nah, waktu itu gue pernah main ke rumahnya karena ada tugas kelompok. Terus pas lagi ngobrol nih, gue gak sengaja lihat di bawah bibirnya tuh kayak ada titik hitam kecil. Mungkin itu tai lalat. Gue kira itu tai lalat. Tapi pas gue tanya, dia malah langsung nutupin bagian itu.
1: Oke.
0: Terus dia bilang, Masyarakat nih. Terus dia bilang, jangan dipegang ya. Terus ya gue bingung dong, emang kenapa sih cuman titik kecil doang
1: di sini gitu ya. Kenapa nggak boleh dipegang gitu
0: iya
1: kan?
0: Terus beberapa bulan kemudian gue baru dengar dari ibu gue kalau si orang itu tuh katanya pakai susuk.
1: Oh,
0: katanya
1: susuk
0: itu alasan itu alasan yang bikin dia jadi kelihatan makin cantik gitu dan gampang menarik perhatian. Gue awalnya sih cuma ketawa aja kayak nggak percaya juga. Tapi beberapa waktu setelah itu perempuan tersebut tuh sakit dan katanya susuknya mau dicabut karena dia udah nggak mau pakai lagi.
1: Oke.
0: Terus setelah dicabut nih katanya ceritanya gue ketemu dia lagi dan sumpah wajahnya emang kelihatan beda banget, kayak biasa aja gitu, nggak yang kayak sebelum-sebelumnya.
1: Oh
0: itu. Terus yang bikin gue makin penasaran nih, katanya setelah susuk itu dicabut, titik hitam kecil di bawah bibirnya itu udah gak ada lagi. Dan sampai sekarang gue gak tahu itu beneran susuk atau bukan. Tapi sejak saat itu gue jadi percaya kalau mungkin memang ada sesuatu yang selama ini disembunyiin di balik cerita tentang susuk.
1: Oke.
0: Nah gitu cerita dari Rara.
1: Jadi si Rara ya?
0: Yes.
1: Rara nih
0: punya tetangga.
1: Menduga lah ya, menduga bahwa tetangganya ini memakai susuk. Cuma kalau menurut gue emang sepakai susuk sih kalau kata gue.
0: Kenapa?
1: Karena ya aneh aja gitu kan.
0: Tapi mungkin aja itu tuh gak susuk gak sih? Mungkin kayak entah itu telolet atau abis makan.
1: Tapi kan gak mungkin tiba-tiba hilang kan?
0: Kalau ya, misalnya kan? Abis jerawatan tuh kan bisa aja ada prosesnya bentar beberapa hari lagi gitu loh.
1: Tapi gak yang... Tapi ya, ini Rara nih kan yang cerita ya.
0: Iya.
1: Rara kalau menurut gue sih, gue setuju sama lo kalau itu susuk. Karena gak mungkin kan, kayak pasti beda nih kayak yang dibilang dia lepas sama dia pas pakai susuk tuh kan pasti beda ya auranya. Ya gak sih?
0: Okay.
1: Kayak mungkin dia kayak hari ini cantik. Terus coba deh Rara cek kalau misalkan tetangga lu nih. Tetangga lu nih.
0: Coba setelah, Rara sekarang
1: iya,
0: rumahnya.
1: Setelah, enggak dong.
0: Iya.
1: Masuk kamarnya.
0: Masuk kamar, jangan.
1: Nah, maksudnya kalau emang
0: kamar dia, mandi.
1: Iya,
0: kok dilanjutin, Ma?
1: Ayo, Bang. Boleh cerita enggak ini?
0: Boleh, iya. Boleh, sorry
1: maksudnya
0: banget.
1: Kalau emang beneran sih, apa sih? Itu emang susuk, pasti dia beda banget sama penampilan awal si Rara nih ngelihat. Ya enggak sih ngelihat
0: pertama kali banget.
1: Pertama kali dia ngelihat tetangganya itu pasti beda gitu auranya. Pasti kayak coba deh dicek sama lu Ra ya, langsung lu cek apakah tetangga lu memiliki aura-aura talita aura. Bukan, aura
0: dia aura kenal, dia enggak kenal si Rara ini, enggak kenal.
1: Aura-aura kecantikannya apakah dia menghilang atau dia malah jadi biasa aja? Kalau misalkan dia biasa aja, fix itu dia pakai susuk.
0: Berarti langkahnya kamu cek dulu.
1: Bener, dicek
0: kualifikasi
1: dulu.
0: Kualifikasi 2 langkah.
1: Atau kita yang cek deh. Kita langsung ke rumahnya.
0: Alamatnya
1: aja.
0: Alamatnya langsung di WA aja.
1: Rara, kita
0: Rara,
1: langsung
0: ya.
1: Kita tanya deh gimana. Halo, Teh. Kan kita pakai susuk enggak gitu.
0: Ada cerita lagi nih.
1: Oh, ada cerita lagi. Sabar, sebentar ada cerita lagi. Kita puterin dulu ambulans ya. Pasien kita selanjutnya.
0: Hey, masuk.
1: Masuk. Siapa?
0: Ada
1: siapa
0: juga nih ceritanya, tapi masih berhubungan.
1: Masih berhubungan.
0: Tapi kejadiannya itu katanya setelah pemakainya itu meninggal.
1: Oh.
0: Sebut aja dari teman Produa namanya Mira ya, sebut aja. Gue mau cerita tentang tante gue nih. Oh, berarti terdekat nih. Beliau ini dari dulu dikenal sebagai orang yang cantik banget. Bahkan sampai udah tua pun masih kelihatan awet muda.
1: Tantenya ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi di keluarga gue tuh ada cerita kalau tante gue dulu itu pernah pakai susuk. gue sendiri tuh gak percaya karena gue gak pernah bener-bener lihat langsung. Sampai beberapa tahun kemudian, tante gue itu meninggal dunia.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita.
0: Waktu jenazahnya itu lagi dimandikan, salah satu keluarga gue itu katanya nemuin benda kecil kayak serpihan logam di bagian wajahnya, di daerah wajahnya gitu. Awalnya semua orang kira tuh cuman kotoran atau kayak apa kek yang ada di mukanya gitu ya. Tapi salah satu orang yang lebih tua di keluarga gue itu langsung bilang, jangan disentuh, itu susuk, katanya.
1: Oh
0: gitu.
1: My god.
0: Gue waktu itu gak ada di sana. Jadi gue tuh cuman dengar cerita aja dari keluarga gue kan. Tapi setelah pemakaman, malam setelah pemakaman itu, ibu gue tiba-tiba cerita kalau dia dengar suara tante gue dari luar kamar.
1: Oh jadi my god. Jadi benar ada suaranya manggil gitu kan?
0: Jujur gue.
1: Atau gimana?
0: Katanya suara itu manggil nama ibu gue.
1: Eh sumpah merinding.
0: Dan ibu gue tuh sempet mau keluar tapi akhirnya nggak jadi karena dia inget ya tante gue barusan dimakamin kan tadi sorenya. Terus besok paginya ibu gue ceritalah ke keluarga gue dan ternyata ada satu orang lagi di malam itu yang mendengar hal yang sama.
1: Jadi bukan cuma ibunya doang yang dengar. Jadi suara si tantenya ini manggil kah atau gimana?
0: Gue sampai sekarang iya dia manggil-manggil juga loh.
1: Sumpah.
0: Gak cuma ibunya doang yang dipanggil. Gue sampai sekarang tuh nggak tahu benda yang ditemuin itu beneran susuk atau cuma benda asing biasa. Dan gue juga nggak tahu suara yang didengar itu beneran tante gue atau masih bayang-bayang ibu gue. Pokoknya gue masih kepikiran. Kenapa semua itu tuh kejadiannya pas setelah tante gue itu meninggal
1: dan setelah suatu benda kecil itu ditemukan gitu ya yang diduga
0: itu sih, cerita dari Mira ya
1: yang diduga ini ya, yang diduga
0: masih susuk gitu. Dan tadi kan lo ngejelasin logam ya bentuknya
1: betul
0: mungkin nggak tahu sih ya itu beneran atau enggak sih
1: tapi gue balik lagi ini kan jujur, masalah keluarganya Mira cuman gue merinding pas bagian ternyata tantenya manggil.
0: Iya jujur gue cerita itu merinding.
1: Kayak gue merinding banget sekarang.
0: Beneran gak sih? Soalnya bener-bener di malamnya kan.
1: Di malam setelah tantenya meninggal kan.
0: Iya. Dan kayak apa ya? Kalau misalnya abis kejadian, ini bener-bener abis pemakaman. Terus malamnya tuh ada yang bikin
1: horor, ada yang manggil gitu kan.
0: Tapi bisa aja itu ini. Insting ibunya aja gak sih? Kayak dia masih mungkin entah adiknya atau kakak ibunya ini kan si tantenya kan dipanggilnya. Mungkin dia masih kayak sedih
1: karena
0: masih,
1: kehilangan si tantenya ini lah ya.
0: Mungkin masih terbayang-bayang gitu suaranya.
1: Mungkin coba ini ya kali ya. Gimana gue mau beri konsultasinya menjawabnya agak susah ini karena
0: kalau menurut lo itu emang beneran susuk kah atau bukan yang benda yang setelah dia di pemandian itu
1: susuk atau bukannya coba kita sarain ke teman pro 2 kali ya.
0: Kalau
1: teman pro 2 gimana, apakah itu beneran karena susuknya atau emang kayak kata Sisi kayak emang karena lagi berduka aja atau gimana
0: dan jadi dikait-kaitkan gitu loh menurut
1: gue. Mungkin aja karena mungkin juga karena perasaan yang kehilangan seseorang gitu yang mungkin aja cocok banget nih sama lagu yang bakal kita puterin yang satu ini, Perayaan Mati Raya, Perayaan Mati Rasa by Umay Shahab.

0: password nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: Masih bareng-bareng sama Dinda Amalia dan
1: Sisi Cecilia di Cerita Teror di Scary Night.
0: Iya, kita udah masuk segmen teror ya. Karena kita mau ngobrol sama teman Pro 2. Ini juga kita udah terhubung nih sama teman kita. Mungkin boleh hai-hai dulu.
2: Halo Kak.
0: Halo. Halo Kak.
3: Halo.
0: Kak Fani ya?
3: Yes.
0: Kak Fani dari mana Kak? Boleh tau gak?
3: Boleh anonim aja gak lokasi aku?
0: Oh, lokasinya boleh. Mungkin boleh. Di mana Kak?
1: Di Samarkand. Mungkin di Bandar Lampung kah? Atau kota lain kah? Iya,
3: benar. Di Bandar Lampung.
1: Oke, Kak Fani di Bandar Lampung. Malam ini mau cerita tentang apa nih Kak?
0: Iya.
3: Sebenarnya ceritanya ini sudah berlangsung lama banget ya. Jadi ya seingat aku sih waktu itu aku masih kecil dan baru banget pindah dari rumahku yang lama ke lingkunganku yang sekarang. Jadi aku tuh waktu kecil adalah anak yang jamu banget nih. Jadi aku selalu suka minum jamu.
0: Oke, sehat ya Kak.
3: Iya. Jadi tuh ada satu tukang jamu ibu-ibu yang sangat amat keibuan tentu saja.
0: Yes.
3: Waktu itu dia mengumumkan kayak kayaknya nanti nggak bakal kesini lagi nih Mbok nih, soalnya nanti entah gimana ya aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman pendengar tahu nih, yang tahu tuh yang punya saudara tukang jamu atau siapa pun tukang jamu pasti mereka tuh pasti punya murid gitu loh. Untuk siapa punya ya jadi beliau bilang kayak ada nih tetangga Mbok yang bakal jualan jamu gantiin Mbok setelah ini gitu.
0: Okay,
3: aku nggak ya, aku lupa manggilnya ibu atau apa gitu ya. Yang baru ini. Tapi aku ngeliat beliau tuh emang cantik banget.
0: Si Mbak, terus Mbak jamu ini
3: yang baru,
0: oh, yang baru. Okay.

0: Cantik, lembut, lemah lembut, sangat amat menarik lah pokoknya. Tapi yang bikin sebel saat beli jamu dari beliau adalah kita tuh harus mengantri war bersama dengan bapak-bapak atau abang-abang lain yang entah kenapa tiba-tiba pengen banget beli jamu gitu kalau beliau yang beli, beliau yang jual. Itu kan nyebelin banget ya. Nah, itu deh mulai side eyeing di semua semua orang di komplek, gak komplek juga sih, di perkampungan. Tiba-tiba satu hari bilang kayak ada yang salah deh dari ibu jamu yang baru ini, karena dia tuh menarik perhatian banget, jangan-jangan dia pakai susuk gitu. Kalau itu aku masih kecil, jadi aku kayak nggak terlalu mikirin gitu loh. Jadi kayak menurutku susuk itu kan hal yang seram ya, kalau di TV-TV tuh susuk, kalau artinya anak kecil kalau ngeliat orang punya susuk tuh pasti mukanya seram pas dilihat sama anak kecil tersebut. Tapi kalau kayak tidak deh, kayaknya dia tidak bersusuk gitu. Tapi rumornya itu makin lama makin membuat reputasi ibu jamu yang cantik ini menjadi apa ya, tergores gitu loh. Ininya namanya, dan itu kan sangat amat tidak bisa diinikan kan. Sampai akhirnya ada teror-teror hal-hal yang gak masuk akal sebenarnya. Sampai pada saat itu tahu-tahu lingkunganku yang gak pernah ronda jadi harus ronda. Karena katanya ada makhluk-makhluk yang sering ganggu nih. Terus rumornya jadi makin mengerucut, jangan-jangan karena bawaan ibu itu tersebut
1: yang menjual.
0: Tapi waktu itu aku, iya. Menurut aku itu gak masuk akal, karena kalaupun emang susu, kenapa hantunya bertengentayangan gitu kan. Sampai pada akhirnya ibu jamu itu tidak pernah jualan lagi, dan dia kayak jualannya pindah ke tempat lain di seberang gitu, aku gak tahu. Terus mbok yang awal balik dong jualan di tempatku, lingkunganku itu. Terus dia bilang kayak itu ibu itu pindah karena dia tuh jadi lumayan sering sakit-sakitan dan lain-lain. Tapi waktu itu ceritanya gak selesai. Itu di framing lagi sama tetangga-tetangga, kayak itu karena susuknya tuh yang buat dia sakit. Ada salah satu tetangga yang sekarang sih sudah gak di sini ya. Tapi dia yang paling gencar gitu loh kak, ngomong kayak dia tuh gara-gara dia tuh, pasti susuknya gara-gara dia tuh gitu. Dan itu beneran yang kayak di framing terus menerus setiap hari sampai aku inget banget waktu itu aku baru banget dapat baju batik dari SD, kelas 1 SD waktu itu. Aku mendengar tetanggaku kayak ngomongin ibu-ibu yang juli tadi kayak tahu nggak sih dia semalam waktu itu ada anak KKN, by the way, kan anak KKN di depan rumahku rame-rame, jadi malam-malam mereka prokeran, aku nggak tahu. Katanya ibu-ibu yang julid itu tahu-tahu nyamperin mereka, terus ngomong pakai bahasa-bahasa yang aneh. Sebenarnya antara bahasa Jawa atau bahasa Sunda aku nggak tahu. Dan dia tuh sampai teriak-teriak mengganggu anak-anak KKN tersebut, dan kerasukannya itu nyebar ke beberapa anak KKN yang cewek juga. Jadi itu chaos banget kan, apalagi kok tiba-tiba kayak gini nih. Dan saat pagi-paginya ternyata terfind out kalau selama ini yang make hal-hal sejenis susuk untuk melariskan dagangan itu adalah ibu-ibu yang julid itu. Dan itu ketahuan karena seremnya ada salah satu adegan ini, boleh nggak sih diomongin kayak gore, agak gore tapi nggak gore-gore banget sih.
1: jadi diperhalus
0: dia ya. Teriak-teriaknya tuh sampai kayak menghancurkan bagian kulit di pipinya, dia kayak ngejentur-jentur kepalanya gitu. Dan di situ ada benda-benda yang kayak jarum tapi tipis banget. Itu kayak kelihatan muncul dari dahinya kalau nggak salah, atau pipinya atau dahinya, aku lupa. Dan itu banyak saksinya, dan ya udah deh, habis dari situ orang-orang jadi langsung kayak dia ini ternyata ngomong-ngomong susuk ini ternyata dia yang make gitu, dan dia kayak iri ternyata susuknya nggak works. Tapi di orang lain yang gak pakai susuk itu menarik perhatian gitu. Nah itu deh urban legend di tempatku gitu.
1: Wow, iya, susuk. Jujur emang ini pantas disebut legend sih.
2: Iya benar. Tapi ingatannya Kak Fani ini lumayan ini
1: iya,
2: juga ya.
1: Lumayan kuat juga. Lumayan kuat juga. Posisinya ya? Kak Fani juga masih kelas 1 SD ya, kan ya.
0: Masih SD. Iya sumpah dan iya. Karena itu mungkin karena sampai sekarang rumah ibu-ibu Jul itu kosong kan dan rumah itu kayak cuma beda satu rumah dari arwahku. Jadi setiap kayak kenapa rumah itu enggak ada yang mau beli? Kenapa rumah itu enggak dikontrakin atau apa? Pasti keulang lagi ceritanya. Oh, dulu karena gitu. Rumor, jadi aku selalu ingat itu.
1: Rumor susuk bahwa yang ternyata si Ibu Juliet ini yang pakai susuk gitu.
0: Cuma kalau dia apa tuh?
1: Kalau misalkan dari Kavani sendiri ngelihat ada yang beda enggak sih sama yang Ibu Juliet ini ya? Karena kan ternyata yang pakai susuk ternyata Ibu Juliet ini. Kalau misalkan dari Kavani sendiri ada enggak perubahan kayak dari si Ibu Juliet ini?
0: Aku sebenarnya kalau dari aku merasa yang dia pakai atau yang dia apa ya pelihara itu bukan bagian dari susuk menurut aku ya karena lawan ngeliat langsung. Tapi aku sebenarnya lebih ke percaya dia memegang yang begitu-begituan. Tapi aku nggak percaya kalau itu susuk karena menurut aku energinya lebih besar gitu loh Kak. Karena menurut aku kayak mau susuk itu kan cuma menarik daya ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya sampai kayak mengeluarkan hal-hal yang nggak bener itu menurut aku kayaknya bukan susuk deh. Nah tapi aku gak pernah lihat yang aneh tentang ibu itu selain dia yang julid ya. Kalau julid itu kan kayak lebih manusiawi lah ininya. Tapi di rumah yang kosong itu adikku yang paling kecil dia tuh pernah sering banget. Waktu itu ini serem banget sih. Tapi dia tuh pernah kayak lagi makan es krim terus dia bilang kayak, eh kita jajan di tempat rumah itu yuk
1: yang
0: kayak
1: kosong itu.
0: Rumah yang mana? Iya rumah yang itu, warung itu dia bilang. Di dalam pandangan dia warung rumah itu
2: masih
0: buka-buka dan ada warungnya.
1: Oh
0: emang
1: my god.
0: Awalnya tuh rumah itu
2: anak
0: warung.
2: Kecil biasanya
0: iya, dan itu seru banget.
1: Jujur seru banget.
0: Iya itu seru banget sih. Dan dia selalu karena itu rumahnya loteng jadi kayak punya balkon yang kotor banget. Karena aku enggak tahu kenapa rumahnya enggak pernah di-look up sama pemiliknya yang lama.
1: Oh my god.
0: Pokoknya adikku di situ selalu saya sering kayak itu kayaknya ada orang di situ. Tapi emang vibes rumahnya serem banget sih. Karena mungkin enggak pernah dibersihin ya.
2: Udah lama juga kan
0: jadi ditinggal. Gitu sih. Benar. Ya, aku kayaknya itu endingnya lebih besar daripada cuman kayak susuk sekadar sih. Susuk,
1: iya, jadi mungkin ada sesuatu yang lebih besar lah ya.
0: Menurutku ya.
1: Selain susuk itu.
2: Ya, pokoknya lumayan ini ya. Serem ya dengernya tuh
0: iya.
2: Kayak
0: deg-degan
2: sendiri.
1: Apalagi vibes yang ternyata warungnya buka ternyata itu kan itu, udah lama
2: iya,
1: gitu kan.
2: Dan biasanya anak kecil tuh pastinya ya gak pernah bohong kan ya. Dia gak buat-buat. Itu makin serem tuh gara-gara anak kecil yang ngomong
1: gitu. Oke, okay, thank you.
0: Dan itu udah berapa tahun yang lalu.
2: Udah lama juga ya kan. Ya terima kasih ya buat Kak Fani yang udah
1: berbagi cerita ya
0: yang RRI
1: ya. Dan menurut agak merinding juga ya ternyata ceritanya
2: itu
1: gitu.
2: Beneran kita dapetin urban legend
1: dari kisahnya Kak Fani. Eksklusif banget
2: ya, terima kasih ya Kak Fani.
0: Aku juga yang makasih ya. Thank you.
1: Nah itu tadi ya sih ya ceritanya
2: dari Kak Fani. Jujur serem banget. Gue
1: masih kebayang sih yang pas dia mau beli es krim ternyata
2: di ceritanya ini banyak plot twist ya.
1: Banyak plot twist.
2: Gue yang dengerinnya awal-awal nih kayak yang mbak jamu tadi. Wah ini udah fix. Gue mikir kayak gitu
1: ya kan?
2: Ternyata enggak.
1: Dan gue cuma mengiranya si mbak jamu yang baru ini yang pakai susuk iya gitu kan. Karena emang cantik banget. Apalagi banyak tetangga-tetangga bapak-bapak yang pengen beli.
2: Jadi pengen
1: gitu.
2: Beli. Ternyata enggak gitu. Emang dianya aja yang cantik dan auranya mungkin emang baik gitu dan gimana ya emang orangnya aja yang good
1: ya mungkin ini salah satu ini juga ya faktor dari kesalahpahaman orang-orang terkait melihat suatu hal yang baru gitu jadinya beda dan gampang juga ternyata ke framing sama ibu-ibu yang ini tadi
2: obrol ibu Juliet tadi ternyata ibu Julietnya yang pakai mungkin pakai atau lebih besar kita tidak tahu.
1: Ya. Itu dia tadi teman pro 2 cerita dari Kavani. Salah satu Kavani yang menceritakan tentang Urban Legend-nya. Benar kita masih nungguin teman pro 2 kalau misalkan mau ada cerita-cerita lebih lanjut boleh banget di WhatsApp kita di 08117208925 atau di
2: Instagram kita di @pro2bdl.
1: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.
2: Hey.

0: dan Drika lewat pertarungan 3 tim dengan skor 21-29, 22-22, 21-18. Bimo dan Arilia mengaku sempat kesulitan beradaptasi dengan kondisi lapangan serta mendapat tekanan dari permainan lawan. Sebagai unggulan pertama, Arilia juga mengaku tekanan hidup terasa sehingga mereka memilih fokus bermain di poin demi poin. Demikian flash info dari Mulana Saputra. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hey, teman Pro 2, kita sudah 2 jam menemani kalian. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah
0: cerita-cerita. Betul, ya, ini teman-teman dari TikTok juga terima kasih
1: banyak yang udah request lagu juga. Dan
0: terakhir dari kita, let's give a share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sisi.

0: adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu bumi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana malam hari kamu malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Malam hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu di cerita untuk hari. Malam hari ini, malam Jumat 27 Agustus tahun 2026. Semoga masih ada hal baik yang kamu syukuri hari ini teman Pro 2. Kalau gak ada, kita cari bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Dan kadangkala emang syukur tuh gak kelihatan, tapi kita rasakan. Boleh banget cerita pengalaman bersyukur kamu ataupun rasa yang belum kamu rasakan teman Pro 2 ya, tentang syukur. Ini agak belibet dikit nih ya, karena malam hari ini abis siaran horor-horor teman Pro 2 ya. Jadi boleh banget kamu cerita malam hari ini ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau boleh juga ke Instagram kita di @bro2bdl. Angga tungguin cerita kamu sampai nanti, cuma di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

92,5 Pro 2 Radio Mitra Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2 di cerita untuk hari. Dan kita masih ngobrolin tentang bersyukur ataupun apapun cerita yang pengen kamu ceritain barengan sama Angga. Boleh banget ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Atau boleh juga nih buat teman-teman Angga lagi live di TikTok. Boleh banget kalau kamu join TikTok, mau ditelepon, boleh nanti Angga telepon. Ataupun mau cerita, boleh banget teman Pro 2 ya. Ada dari 0895 18 13 sekian. Halo Kak Angga, apa kabar? Apa kabar juga buat kamu? Semoga kamu sehat-sehat ya. Kata dia, aku lagi di Kota Bumi Kak. Di sini cuacanya panas banget. Asli sih, di Bandar Lampung aja panas ya. Apalagi Kota Bumi gitu ya kan. Itu kayaknya di pertengahan Lampung deh itu ya. Kak, aku mau cerita tentang bersyukur. Hari ini aku bersyukur karena masih ada kesempatan untuk bisa ketemu teman-teman SD. Cerita-cerita, walau akhirnya nikah ya. Akhirnya kita ngegosip juga. Gak apa-apa, itu kan mengumpulkan energi ya. Asal jangan keseringan gitu. Gak bisa dilarang juga ya teman Pro 2 ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari 0857-8328 sekian-sekian. Halo Kak Angga, aku ibu muda, baru aja dapat momongan. Widih, selamat buat kamu ya. Kak mau cerita. Jadi aku tuh ada masalah sama suami. Aku bingung mau ceritanya ke siapa. Ke mertua gak enak, ke ibu takut nambah beban ibu. Jadi aku bingung mau cerita kemana. Menurut gue sih ya ceritain aja. Kalau kamu gak bisa cerita sama orang ataupun cerita sama sesuatu gitu, ke CPH boleh teman Pro 2 ya. Atau kalau udah mentok banget, cerita ke ChatGPT juga boleh teman Pro 2. Walaupun kadang-kadang cerita sama ChatGPT jawabannya gak terlalu bagus ya. Tapi ada kalanya kita tuh butuh didengar, butuh diluapkan daripada disimpan, yang akhirnya nanti kalau disimpan jadi racun gitu. Daripada jadi racun, mendingan diungkapin aja teman Pro 2 ya. Ada kalanya emang kayak gitu ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada di 0811-5171 sekian-sekian. Halo, perkenalkan aku Harry. Aku anak pertama Kak. Nah ceritaku adalah jadi anak pertama. Ternyata jadi anak pertama susah banget ya Kak. Nyari kerja kemana-mana, harus tetap tangguh di depan orang tua. Iya sih, karena percaya gak percaya kadangkala anak pertama itu jadi panutan dan juga jadi yang pertama kali ya. Karena mau bilang orang tua kita salah juga enggak, karena orang tua juga belajar di anak pertama. Gak ada pelajaran tentang jadi orang tua. Sama halnya gak ada pelajaran jadi orang jadi anak pertama. Jadi ya sama-sama maklum. Mungkin fasenya aja kamu lagi diperjuangin gitu, lagi memperjuangkan sesuatu. Ya intinya bersyukur sih kalau kata Angga ya. Dan ya jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu melihat semua hal positif. Gak apa-apa kok kadangkala kita ngerasa lelah, letih, lesu. Tapi ada kalanya juga kita harus tetap positif gitu ya teman Pro 2.

0: dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

92,5 Perjuang Air Meter Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perjua, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih sudah dengerin Angga sejauh ini. Abis ini kamu tetap bakal dengerin lagu-lagu pilihan dari Projo Air Bener Lampung. Dan hari ini jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, dan ya selalu berpikir positif teman Projo. Walaupun gak ada hal positif di sekitar kita, kita ciptakan hal-hal positif itu. Dan terakhir dari Angga, Last Division Express Wellness Only with Projo Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit teman Projo, sampai ketemu besok siang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bye bye semuanya.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sebuah gang kecil di Tokyo, ada kafe misterius bernama Funikuli Funicula. Katanya, kamu bisa kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan, tapi hanya untuk sesaat sebelum kopimu dingin. Itulah dunia ajaib dari novel Before the Coffee Gets Cold karya Toshikazu Kawaguchi. Sebuah cerita tentang kehilangan, pengampunan, dan kata-kata yang terlambat terucap. Empat tokoh, empat luka hati, dan satu bangku yang menanti untuk dihuni. Gue DJ Laura, gue ajak lo untuk melintasi waktu dengan secangkir kopi. Dengerin gue di Sore Ceria, tempat kata, rasa, dan waktu bersatu dalam secangkir cerita.
1: Gue DJ Laura, gue ajak lo untuk melintasi waktu dengan secangkir kopi.
2: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Banjar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bener Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayam mana nggak berkokok lagi. Ini Muli menganai, nggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini? Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi nggak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Waldi.
2: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama Sula.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Sekilan 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema kemuliaan Al-Qur'an oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia ahli Qur'an itu, kemuliaan Qur'annya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau enggak percaya. Anda punya anak hafal Qur'an 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Qur'an, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Qur'an, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Enggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Qur'an turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Qur'an turun di 1 malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Qur'an turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Qur'an turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Qur'an turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Qur'an dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Qur'an tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cakupannya.

0: menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema memahami takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga nggak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi, karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: kajian pagi bersama Habib Husein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bet deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Produar Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produar, ini kamu ditemenin sama Dino Lamora dan juga Indra Fiko.
1: Good morning.
0: Morning. Dan tentunya teman Produar, jangan kemana-mana karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti, cuman di Spada.

0: Masih barengan sama Dino Lamora dan juga Indra Fikwe, teman Pro2 hari ini tentunya kita masih. Kenapa?
1: Bisa gak usah nyebut nama gue terus?
0: Oke, oke, gue gak nyebut nama lo ya.
1: Gue kan juga pengen nyebut nama gue lo.
0: Oke, oke.
1: Kenapa disebut terus sama lo?
0: Oke, oke, boleh disebut lah nama lo.
1: Ya masih ada Lamora dan juga
0: diulang. Ya gak apa-apa sih. Nanti teman Pro2 kita bakal ngobrol sama narasumber yang pastinya keren banget hari ini dan menginspirasi. Tapi sebelum itu kita juga nanti bakal bawain berita-berita yang menarik buat lo, teman Pro2 hari ini ya.
1: Lo gak mau ngasih gue ngomong, lo lagi kegulaan lo ya.
0: Oke, boleh deh nih.
1: Makanya jangan nongkrong-nongkrong banget lo.
0: Ya udah. Apa?
1: Yang pertama
0: ada apa?
1: Ya udah lo sebut dulu.
0: Yang pertama nih teman Pro2, ada mahasiswa Lampung gelar kemah juang di halaman kantor gubernur nih ya.
1: Kemudian karhutla di Ponorogo. Asap mengarah ke pemukiman warga.
0: Dan terakhir teman Pro2, nanti juga kita bakal bahas Pemkat PD Jaya percepat pemulihan. Boleh Pak dipencet dulu enggak? Enggak kelihatan nih ya. Oke, nah nanti kita juga bakal bahas nih tentang Pemkab PD Jaya percepat pemulihan 1607 hektar lahan pertanian pasca bencana nih teman Pro2.
1: Oke, nanti semuanya bakal kita bahas secara lengkap di Spada. 95 FM Pro2 RRI.
0: Pro2 RRI Bantar Lampung. Oke, teman Pro2 gimana paginya? Kalau gue hari ini sebenarnya sama Indra Fiko lagi sih ya. Karena semalam juga udah ketemu sih sama Denny.
1: Lu makanya jangan, lu ngerti gak sih yang namanya besok tuh kalau siaran pagi?
0: Iya sih. Gak
1: usah nongkrong sampai malam.
0: Ya pengennya begitu. Gue pengennya kayak gitu, gak nongkrong sampai malam.
1: Udah gitu lu ngopi kan?
0: Eh, sorry gue tim non-coffee gue.
1: Ih, ya makanya semalam juga pas lagi di cafe itu gue gak mesen kopi. Padahal kan gue ngopi banget kan gue.
0: Oh iya, lu ngopi banget sih emang. Ya,
1: gue langsung beli yang non-coffee gue. Gue takut, wah gila sih. Semalam aja gue tidur jam 2, apalagi kalau gue ngopi.
0: Yes. Ya, biasanya tidurnya jam berapa emang?
1: Kalau gue siaran pagi?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau gue siaran pagi, gue tidur jam 8.
0: Siaran pagi tidur jam 8, jam 8 malam kan maksudnya kan?
1: Iyalah.
0: Oh, tapi cepet
1: amat. Iya, memang cepet.
0: Gue gak percaya sih. Gue gak percaya lo jam
1: 8 pagi gak tidur. Gue jam 6 habis sholat maghrib. Habis itu gue makan makan malam, setengah 7. Habis itu gue jam 7 sholat isya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Udah gitu gue main PS5 gue. Ya jam sampai setengah 8. Setengah 8 sampai jam 8 nya gue main Nintendo Wii.
0: Oke, banyak ya permainan.
1: Iya. Jam 8 gue baca novel kesayangan gue sebentar. Yang paling tiga
0: spill gak ya novelnya, novel apa hari ini?
1: Ini
0: Kemarin apa tuh?
1: Nymphedora.
0: Oh, Nymphedora. Apa itu tentang? Kalau boleh tahu di spill apa tentangnya? Tentang enggak, apa?
1: Gue novel gue ini Harry Potter and the Sorcerer's Stone gua.
0: Wow. Udah baca berapa kali itu buku Harry Potter tuh kayaknya ya.
1: Gua baca novel gua paling 5 lembar gitu.
0: Oh, 5 lembar doang. Jadi
1: iya kan hanya untuk pengiring ngantuk 5 lembar
0: iya gitu. Iya sih, tapi kalau misalnya 5 lembar itu kayaknya baru ke toilet doang Harry Potternya ya.
1: Iya, gua jam 8 tuh udah gua pasti udah ngantuk kalau gua siaran pagi. Terus gua tidur. Alarm gua kan alarm gua tuh jam 3. Gua sholat tahajud dulu jam 3. Habis itu gue ya tadarus sedikit lah gue sampai jam 4. Habis itu gue mandi, langsung berangkat gue siap-siap.
0: Langsung berangkat ke sini tadi ya. Berarti tadi malam tadarusan juga?
1: Tadarus bentar gue sedikit lah.
0: Oke, jam berapa?
1: Jam setengah 4 sampai jam 4.
0: Oke.
1: Ya dapat berapa jus lah gue.
0: Alhamdulillah ya.
1: Gue tadi pagi itu.
0: Jadi dapat kajian pagi juga berarti tadi ya. Sambil dengerin kajian pagi di Pro2 gitu kan.
1: Gue kalau kajian pagi gue dengerin banget sama gue.
0: Kajian pagi yang lo inget. Apa ya maksudnya yang ngena banget di lo?
1: Oh ada.
0: Apa?
1: Enggak semancing-mancing gue lo. Ada gue. kajian pagi itu gue biasanya gue Ustadz Hanan Ataki gua.
0: Oh, oke, okay. Gak apa-apa agak nyontek dikit ya.
1: Enggak lah gua. Ustadz Hanan Ataki.
0: Gua Ustadz Somad gua biasanya dengernya yang
1: kalau enggak gua Adi Hidayat gua.
0: Tentang apa tuh? Tentang kondisi baik hati gitu.
1: Rezeki tanpa diduga.
0: Oh, oke, oke.
1: Kalau gua kan gua tuh percaya gitu kalau rezeki itu memang selalu
0: ada hadir, aja gitu.
1: Hadir
0: ya?
1: Tanpa harus lu kejar-kejar.
0: Oh, berarti rezeki pagi ini mungkin apa yang datang ke kita?
1: Mungkin nanti lo mau beliin gue nasi uduk.
0: Oh, mungkin ya. Karena, iya sih, sorry guys. Kemarin gue janji ke dia. Cuman, nasi uduknya kan ya buka loh. Ya jam, lo bayangin aja jam 5 pagi, ibu-ibunya lagi masak.
1: Lo kan bisa kan mengacin. Masih sampai pagi.
0: Kan Mang Pak Mang Acin kan bukanya di seperempat malam ya. Enggak sampai seper
1: enggak boleh kayak gitu mau. Kalau lo udah janji lo harus tepatin.
0: Gimana ge? Kan enggak buka gitu kan udah ada sih uduk di depan.
1: Ih bosen uduk depan. Oh itu mah gak usah nyuruh lo gua.
0: Ya udah sih nanti kita makan uduk bareng gitu loh.
1: Ya udahlah, tapi kan lapar kan lo. Kan kalau gua kan emang tipenya yang sarapan kalau gua. Enggak bisa kalau gua enggak sarapan. Tapi ya kalau uduk gua tuh biasanya sordoh gua kalau pagi itu.
0: Sordoh apa tuh?
1: Wah, enggak tahu.
0: Apa itu sordoh?
1: Sordoh. Ah, gimana sih lu? Ih. Ah, males deh gua. Apa jangan ngetarain daerah rumah lu nya deh.
0: Ya udah sih, maafkan. Apa? Sordoh.
1: Sordoh.
0: Sordoh.
1: Tuh. Oh. Gua biasanya gua sordoh dengan scramble egg gua biasanya.
0: Ya biasanya kan gua lontong sayur sih, enggak pernah gua kayak gini nih.
1: Iya. Yeah.
0: Jarang gitu loh, jarang.
1: Iya enak juga sih itu. Tapi kalau gue biasanya gue sordoh gitu, kasih kayak scramble egg gitu.
0: Wow, agak Eropa gitu ya.
1: Ya
0: siap breakfast.
1: Emang kalau sarapan pakai apa biasanya?
0: Gue biasanya tempe ayam gitu.
1: Enak juga tuh.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalo gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalo lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: bahagia dari GAC teman nomor 2. Baru nanti kita puterin buat kamu ya. Bahagia banget sih emang kalau misalnya siaran sama Indra Viko ya. Gue seneng banget nih.
1: Apa yang bikin lo seneng tuh apa? Ini fullin.
0: Ya, okay. Lu udah full, Gua kan kalau full.
1: Ya udah coba apa? Lu tuh mau ngomong apa? Lu dari tadi ngajakin mau ngomong mulu nih apa yang mau di sini?
0: Karena kan sarapan.
1: Apa yang mau? Itu tuh apa? Apa?
0: Oke. Sabar. Kalau misalnya sarapan, gue tuh kan kepikiran ya karena kita
1: biarin,
0: lapar ya.
1: Biarin, itu nanti dibaca.
0: Oke.
1: Apa? Gratil banget tangan. Ampun dah.
0: Kan kalau misalnya sarapan nih, karena kita juga belum sarapan ya, Dek ya.
1: Ya.
0: Apa sarapan yang pengen lo makan hari ini?
1: Uduk doang. Uduk.
0: Yaudah, isi uduknya itu pengen apa lo?
1: Gue tuh makan uduk, gue paling demen tuh kalau kondimennya.
0: Iya.
1: Kondimen di uduk tuh gue harus ada bihun kalau gue.
0: Bihunnya. Di depan tuh ada bihunnya gak sih?
1: Ada, kayaknya ada bihunnya ada. Gue pokoknya gue demen ada bihunnya. Bihun ya, bukan yang mie yang kuning tau gak lo?
0: Tahu gue tahu. Mie yang apa namanya? Biasanya buat mie sayur gitu kan?
1: Ah, gue gak demen tuh kalau uduk pakein kayak gitu. Tapi itu kalau pagi. Kalau malam gue nggak mau pakai bihun-bihunan.
0: Pakai ayam.
1: Gue punya uduk malam itu pakai paru. Wah, gitu.
0: Iya sih, tapi emang. Tapi
1: tahu nggak lo paru? Tahu nggak lo?
0: Tahu.
1: Daerah di Jawa Barat.
0: Nggak tahu sih.
1: Parung.
0: Aduh. Oh masih pagi sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa deh. Parung. Oke. Gitu. Tapi lo pernah makan uduk di Pulau Jawa nggak gitu?
1: Pernah lah.
0: Di mana?
1: Di Parung tadi.
0: Oh di Parung. Selain di Parung?
1: Di Jakarta pernah.
0: Menurut lo ada perbedaan nggak uduk Lampung sama uduk Jawa?
1: Ada
0: apa bedanya? Share dong kayak gitu.
1: Kalau uduk di Jawa itu menunya itu dikit-dikit.
0: Oh, oke.
1: Maksud gua sesuatu yang ada di dalam nasi uduk itu dikit-dikit tuh kayak mereka tuh nasi uduk cuman pakai bawang goreng sama lauknya humbel udah gitu.
0: Oh, gitu doang. Beda ya sama yang di Lampung. Kalau di Lampung tuh kayaknya
1: ada tempe orak-arik lah, ada kadang-kadang yang dikasih tahu lah.
0: Ada bihunnya.
1: Bihun,
0: bahkan ada di irisin gorengannya.
1: Iya. Kadang-kadang lu kan mesennya telur, tapi sebenarnya udah ada telur orak-ariknya. Jadi double gitu kalau di Lampung.
0: Nah, lu tim orak-arik atau tim yang ceplok ataupun dadar? Atau bulat? Biasanya kan ada dua tuh.
1: Kalau gue telurnya gue demen yang bulat sebenarnya.
0: Bulat ya.
1: Tapi kadang-kadang ya lagi mut-mutan aja. Kalau misalnya gue pengen yang dadar.
0: Oh iya sih. Tapi gue tim yang orak-arik sih. Kenapa ya? Karena kalau porsi sarapan tuh gue nggak bisa yang banyak gitu loh, Ndra.
1: Oh kalau gue sih sekenyangnya aja gue.
0: Sekenyangnya
1: ketika
0: aja.
1: Ketika gue memang udah kenyang ya belum habis ya udah selesai gitu.
0: Oke.
1: Makanya makan tepat waktu.
0: Ya benar. Gak bisa sih gue tuh sarapan.
1: Jadi makan tuh sebelum lapar. Jadi lu gak akan banyak porsi makan lo.
0: Tapi kan kalau misal kita kan ada
1: salah. Ada orang headphone patesan gue gak enak di kuping gue. Bisaan aja lu milih headphone yang enak.
0: Ya bener nih headphone
1: gue. Mana ada tuh jalurnya jalur gue.
0: Oh iya salah.
1: Patesan gak enak di gue.
0: Ya berarti lu tim kalau misalnya sarapan tuh harus porsinya tuh gak tentu ya gitu.
1: Gak tentu gue. Makanya makanlah sebelum lu lapar. Berhentilah sebelum kenyang.
0: Bener sih. Kalau misalnya kelebihan juga kan gak bagus juga buat pencernaannya. Tapi kalau gue setiap sarapan tuh pasti bakal setoran gitu loh.
1: Ah, kalau gue gak juga.
0: Lu gak juga? Nah. Tapi emang setoran tiap pagi?
1: Iya. Ini habis ini gue nanti. Kalau lu uduk, lu tau gak perbedaan uduk malam dan uduk pagi?
0: Tahu gue.
1: Apa?
0: Perbedaan uduk malam sama uduk pagi itu. Aduh, lupa gue.
1: Nah, kan. Kalau uduk pagi itu tuh dia kerasa banget tuh ininya.
0: Oh,
1: santannya.
0: Iya, santannya benar sih.
1: Kalau uduk malam tuh kayak tipis aja ininya, santannya.
0: Karena kalau misalnya dimakan malam-malam, santan tuh agak mual enggak sih?
1: Iya, makanya uduk malam kan selalu kayak yang apa tuh namanya?
0: Yang
1: nasinya taburai. Nasinya,
0: iya. Oh, nasi yang enggak padat.
1: Iya. Iya. Bener, kayak bener. Uduk yang di sini tuh yang berdirinya bedanya cuma 2 tahun sama Kak Sule.
0: Oke.
1: Lo ngeliat kan lo?
0: Iya, tahu.
1: Uduk yang di Mampu Kuning di depannya. Itu kan beda berapa tahun dong sama Kak Sule itu umurnya.
0: Wah, fun fact nih.
1: Kalau sama kita kan jauh.
0: Iya sih jauh lah, apalagi sama gua.
1: Tuh udah gua sampein tuh Mor, tadi lu ngomong kayak gitu kan di off air.
0: Enggak Kak. Enggak guys, enggak ya Kak. Kak enggak Kak. Sumpah ini Indra emang.
1: Gila katanya. Kak Sule itu ternyata tua banget ya. Kak ya kata dia, buset.
0: Enggak dong,
1: lu, gue tahu tapi gak usah diomong-omongin amat lah gitu. Biasaan.
0: Jadi lo tim uduk apa tim lontong?
1: Kenapa lo ngalihin pembicaraan ke situ? Yaudah nih, di bulan September kan bentar lagi mau datang nih.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di RR itu di setiap bulan September kan selalu
0: meriah ya pasti.
1: Rame kan? Benar. Selalu banyak kegiatan di bulan September.
0: Ya, apalagi RR kan kembali melaksanakan kegiatan acara RR Fest kan dan juga Bintang Radio.
1: RR tahunan, acara tahunan lah.
0: Iya.
1: Itu ada RR Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Jadi di sana rame banget rangkaian kegiatan apa Jemor?
0: Ada bazar UMKM nih teman-teman, dua ada seminar UMKM, terus buat kamu yang pengen donor darah bisa langsung donor darahnya, ada cek kesehatan gratis juga teman Pro 2.
1: Hah? Medical check-up-nya gratis?
0: Iya.
1: Ih, boleh banget tuh. Nah, terus biar juga tahu lo kegulaan apa enggak. Kayak lo sekarang pagi ini, Mor.
0: Iya ya. Kegulaan. Kayaknya lo bakal juga ikutan lo cek kesehatan gratis.
1: Kegulaan lo semalam itu.
0: Sekalian buat SKCK bisa kali ya?
1: Ke Polres, ngapain kesini.
0: Terus juga nanti teman Pro 2 nanti ada senam bersama nih. Terus ada lomba mewarnai, penyebaran benih ikan. Nih, gue udah belajar nih.
1: Nah, ini ngapain ya? Penyebaran benih ikan ya? Oke, tapi kita mungkin seru nanti ya.
0: Iya, pasti rangkaiannya seru banget. Iya. Penyebaran benih ikan ini. Terus yang paling utama acara tahunan RRI juga itu ada Bintang Radio 2026 nih.
1: Nah, buat lo semua yang merasa penyanyi, ya, lo bisa ikutan di Bintang Radio.
0: Siapa kamu tahun ini bakal the next jadi divanya RRI ya, teman-teman.
1: Nah,
0: ya,
1: pokoknya lo datang ya ke acara-acara kita nanti di bulan September. Itu pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026. Tepatnya di RRI Bandar Lampung.
0: Jadi gitu, kalau misalnya teman-teman dua kepo sama kegiatan RRI Fest ini dan juga Bintang Radio, langsung aja follow Instagram kita di @RRI Bandar Lampung.
1: Pokoknya langsung kepoin aja di sana karena semuanya lengkap ada informasi tentang RRI Fest dan Bintang Radio.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.